Pendengaran yang masih bersama kami Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja kami hadirkan untuk Anda secara langsung Piala Dunia 2026 ya, Jepang melawan Swedia. Dan pendengar, besok ya di edisi Sabtu tanggal 27 Juni 2026 ya, dini hari pukul 2 pagi itu ada Norwegia versus Prancis dari Stadion Boston. Kemudian di pukul 7-nya kita akan share langsung ada Uruguay versus Spanyol ya, langsung dari Stadion Guadalajara. Baik pendengar, selanjutnya saya akan sampaikan untuk Anda terlebih dahulu warta berita daerah yang tertunda ya. Dan tentunya tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Indonesia Barat.
1: Di jalan raya Desa Gunung Uda itu Blinyo. Jalan raya Pangkal Pinang Mentok, Desa Cengkong Abang, Petaling, Mende Barat.
2: Perbuatan korupsi secara bersama-sama antara tersangka MIM dan L terkait penggunaan dana hibah.
3: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, sungalian dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bangka mencatat ada belasan titik ruas jalan yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukumnya. Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Bangka resmi menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bangka sore kemarin.

Pendengar, inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 bersama saya, Reta Kurniawan.

0: Pendengar, kami akan awali dari berita yang pertama, di mana Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bangka mencatat ada belasan titik ruas jalan yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukumnya. Bus Tommy Ahmad melaporkan.
1: Itu ada di Jalan Raya Sungai.
2: Satuan Lalu Lintas Polres Bangka mencatat ada 10 titik ruas jalan yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukumnya. 10 titik rawan tersebut tersebar di sejumlah ruas jalan Sungai Liat Blinyu, Sungai Liat Pangkal Pinang, Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok, dan lainnya.

0: Kasat Lantas Polres Bangka AKP Kardonit Susiagian mengatakan, titik rawan di ruas jalan Sungai Liat Blinyung seperti di Jalan Raya Desa Riau Silip, Desa Lumut, serta Jalan Raya Desa Gunung Muda.
1: Itu ada di Jalan Raya Sungai Liat Blinyung. Tepatnya itu di Desa Riau Silip dan Lumut. Di Jalan Raya Desa Gunung Muda, itu Blinyung. Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok, Desa Cengkong Abang, Petaling, Mende Barat. Desa Labu, Kecamatan Puding Besar. Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok, tepatnya itu di Desa Neknang dan Desa Dalil.
0: Selain itu, kata Kardonetso, untuk wilayah Sungai Liat Pangkal Pinang, seperti Jalan Raya Kenanga serta Jalan Raya Desa Pegarawan. Khusus di wilayah Sungai Liat, yakni Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan RSUD Depati Baharin Sungai Liat Bangka. Sedangkan untuk ruas jalan yang rawan pelanggaran, yakni wilayah Air Hanyut Kudai, Jalan Cendrawasi Griaeng, Jalan Raya SPBU Paripadang, Simpang 4 Dwi Warna, Simpang Perahu Gang Jati, Jalan Imam Bonjol, Taman Sari, dan Jalan Cokro. Ia menambahkan untuk wilayah yang rawan balap liar, yakni di wilayah Air Hantu Desa Bedukang, Jalan Polman, Lintas Timur, Jembatan Emas, dan di Jembatan Perimping Riau Silip Linyung. Menurutnya, titik ruas jalan yang menjadi konsentrasi pihaknya tersebut disusun berdasarkan data kejadian kecelakaan, kondisi jalan, pelanggaran yang terjadi, faktor lingkungan, serta perilaku pengguna jalan. Bustumi Ahmad melaporkan.
2: Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Bangka resmi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional KONI Kabupaten Bangka sore kemarin. Kedua tersangka yang ditetapkan oleh penyidik Kejari Bangka merupakan mantan pengurus inti KONI Bangka, yakni mantan ketua KONI Bangka dan mantan bendahara KONI Bangka. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Heria Sak saat menyebutkan berdasarkan barang bukti pihaknya telah melakukan penahanan di mana MY penahanan 0 kota dan inisial L penahanan rutan di Lapas Bukit Semut Sungai Liat.
3: Tersangka MYM dengan penahanan kota, kemudian bendahara inisial L kami lakukan penahanan rutan di Lapas Bukit Semut ya, Bukit Semut di Sungai Liat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik terjadi perbuatan korupsi secara bersama-sama antara tersangka MYM dan L terkait penggunaan dana hibah yang diterima oleh KONI Kabupaten Bangka terkait anggaran kegiatan ASKAP dan dana operasional KONI Kabupaten Bangka.
2: Dari hasil penyidikan dilakukan, menurut Heria Sakti, dugaan korupsi tersebut merugikan keuangan negara senilai Rp526 juta. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat merilis aplikasi Sadar Inflasi. Aplikasi Sadar Inflasi diluncurkan sebagai upaya penguatan sistem pengendalian inflasi daerah yang memuat data, analisa, dan respon terintegrasi. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Bangka Barat Bambang Haryo Suseno dalam keterangan yang diterima RRI, aplikasi yang diluncurkan ini masih dalam bentuk model awal. Selanjutnya akan disempurnakan untuk menguatkan sistem pengendalian inflasi daerah. Sementara itu, Bupati Bangka Barat Markus menyebut Kabupaten Bangka Barat berisiko tinggi alami inflasi karena geografisnya berada di daerah kepulauan. Tekanan inflasi menurutnya bisa terus berulang setiap ada gangguan pasokan, perubahan musim maupun saat ada lonjakan permintaan yang berdampak terhadap harga bahan pokok serta penurunan daya beli. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Sungai Liat. Kecamatan Tanjung Pandan bernominasi bakal calon kepala desa pada Pilkades 2026 di Belitung. Arif Juliantoro melaporkan.
4: Bagi desa yang jumlah calonnya lebih dari 5 orang akan dilakukan seleksi tambahan. Dan nanti seleksi tambahan secara mekanisme dilakukan oleh panitia kabupaten.
5: Kecamatan Tanjung Pandan menjadi wilayah dengan jumlah bakal calon kepala desa terbanyak pada pemilihan kepala desa Pilkades Rentak Kabupaten Belitung 2026. Dari total 60 bakal calon yang ditetapkan panitia desa, lebih dari separuh berasal dari 5 desa di kecamatan tersebut. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPPKBPMD Belitung, Antonio Apriza mengatakan, Desa Air Raya menjadi desa dengan jumlah pendaftar terbanyak yakni 11 bakal calon. Sementara Desa Air Ketekok dan Air Pelempang Jaya masing-masing memiliki 8 bakal calon. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding kecamatan lain. Di Kecamatan Sijuk tercatat 13 bakal calon yang tersebar di 4 desa. Kecamatan Membalong 8 bakal calon di 3 desa, sedangkan Kecamatan Badau hanya memiliki 2 bakal calon di Desa Ibul. Antonio menjelaskan desa yang memiliki lebih dari 5 bakal calon akan mengikuti seleksi tambahan yang dilaksanakan panitia kabupaten.
4: Juga kondisi ya, berdasarkan yang tadi kami sampaikan, bagi desa yang jumlah calonnya lebih dari 5 orang akan dilakukan seleksi tambahan. Yang nanti seleksi tambahan secara mekanisme dilakukan oleh panitia kabupaten. Bagi yang 2 sampai 5 dilakukan setelah dilakukan verifikasi langsung ke penetapan calon kepala desa. Bagi yang kurang dari 1, tadi ada 1 desa, Desa Tayung Tinggi, akan dilakukan perpanjangan pendaftaran selama 15 hari.
5: Tahapan tersebut meliputi seleksi tertulis, paparan, dan wawancara. Saat ini panitia masih melakukan verifikasi berkas pencalonan yang berlangsung hingga 11 Juli 2026. Seleksi tingkat kabupaten dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 16 Juni 2026 sebelum penetapan calon kepala desa yang dilakukan oleh panitia desa sesuai tahapan yang berlaku. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dengan kegiatan sederhana namun syarat makna. Septrianingsih melaporkan.
6: Makna yang tinggi, antara lain beberapa perusahaan termasuk PT Timah sudah memberikan.
7: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Wakil Bupati Belitung Timur Hayril Anwar mengatakan peringatan tahun ini mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. Dukungan diberikan dalam bentuk bantuan bibit, tanaman, hingga rehabilitasi bank sampah. Dalam kesempatan tersebut juga Hairil mengajak seluruh masyarakat Belitung Timur untuk berperan aktif menjaga lingkungan.
6: Dalam rangka kita menjaga lingkungan ini, supaya dengan lingkungan yang baik, asri, ini punya dampak yang positif juga untuk umat, terutamanya masyarakat Manggar dan Belitung Timur. Jangan sampai nanti kita menanam, ternyata ada lagi yang merusak. Silakan aja, kita urusan perut, siapa enggak, tetap diutamakan. Tapi tolong, lingkungan lebih penting daripada segala-galanya.
7: Melalui peringatan tersebut, pemerintah Kabupaten Belitung Timur berharap tumbuh perubahan positif dalam perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Langkah kecil yang dilakukan secara bersama diyakini dapat memberikan manfaat besar bagi keberlanjutan lingkungan di masa depan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 50 anak di Kabupaten Bangka mengikuti Tanan Masal HKG PKK ke-54. Rana Gusari melaporkan.
8: Selain hitanan masal untuk generasi penerus bangsa,
9: sebanyak 50 anak dari 8 kecamatan di Kabupaten Bangka mengikuti hitanan masal yang digelar dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian aksi sosial tim penggerak PKK ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan di seluruh kabupaten kota. Peringatan HKG PKK ke-54 tahun ini mengusung tema Kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan asa cita, wujudkan Indonesia Emas 2045. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangka, Dini Hardina, mengatakan hitanan masal tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial PKK kepada masyarakat sekaligus upaya membantu keluarga yang membutuhkan.
10: Kami sangat menyambut baik program ini karena selain membantu keluarga mendapatkan layanan hitanan gratis, kegiatan ini juga merupakan menjadi implementasi untuk kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan asa cita dan wujudkan Indonesia Emas 2045.
9: Menurut Dini, kegiatan sosial seperti ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran PKK di tengah masyarakat. Selain memberikan manfaat dari sisi kesehatan, hitanan masal juga memiliki nilai sosial dan keagamaan yang penting bagi keluarga peserta. Dari Sungai Let, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kita akan simak wawancara reporter kami Fanson Alham bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka terkait posyandu di Kabupaten Bangka.
11: Stunting masih menjadi isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk diselesaikan, termasuk di daerah tentunya. Dan di Kabupaten Bangka, tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Bangka terus bergerak untuk menurunkan angka stunting dengan melakukan berbagai intervensi. Lakukan di lokus-lokus atau lokasi lokasi-lokasi yang masih ditemukan kasus stunting di pedesaan. Tercatat ada 9 desa di Kabupaten Bangka yang hingga kini masih ada kasus stunting. Dan salah satu penyebab munculnya kasus stunting adalah tingkat kunjungan ke posyandu yang masih rendah. Seperti apa kondisi terkini di Kabupaten Bangka untuk tingkat kunjungan ke posyandu? Kita akan berbincang sejenak dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Ibu Nora Sukma Dewi. Bu Nora, bisa disampaikan, Bu, bagaimana tingkat kunjungan ke posyandu untuk Kabupaten Bangka, kondisi terkini?
12: Oh ya, jadi kalau tingkat kunjungan ke posyandu itu memang secara target kan minimal 80% untuk dikatakan posyandu aktif. Tapi kita kan punya 236 posyandu. Sampai saat ini kalau untuk tingkat kunjungan posyandu itu kita memenuhi target untuk 80%. Tapi memang ada wilayah-wilayah tertentu yang tingkat kunjungannya tidak mencapai target.
11: Lalu bisa disampaikan apa yang dilakukan oleh kader-kader posyandu yang ada di desa-desa, terutama untuk meyakinkan masyarakat agar mau datang dan memeriksakan diri ke posyandu setiap bulan?
12: Secara penyelenggaraan program upaya kesehatan berbasis masyarakat itu, dan juga kita posyandu kita sudah ILP, integrasi layanan primer, artinya kita punya kader wilayah. Nah, kader-kader ini akan mengunjungi mereka yang tidak akses posyandu. Jadi insya Allah kalau dari segi kunjungan, baik yang pasif, maksudnya mereka di rumah kita yang mengunjungi, atau mereka yang aktif untuk berkunjung.
11: Ya, baik pendengar, demikian bincang kita bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukma Dewi. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Dan sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

0: akan hadirkan untuk Anda berbagai informasinya. Kami terlebih dahulu akan bersama reporter kami, pendengar Debi Nirwandi, ya, akan hadirkan untuk Anda terkait kegiatan upacara memperingati Hari Anti Narkotika Indonesia di Bangka Belitung dari BNNP Bangka Belitung. Kita akan segera tersambung bersama reporter kami, Debi Nirwandi, di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan yang pastinya pendengar, kami masih menemani Anda. Debi, laporan Anda.
1: Baik, rekan Reta dan juga pendengar, saat ini saya sedang berada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau BNNP Babel, di mana hari ini dilakukan peringatan Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI tahun 2026. Adapun pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional ini, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing bertindak sebagai inspektur upacara yang dihadiri oleh para aparat penegak hukum dari BNN dan juga termasuk Polda Bangka Belitung dan juga dari TNI dari Korm 045 Garuda Jaya. Dalam sambutannya tadi, Kepala BNNP Bangka Belitung mengapresiasi seluruh jajaran APH dan juga instansi-instansi maupun tokoh agama, tokoh masyarakat dalam memerangi narkoba di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Kepala BNNP Bangka Belitung Brigjen Pol Eko Kristanto bahwa sudah banyak ratusan masyarakat yang terpapar narkoba dilakukan rehabilitasi oleh pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah memanfaatkan tempat-tempat rehab yang lain, di mana diakui oleh Kepala BNNP memang untuk tempat rehab di Bangka Belitung masih sangat kurang. Untuk itu perlu kolaborasi bersama dalam menekan narkoba di Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian selain itu bahwa ada sejumlah kampung yang memang rawan narkoba di Bangka Belitung, seperti di Tanjung Ketapang, Kelurahan Sukadamai, Kabupaten Bangka Selatan juga menjadi sarang narkoba. Saat ini diklaim sudah terjadinya pengurangan untuk penyalahgunaan narkoba di sana, namun tetap pihak penegak hukum masih melakukan upaya-upaya pemberantasan narkoba di pintu masuk yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disinyalir terjadinya masuknya barang haram berupa narkoba tersebut, di mana BNNP Bangka Belitung juga memberikan apresiasi kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam pemberantasan narkoba di Provinsi Bangka Belitung ini, pendengar. Demikian rekan Reta informasi yang dapat sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
0: Baik, mendengar laporan dari reporter kami Debi Nirwandi. Kemudian kita juga akan hadirkan untuk Anda laporan juga, ya, terkait kegiatan dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Bangka, di mana ada kegiatan bersih-bersih dalam rangka HUT Persatuan PKK Bangka ke-54 GW Bangka yang bekerja sama dengan DLH Bangka, ya. Dan saat ini sedang melakukan kegiatan bersih-bersih di Taman Sari Sengaliat. Kita akan segera tersambung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Pak Boyandra, pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini. Semoga bisa tersambung bersama kami, dan yang pastinya pendengar Pro 1 di kebersamaan kita menemani Anda hari ini. Saya masih akan hadir hingga pukul 9 nanti, berbagai informasi bisa Anda sampaikan, ya. Baik, kita sudah bersama Pak Boy. Halo, selamat pagi Pak Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Boy, ya. Baik, mungkin bisa diinformasikan kegiatannya seperti apa ini Pak Boy?
2: Alhamdulillah, ya, masyarakat Bangka, ya, yang mana GW Ketun Bangka, Bu Reta ya?
0: Iya.
2: Ya, Bu Reta. Jadi GW Ketun Bangka ini dalam rangka memperingati persatuan Hari PKK yang ke-54, salah satu programnya adalah bersih-bersih lingkungan. Maka Ketua GW Kabupaten Bangka, Ibu Dini Arlina, Ibu Bupati, yaitu kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan PT Timah. Nah, kegiatannya adalah bersih-bersih di Taman Sari. Ini masih berlangsung nih Mbak Reta, dari pagi tadi, ya, 6:30. Nah, ini adalah satu upaya yang sangat baik yang dilakukan oleh GW Kabupaten Bangka nih Mbak Reta. Ya,
0: yeah.
2: Bagaimana dia menciptakan lingkungan ini supaya bersih, dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini salah satu upaya yang sangat baik juga. Nah, kami dari Dinas Lingkungan Hidup apresiasilah kepada GW Kabupaten Bangka dan PT Timah, ya, yang telah membantu memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan Mbak Reta, ini adalah suatu program mulai hari ini.

0: ke depan ini akan kita lakukan dengan baik nanti, Mbak Reta.
1: Iya, baik. Ya, ini kegiatannya apakah hanya berpusat di Taman Sari atau mungkin akan ke titik-titik lain juga, Pak Boy?
0: Ya, kalau untuk bersih hari ini memang Taman Sari, minggu depan lain lagi. Tetapi minggu depan kami ada rencana untuk penanaman bakau. Ya, tapi GEW-nya nih
1: bersama dengan ya, GEW ya. Baik.
0: Ya, nanti ada peti timah juga. Nanti di Kolong Akhlak nanti insya Allah, Mbak Reta. Ya.
1: Yeah.
0: Nah, ini didukung oleh peti timah juga nih. Nah, ini adalah bagaimana menjaga lingkungan dengan baik dan sungai-sungai yang biasanya yang tidak terurus sekarang, mudah-mudahan dengan adanya gerakan ini, mudah-mudahan ini akan lebih baik.
1: Iya.
0: Itu Mbak Reta.
1: Baik, siap. Jadi ini juga melibatkan masyarakat sekitarnya ya, Pak Boy ya?
0: Iya, betul-betul. Ini masyarakat juga, lingkungan juga kami libatkan nih, Mbak Reta. Kalau di Akhlak nanti minggu depan yang dekat Nanglung itu, insya Allah itu juga masyarakat, terutama Kaling dan lingkungannya, masyarakatnya kita arahkan ke sana nanti, Mbak Reta.
1: Oke, baik, siap.
0: Tetapi programnya program GEW, Mbak Reta ya?
1: Iya, oke. Baik.
0: Oke. Siap, Mbak Reta.
1: Baik, terima kasih Pak Boyandra sudah memberikan informasi juga bersama kita pagi ini ya, pendengar ya. Di mana ada kegiatan begitu ya, bersih-bersih yang dilaksanakan oleh GEW Bangka bekerja sama dengan DLH Bangka, kemudian juga PT Timah begitu, dan juga melibatkan masyarakat sekitar ya daerah tersebut. Dan saat ini atau hari ini kegiatannya itu berpusat di Taman Sari, Sungai Liat. Baik pendengar, kita masih menemani Anda bersama Pro 196,4 FM. Dan kita juga masih mengajak Anda nanti untuk bersama kami. Pukul 9 nanti kami akan hadir di kantor Anda dalam program kita, Halo RRI. Tetap bersama kami 96,4 FM.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Iya, mendengar Anda masih bersama Pro 1 dan kita masih mengajak Anda untuk bersama kami ya di kebersamaan kita untuk hari ini, dan nantinya saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Halo RRI. Dan mendengar Pro 1 saat ini untuk kota Sungaliat cukup cerah ya pagi ini, terutama di seputaran jalur 2. Dan saya juga akan sampaikan untuk Anda, kita tahu bahwa saat ini kita sudah masuk musim kemarau dan prediksi BMKG untuk puncaknya itu berlangsung di bulan Juli hingga September ya. Dan tentunya di musim kemarau ini yang memang informasinya El Nino-nya lebih ekstrim, jadi lebih waspada lagi terjadinya karhutla. Dan berdasarkan informasi dari BMKG, pendengar, ini ada pantauan hotspot di Kepulauan Bangka Belitung. Ini untuk edisi kemarin ya. Terpantau untuk hotspotnya ada 20 titik. Nah, di mana saja 20 titik itu? Di Bangka ya, di Kabupaten Bangka itu ada 3 titik, yaitu di Bakam 1 dan 2-nya di Puding Besar. Kemudian untuk di Bangka Selatan itu ada beberapa titik juga ya, diantaranya di Air Gegas ada 7 titik, kemudian di Lepar ada 3 titik, di Simpang Rimba ada 1 titik hotspot, kemudian juga di Taubuali ada 1 titik hotspot. Kemudian juga hotspot terpantau di Kabupaten Bangka Tengah, terutama di Lubuk Besar ya, ada 3 hotspot, yaitu di Lubuk Besar dan di Kabupaten Belitungnya di Kecamatan Membalong. Itu ada 2 titik hotspot yang terpantau, pendengar. Hotspot panas untuk edisi kemarin 25 Juni 2026. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda ya di kebersamaan kita untuk hari ini terkait pantauan hotspot Kepulauan Bangka Belitung edisi 25 Juni 2026 dari pukul 00 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Berikan Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini, kita masih menemani Anda. Saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Halo RRI. Tetap bersama kami di 96,4 FM.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Khalil Nafis menginformasikan adanya program dana hibah dari Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah berita hoax atau tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel mengenai program dana bantuan Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Seorang Wakil Ketua Umum MUI Khalil Nafis dalam video tersebut terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI, dan video itu memanipulasi foto Khalil Nafis yang ada di laman resmi MUI. Jadi pendengar, Waketum MUI informasikan program dana bantuan Arab Saudi adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk pagi ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, hadir kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI edisi hari ini 26 Juni 2026. Saya Reta menemani Anda, pendengar, hingga berakhir nanti kebersamaan kita di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya, aduan informasi bisa Anda sampaikan bersama kami di pagi hari ini. Line telepon 943-01-08-11-71-79-111. Halo RRI. Baik, saya sapa pendengar kita ingin gabung. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Halo RRI, selamat pagi.
1: Iya, pagi. Dengan siapa? Di mana Bapak?
2: Ini dengan orang Indonesia.
1: Oh iya, baik. Kabar baik ya Pak Azadin?
2: Kalau sedikit ada gangguan Bareta, agak dingin badan ini.
1: Oke, baik. Semoga cepat sembuh, sehat kembali ya. Pulih kembali. Boleh. Silakan Pak Azadin.
2: Ini sebelum sedikit masalah ini, saya nanya dulu tadi Jepang lawan Swedia berapa skor terakhir, Mbak?
1: Jepang dan Swedia ya tadi ya. Oh iya, tadi enggak memantau ya.
2: Ini waktu satu-satu memantau, mungkin saya keluar ada telur kan.
1: Oh, gitu. Skor akhirnya berarti ya. 1-1.
2: Berarti Jepang ini termasuk oke juga kan. Belum pernah kalah, walaupun belum pernah menang juga kan.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan Jepang ini bisa maju ke babak berikutnya karena mereka adalah kelas Asia kan.
1: Baik, siap.
2: Benua kita harus mendukung.
1: Oke, baik. Nah, gimana? Ada laporan apa ini yang disampaikan hari ini?
2: Ya, nanya lagi ini. Kalau pejabat-pejabat itu pernah enggak gabung di Halo RRI ini, Mbak?
1: Iya, mereka menjawab, Pak Zarin.
2: Menjawab.
1: Iya, begitu.
2: Saya tahu yang sering masuk ini kan Dewan kita provinsi Ibu Mewah salah satu kan.
1: Iya. Kalau kita ada Pak Subhan yang sering menjawab juga di sini. Iya, Pak Marianto juga bisa menjawab. Tapi hari ini Anda ingin menyampaikan apa? Mungkin nanti ini. Ya, boleh, silakan.
2: Ini, saya menyikapi ini apa yang dikatakan oleh Bapak Gubernur itu kan yang orang mau bayar pajak motor itu kan ada keringanan. Nanti kalau kita beli motor tangan kedua itu kan nama orang lain kan. Nah, artinya kita nggak perlu KTP orang, cukup KTP kita. Itu bagus terobosan seperti itu. Saya nggak setuju aja kan agar masyarakat tanggung jawab bayar wajib pajak kota satu kan. Cuman begini Mbak Reta, yang saya jadi masalah ini banyak pengusaha pesawat-pesawat itu yang berterang-terangan tidak membayar pajak, mereka tuh ini membangkang.
1: Iya.
2: Contoh ini saja kan, kalau saya pernah punya jadi PT berkata ini kan dia punya harus punya apa usaha juga di Minambang itu, mereka tidak mengaku itu punya berkat. Mereka itu bila itu kebun kelompok, padahal kursi itu PT. Nah, kemudian ada lagi yang adiknya, saudaranya itu, adiknya atau yang di pekerjaan, adiknya kan punya di celuat ini kan. PT mereka itu namanya Hans, PT Hans Buana. Hans Buana ini di daerah Ramadan itu punya, mereka punya juga. Nah, itu yang saya takutin, itu mereka mengaku bukan PT Hans Buana itu, takutnya dikata mereka kebun kelompok baga mereka. Nah ini kan tidak bertanggung jawab, ada jelas mereka tidak biar pajak kan artinya.
1: Yeah.
2: Nah saya berani ngomong begini karena bahwa tuh kita mempersoal itu waktu di Namang itu. Kita kasih ke disenakan kabupaten, orang disenakan bilang Pak Hans nama perma ini tidak terdaftar di disenakan. Artinya kan ilegal kan, nggak. Artinya kan itu nggak resmi kan, tapi kebun itu berjalan terus Mbak. Berarti Tauke ini tidak bayar pajak, tidak punya surat, mereka tidak resmi itu. Nah ini saya pertanyaan kepada gubernur, tolong kepada gubernur, tindak lanjuti Tauke pengusaha yang akan demikian. Dengan cuma rakyat ditekan.
1: Okay.
2: Saya ngomong Mbak Reta ya, saya sebagai orang Indonesia asli, yang lahir di pusat negeri ini, saya sampai sekarang tidak bayar pajak Mbak ya. Kenapa? Kalau pengusaha itu tetap dibayar kan nurut. Karena saya ini orang Indonesia, masa orang-orang maaf, orang-orang mau membangkang. Kan nggak aneh, kan nggak lucu kan?
1: Baik. Iya. Halo Pak Azadin. Oke, baik. Ya, jadi intinya agar ada tindakan kepada pengusaha yang tidak membayar pajak gitu ya. Halo Pak Azadin.
2: Begini Mbak. kecil.
1: Nah, ini hilang suaranya Pak Zadin. Oke.
2: Halo.
1: Ya, boleh. Silakan lanjut Pak Zadin.
2: Kalau kita area kecil nggak bayar pajak, kerugian negara nggak seberapa kan? Tapi cobalah pengusaha itu dapat. Banyak yang di Indonesia nggak bayar pajak, berani mereka menolak bayar pajak alasan itu bukan PT. Nah, berapa kalau kita hitung berapa M itu kerugian negara dalam setahun?
1: Yeah.
2: Tanah mereka kuasai semua itu. Jadi tolong pihak gubernur dan pihak lain tindak lagi pengusaha yang demikian itu. Jangan biarkan dengan rakyat saja ditekan-tekan kan. Saya sekarang nggak bayar pajak, yang menolak bayar pajak pemerintah. Misalnya aja ya. Jadi kalau sebelum pemerintah daerah berani mempersalahkan perusahaan itu, kalau berani itu sudah tahan hukum, saya bayar pajak. Itu saya kuncinya.
1: Baik.
2: Nah, demi keadilan negeri ini, Mbak Reta, bukan apa?
1: Siap.
2: Dan saya tolong juga kepada pengusaha yang keturunan, tolong taat dan patuhi hukum negeri ini. Anda kan sudah jadi warga Indonesia, kan?
1: Baik.
2: Jangan dengan keras kepala begitu, Mbak Reta, maksud saya, kan? Mohon maaf nih, kalau ada yang nggak suka dengan saya, nggak apa-apa. Bisa memperbaiki sistem hukum. Saya siap kok.
1: Iya. Oke. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Pak Zadin yang sudah gabung bersama kita ya. Ya, sekali lagi pendengar Halo RRI, silakan untuk kalian menyampaikan berbagai informasi terkait pelayanan publik, tapi juga informasinya bisa bersifat umum lainnya ya. Mungkin ada yang saat sedang berkendara begitu melihat terjadi kecelakaan lalu lintas, yang ingin menyampaikan kepada kami, kita bisa akan meneruskan ke Satlantas, atau juga mungkin kadang-kadang yang di tempat-tempat wisata atau di pusat perbelanjaan itu kadang-kadang orang tanya sibuk tuh anaknya. Nah, mungkin apa ya? Enggak disamanya atau hilang, bukan hilang sih ya bahasanya. Ya, tersesat lah bahasanya gitu ya. Nah, itu juga hal-hal seperti itu bisa Anda sampaikan bersama kami ya, sifatnya umum begitu pendengar. Boleh ingin gabung bersama kami di hari ini atau ingin menemukan dompet yang hilang ya, tidak tahu harus membalikannya kemana ya, karena pertanggungjawaban, boleh juga menyampaikan kepada kami di hari ini di Halo RRI yang tidak hanya pelayanan publik ya pendengar, tapi juga bisa bersifat umum. Kita tunggu 943010811779111-nya di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan yang pastinya saya masih menemani Anda hingga berakhir nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya di edisi Rabu kemarin juga itu ada beberapa yang diinformasikan oleh pendengar kita ya, terkait katanya ada beberapa tiang listrik yang agak miring ya, salah satunya di pusat perbelanjaan depan salah satu apa ya, toko lah gitu ya, di RY ya. Ini katanya mohon diperhatikan ya, jangan sampai miringnya makin parah karena bisa menggunakan bahaya pengguna jalan, membahayakan pengguna jalan. Nah, itu disampaikan juga oleh pendengar kita Iren. Kemudian juga masalah kabel listrik ya, nggak tahu kabelnya kabel apa gitu di lampu merah katanya dekat Black Jack ya, ini juga tolong diperhatikan gitu ya. Nah, itu ya beberapa hal-hal yang mungkin menurut kita hal-hal itu sederhana tapi bisa membahayakan ya. Nah, ini bisa menjadi laporan juga pendengar bersama kami dan kita akan menyampaikannya. Ya kalau tiang listrik ini mungkin ke pihak, apakah itu PLN? Nah, bisa kita sampaikan ke PLN nantinya. Kemudian kita teruskan ke PLN. Kemudian juga masalah kabel listrik juga bisa kita teruskan ke PLN. Yang ingin gabung bersama kami boleh kembali 94301 di 08 11 77 9 triple 1-nya pagi hari ini dalam program Halo RRI. Terima kasih tadi Pak Azadin. Ya, ini mungkin sebagai himbauan gitu ya. Ya, himbauan kepada pemerintah daerah ya, agar pengusaha yang enggak bayar pajak harus ditindak. Karena pajak enggak bayar pajak itu bisa merugikan negara, begitu menurut Pak Azadin. Terima kasih Pak Azadin sudah bersama kita pagi ini dan tentunya pendengar kita masih menantikan untuk Anda ingin gabung bersama kami. Ada permasalahan-permasalahan yang mungkin Anda lihat ya. Sama kita masih aman. Ya, ya pastinya aman ya. Nah, aman, nah itu penting sekali karena kegiatan-kegiatan bersama juga saat ini sudah dilakukan ya. Salah satunya tadi disampaikan oleh DLH Kabupaten Bangka itu melakukan kegiatan bersih-bersih juga ya di Taman Sari Sengaliat. Nah ya, Taman Sari ini kan kita tahu menjadi salah satu pusat tempat kalau ada kegiatan-kegiatan hiburan atau juga situ tempat olahraga juga. Nah, ini GW juga bersama DLH bersama PT Timah melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan ya, masalah sampah juga, karena persoalan sampah ini masih menjadi persoalan juga hingga sekarang ya. Tapi mungkin masih aman lah gitu ya, karena beberapa masyarakat kita juga sering mengeluhkan, menyampaikan masalah sampah yang masih membeludak, yang masih dibuang sembarangan ya, tingkat kesadarannya masih kurang, itu juga masih menjadi persoalan juga yang saat ini dikeluhkan juga mendengar ya oleh masyarakat kita. Dan selain itu juga mungkin terkait pelayanan publik saat ini kalau Anda lihat seperti apa ya, kalau jalan kayaknya udah aman ya. Kalau jalan di Bangka Belitung ini mulus. Nah, itu di perkotaannya. Tapi kita nggak tahu juga di daerah pedesaannya. Tapi setahu saya udah bagus ya untuk jalan-jalan. Biasanya ada jalan usaha tani gitu kan untuk di pedesaan. Nah, ini juga saat ini sudah semakin baik ya. Dan yang pastinya kita harapkan perbaikan itu akan selalu terus dilakukan, dan sebagai masyarakat kita juga turut menjaga fasilitas-fasilitas publik ya, agar kita bisa sama-sama menikmatinya, menikmati dan menjaga, itu penting sekali. Pendengar, kita masih mengajak Anda ya bergabung bersama kami di hari ini. Sudah ada pendengar kita yang bergabung, ada Pak Azadin di hari ini bergabung bersama kita di line teleponnya 94301 di 08 11 7179 triple 1 nya. Dan tentunya buat Anda ingin gabung kembali, kita juga nanti akan hadirkan informasi-informasi juga ya pendengar ya, terkait pelayanan publik atau juga mungkin informasi-informasi terkait infrastruktur saat ini di Kepulauan Bangka Belitung ya, yang memang perlu juga mungkin diketahui gitu ya. Oke. Dari Bang Dian di Riding Panjang. Terima kasih Bang Dian Riding Panjang. Truk apa nih, Bang? Halo RRI katanya, nek nanya, truk yang tambah tinggi itu melanggar aturan gak? Karena sering mawa sawit munjung. Oh gitu ya. Iya, baik. Nah itu ya, truk odol biasanya gitu ya, over iya, truk yang mungkin apa ya, bawaannya over dimension. Nah ini truk odol gitu. Nah ini seperti apa untuk truk odol katanya. Nah, kalau terkait hal itu yang saya baca juga ya Bang Dian ya, di sini juga dari informasi dari Dishub juga, ini sudah disampaikan, pernah disampaikan juga ya di Halo RRI kalau saya nggak salah begitu, terkait truk odol ini. Jadi memang dari Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung itu juga sudah melaksanakan gerak cepat ya. Ini menyikapi maraknya kendaraan over dimension dan overloading ya, atau truk odol ini. Ya memang ini salah satunya membahayakan juga, bisa memicu kecelakaan lalu lintas dan ya maksudnya kerusakan fasilitas juga. Nah, katanya kalau informasi dari Dinsubnya sendiri, Dinsub juga bekerja sama bersama Dirlantas Polda Babel, kemudian Jasa Haraja, dan berencana akan menerapkan tindakan berupa pemangkasan muatan yang berlebihan hingga penyediaan gudang transit. Nah, ini kayaknya penting ya. Coba nanti kita hubungi ya, apakah Pak Saparudin bisa gabung bersama kita pagi ini? Karena informasi dari Bang Dian ini, truknya sering membawa, ini bahasa Bangka banget gitu ya, gak apa-apa deh ya, sering bawa sawit munjung ya, per dimensi lah tuh ya, untuk muatannya. Katanya jalan di kampung jadi berlubang lah, tampal di semen malah aspal yang lain yang berlubang. Oke, ya itu memang bisa merusak ya jalan dan fasilitas. Kerusakannya ini memang, selain itu juga bisa memicu kecelakaan lalu lintas juga sih ya. Terima kasih Bang Dian Riding Panjang. Tapi kalau dari informasi yang saya baca ya, kalau dari Dinas Perhubungan Bangka Belitungnya ini juga nantinya akan ada penerapan pemangkasan muatan. Tindakan berupa pemangkasan muatan yang berlebihan hingga penyediaan gudang transit. Jadi fokusnya saat ini lebih meminimalisir resiko keselamatan di jalan raya maupun di dalam angkutan kapal penyeberangan. Iya pastilah melanggar gitu ya, kalau dari bahasanya melanggar kalau sudah overloading, overdimension gitu ya. Berarti ini melanggar sekali. Nah ini akan ada tindakan. Coba nanti ya, kalaupun bisa, apakah Pak Saprudin masih ya? Pak Saprudin masih di subkah? Nanti kita coba untuk tanyakan. Tapi kalau dari di sub Bangka Belitungnya memang akan ada tindakan ya terhadap kendaraan yang odol ya, kendaraan odol ini gitu ya, Bang Dian ya. Mungkin itu juga udah menjawab juga sih apa disampaikan, karena ini beritanya juga baru, yang langsung juga dari reporter kita, reporter RRI Debi Nirwandi juga ya, dimana strategi di Subbubble mengatasi kendaraan odol ya. Baik, terima kasih. Iya, melanggar, berarti fuck melanggar, oh, au. Terima kasih Bang Dian reading panjang yang sudah bersama kita di hari ini ya. Nanti coba kalaupun gak pas, nanti kita akan teruskan kembali ya ke Pak Saprudin. Halo, selamat pagi Pak Saprudin. Pak Saprudin masih di Dishub Bangka begitu. Nah ini ada laporan ya, karena memang kendaraan odol ini merusak ya Pak ya, merusak jalan-jalan berlubang. Oke, terima kasih. Oke, infokan dong ke kadesnya untuk sweeping. Iya, harusnya kayak gitu ya. Karena memang banyak sih, nggak mungkin nggak hanya di reading panjang. Karena memang kalau kendaraan terutama yang membawa asap itu banyak yang over dimension ya, dan overloading juga, itu banyak sekali ya Bang Dian ya. Dan kalau kita lihat jalan Bangka Belitung ini rusaknya kebanyakan kayak gitu, banyak yang berlubang. Terima kasih banyak ya Bang Dian udah bersama kita pagi ini. Saya coba akan teruskan ke Pak Saprudin, apakah nanti bisa menanggapi juga ya untuk kendaraan odol ini sendiri. Ada mungkin ada semacam sanksi juga, atau mungkin bisa meneruskan ya, itu bahasanya seperti itu ya, ke Kadis untuk sweeping ya gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Dan mendengar, kita masih menemani Anda, itu informasi dari Bung Dian di reading panjang yang sudah gabung bersama kita di program kita Halo RRI untuk hari ini. Dan buat Anda ingin gabung kembali, boleh ya, kita masih menemani Anda bersama kami hingga nanti pendengar berakhir di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya informasi-informasinya boleh ya, ini terkait jalan berlubang ya, kendaraan overdimensi, ini dua berarti ya, sebab dan akibatnya gitu ya, dari Bang Dian di reading panjang yang juga udah bersama kita di pagi ini. Baik pendengar, Anda masih bersama Pro 1, saya masih menemani Anda bersama kami. Nanti kita akan lanjutkan kembali, buat Anda ingin gabung kembali bersama kami, saya akan coba untuk ya berkoordinasi dulu ya Bang Dian ya, bersama narasumber kita, pihak Dishub, semoga nanti bisa bersama kita pagi ini, bisa menjawab juga apa yang Anda tanyakan ya. Berikan tetap bersama kami di 96,4 FM.

Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dan kita masih dalam program Halo RRI, dan saya masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Masih mengajak Anda pendengar ingin gabung kembali, boleh line telepon 94301 di 0817179111. Bang Dian di Riding Panjang terkait truk odol ataupun kendaraan odol ya, yang over dimension dan overloading. Saya sudah koordinasi bersama Pak Saparudin selaku Kepala Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, dan mohon maaf beliau pagi ini tidak bisa bersama kita karena masih menjadi narasumber dalam Giat Forum LLAJ. Tapi terkait terkait edukasi ton maksimal beban kendaraan yang boleh lewat kampung, kalau yang sempat saya buka nih ya, saya buka di ini, di via internet online-nya. Jadi memang informasinya kalau beban maksimal kendaraan yang boleh melewati jalan kampung atau jalan lingkungan tol lokal untuk di Indonesia itu dibatasi muatan sumbu terberat atau MST maksimalnya kurang dari 8 ton dengan dimensi kendaraan lebar maksimalnya 2,2 meter, panjang 9 meter dan tinggi 3,5 meter sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Jadi di sini juga ya ada aturannya. Ternyata memang sudah ada aturannya. Berdasarkan peraturan Menteri PUPR, jalan raya dikelompokkan ke dalam beberapa kelas yang menentukan tonasenya. Jadi ada jalan kelas 3 itu jalan kampung atau lingkungan atau lokal. Nah, itu dia. Kurang dari 8 ton. Nah, itu kurang dari 8 ton. Kendaraan diizinkan itu angkutan lingkungan, pickup kecil atau truk engkel ringan. Nah, kalau jalan kolektor atau arteri atau kelas 2 itu maksimalnya 8 ton juga ya. Kendaraan diizinkan itu truk sedang, bus dan angkutan logistik antar kota. Kemudian jalan kelas 1 atau jalan arteri utama nasional itu 10 ton dengan kendaraan diizinkan truk trailer, tronton dan kontainer besar. Dan tentunya dampak pelanggaran tonase di kampung meloloskan truk bertonase di atas ketentuan truk-truk odol atau over dimension overload ini ke jalan kampung itu bisa merusak infrastruktur jalan pemukiman. Nah, itu mungkin ya sudah disampaikan tadi oleh Bung Dian. Karena seringnya mungkin truk-truk dengan muatan yang over dimension, overloading, akhirnya membuat jalan-jalan yang sudah ditambal di semen, ya mulai di aspal itu berlubang. Ya udah di aspal biasanya berlubang. Kemudian masyarakat inisiatif biasanya di semen gitu ya Bang ya. Di beberapa tempat seperti itu di semen, nah berlubang lagi. Ya pastilah ya, karena mungkin yang melewatinya juga dengan muatan-muatan yang cukup banyak. Begitu ya. Terima kasih Bang Dian.

0: Program Halo RRI, dan tentunya kita masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Kalau di sini cuaca panas ya, cenderung panas karena memang saat ini kita sudah masuki musim kemarau. Jadi hati-hati ya buat daerah-daerah yang rawan karhutla. Terpantau juga titik-titik hotspot di Bangka Belitung cukup banyak. Per hari kemarin itu ada sekitar 20 titik yang terpantau hotspotnya, dan terbanyaknya itu di daerah selatan Bangka atau di Bangka Selatan. Bangka Selatan nih cukup banyak untuk titik hotspotnya. Jadi mungkin waspada, hati-hati, ya jangan buang puntung rokok sembarangan yang sering merokok ya, atau juga mungkin ada kegiatan-kegiatan untuk buka lahan baru ditahan dulu ya di musim-musim saat ini. Dan biasanya juga debit airnya juga akan semakin berkurang ya kalau cuacanya hujannya agak turun. Tapi kalau kemarin sempat hujan juga ya di seputaran kota Sungaliat, agak-agak mendung. Tadi pagi juga agak sempat mendung juga ya pendengar ya. Begitu informasinya di pagi hari ini di program kita Halo RRI, dan saya masih mengajak Anda juga bergabung bersama kami bersama Pro 1 di 96,4 FM juga ya di program kita Halo RRI. Nah, ini juga ada informasi tahun ajaran baru. Ya, sekolah baru, tapi sebelumnya kita ke penelpon. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo RRI, selamat pagi.
0: Ya, pagi. Apa kabar Pak Sofyan ya?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Rata.
0: Baik, boleh. Ada yang ingin disampaikan?
1: Sampai penting, genting sekali.
0: Genting ya Bapak ya?
1: Halo. Ini penting sekali ini Pak Sofyan.
0: Oke.
1: Tidak bukan masalah pangan.
0: Ya boleh Pak Sofyan. Apa permasalahannya?
1: Jadi kami sangat mengharap sekali kecepatan dari pemerintah untuk menggarap merehabilitasi sawah kami itu. Lebih musim kemarau ini kan kalau di darat ya lihat lah mulai mau kemarau ini. Angin lah mulai berubah ini dari timur ini. Jadi ini biasa-biasanya pengalaman kita kalau angin ini dari timur itu akan kemarau Mak Rita. Jadi kami kalau tanah rawa ini memang secara kebetulan sebenarnya. Cuma saya nunggu-nunggu juga rencana pemerintah tahun inilah akan rehab sawah kami itu. Jadi kami nunggu-nunggulah.
0: Direhab atau digarap ulang nih? Diperbaiki.
1: Tanggulnya, Mbak Reta.
0: Oh, tanggulnya. Oke.
1: Tanggulnya ini kan banjir. Kami kendala yang menggarap ini kan banjir, Mbak Reta.
0: Baik.
1: Jadi saya dah henti-hentinya masalah untuk pangan ini kan. Jadi dengan saya tuju dengan Pak Subhan lah ini PLT inilah.
0: Baik.
1: Jika perlu saya ke sana. Soalnya rencananya rehab besar ini.
0: Okay.
1: Tapi tunggu-tunggu ada belum ini.
0: Tapi sudah pernah ada informasi bakal direhab?
1: Ada. Baik dari PPL-nya, baik dari anunya sudah ada rencana tahun ini. Tapi tahun ini kan masih lama lagi tahun ini. Jadi maksud kita secara kebetulan hari panas ini menghadapi kemarau ini, alangkah baiknya bikin tanggul itu. Soalnya kalau bikin tanggulnya musim hujan itu agak susah. Susah bagaimana? Pertama kali tanah itu lembut keras, istilahnya mereka kalau dipanas kan cepat keras tanah. Jadi ini yang sangat penting bagi kami. Jadi masalah pangan ini tidak bisa dihindar bisa dihindari.
0: Tapi jadi kalau sekarang artinya daerah persawahan itu nggak bisa ditanami.

0: ya Pak Sopian ya?
1: Nggak bisa lah, sebagian bisa.
0: Sudah berapa lama nggak bisa ditanami? Untuk sebagiannya? Udah bertahun-tahun ya. Baik.
1: Iya. Tapi okay, lahan kami itu sudah digarap dulu dari tahun 2016 sampai 19 dulu. Tapi setelah jebol tanggul itu nggak bisa ditanam itu. Cuma misalnya ada umpla, ada bibit, dan sebagainya itu kita tanam, nggak menghasilkan, akhirnya mumazirlah bibit-bibit itu kan. Kita kan sekali tanam apa nama itu mau menghasilkan.
0: Iya.
1: Biar nggak 100% kan 50% atau 30%
0: gitu.
1: Jadi kami sangat mengharap nih. Saya tuju ke Pak Sufan, kita bukan apa ini PLT ini.
0: Iya.
1: Memang VS saya dekat itu, bukan di
0: apa-apa.
1: Sudah kenal, tidak asing lagi lah.
0: Siap.
1: Jadi tolong Pak Sufan ini, harap didengar lah Halo RI ini.
0: Baik.
1: Jadi kami harapan Pak Sufian ini, tidak lain tidak bukan masalah pangan, masalah sawah di Desa Belum Nyujuk ini.
0: Okay.
1: Itulah nomor saya.
0: Baik, terima kasih Bapak.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sopian ya. Ini juga sudah sering disampaikan oleh Pak Sopian terkait tanggul yang jebol di sawah, di persawahan di Balun Ijuk ya, di Desa Balun Ijuk, dan itu juga pernah kita sampaikan ke Pak Suhan ya. Waktu itu bahwa memang terkait sawah yang jebol itu memang pernah dilakukan penanggulan di tahun 2024 kemarin, tapi belum keseluruhan pinggir sungai air masuk dari lokasi yang belum dibuat tanggul. Jadi informasi dari Pak Sopian ini akan ada di tahun ini ya Pak ya, tadi ya akan ada tanggul kembali dibuat ya, dan semoga ini bisa menjadi solusi juga untuk ya untuk mengatasi ya persawahan, permasalahan sawah yang ada di Balun Ijuk, sehingga masyarakat bisa kembali bertanam ya, karena memang ini salah satu program dari pemerintah ya, yang meningkatkan ketahanan pangan di daerah gitu ya. Baik, nah kita nggak ada tema ya dalam program Halo RRI, jadi silakan Anda sampaikan berbagai informasi, aduan terkait pelayanan publik, infrastruktur, pelayanan, atau hal-hal yang mungkin Anda temui, atau masalah-masalah umum lainnya ya, bisa masalah umum lainnya apa ya, misalnya Anda menemukan ada kecelakaan, boleh sampaikan juga, atau informasi anak yang tersesat juga boleh, itu masalah umum lainnya ya, tapi kita lebih konsennya ke pelayanan publik ya. Terima kasih Bang Hermanto yang sudah WA juga pagi ini, boleh mungkin ada permasalahan yang disampaikan terkait pelayanan publik, informasi infrastruktur yang butuh jawaban ya dari pihak yang berkompeten, dari pemerintah daerah ya. Nah boleh di pagi hari ini Halo RI akan menjembatani, dan kita akan coba sampaikan permasalahan yang Anda sampaikan bersama pihak-pihak yang berkompeten ya, salah satunya tadi juga sudah disampaikan terkait masalah kendaraan odol itu juga sudah dijawab juga di berita RRI ya, memang itu melanggar, dan tentunya hal itu menjadi perhatian juga dari pihak Dishub begitu ya. Dan tadi juga kita sudah coba untuk menghubungi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Pak Saparudin, tapi beliau nggak bisa gabung sama kita karena saat ini masih menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi LLAJ, jadi nggak bisa gabung sama kita. Tapi tadi juga kita sudah hadirkan sedikit informasi ya terkait maksimal kendaraan yang bisa masuk jalan kampung itu maksimalnya kurang dari 8 ton. Nah kalau yang saya baca tadi ya kurang dari 8 ton seperti itu ya. Baik, pendengar, kita masih mengajak Anda untuk gabung bersama kami. Terima kasih juga Pak Sopian yang sudah gabung bersama Pro 1. Masih sekitar 15 menit ke depan, boleh buat Anda ingin gabung 94301 di 0811-717-9111 untuk pagi ini ya. Masih terbuka untuk Anda ingin gabung. Boleh, WA boleh, ya telepon boleh. Bisa disampaikan bersama kami, nanti kita akan sampaikan, kita akan bacakan informasi yang Anda sampaikan. Baik pendengar Pro 1, saya break sejenak kembali, tetap bersama Pro 1 96,4 FM.
2: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.
1: Pro 1.

0: Mendengar Anda masih bersama Pro 1 dan kita masih dalam program Halo RRI di pagi hari ini. Masih mengajak Anda untuk gabung bersama kami lewat telepon 943010811 7179111. Sampaikan berbagai informasi persalinan yang Anda sampaikan di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Silakan melalui telepon kita yang pastinya terkait pelayanan publik, infrastruktur, hal-hal yang mungkin perlu jawaban lah begitu ya dari pihak terkait. Kita coba sapa pendengar kita. Pagi, halo RRI.
1: Halo.
0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Pagi juga Pak Zaidin kembali.
0: Oh iya, baik. Boleh Pak Zaidin kembali, silakan.
1: Karena orang lain pada bicara enggak bicara ya, saya bicara lagi kedua kalinya.
0: Boleh, silakan Bapak.
1: Ini masalah kendaraan bawa sawit dan kendaraan dari luar Bangka dan bawa muatan pol penuh itu kan.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, itu dalam melanggar peraturan. Pertama menghancurkan jalan, kedua itu kalau dia oleng pecah ban tuh risikonya kecelakaan besar itu. Jadi begini, kita ini punya penegak hukum, karena saya juga bingung ya. Karena begini, belasan kita 20 lewat lebih dari 20 bulan lalu, itu saya masih sekolah itu kan, kita kan pernah bawa kayu itu, kayu segi empat kan, semua lihat tuh. Saya lupa juga tempat ke Pangkalan di Bukal Pinang. Kalau di perjalanan kita dikejar anggota Satlantas kan, ditanya punya siapa segala macam. Tapi yang bawa sawit itu nggak ada yang ditanya, nggak ada yang dikejar. Aneh kan? Halo?
0: Iya Pak, iya.
1: Jadi tolong kepada kepolisian, kalau menangkap jangan yang kecil-kecil. Itu dia bahaya itu, kadang-kadang 4 tingkat di atas ketinggian bak itu, bak. Karena kita mau motong nyalip nggak berani itu, kalau istilahnya jalan itu dia agak, kecuali jalan miring ke kiri kita berani, kalau lurus kadang sama suara apa kita ngeri. Nah itu, dia nampak lubang seikutnya bisa oleng itu. Itu pembiaran, seakan-akan ada pembiaran. Gampang cek di jalan dan di pabrik sawit itu penuh itu, rata-rata tiap hari kita berjumpa itu. Yang jelas ini sangat aman membahayakan. Kesannya ada pembiaran kan?
0: Iya.
1: Jadi tolong kepada pihak yang berkompeten ditindak selanjutnya. Kalau mereka membantah kan, tiba undang-undang. Kalau melanggar kan, asal tak didenda, tak dibana cara kan gampang urusannya kan? Ini kita ini lemah, hukum ini nggak berjalan mereka. Kadang-kadang sakit hati kita orang kecil ini.
0: Baik.
1: Ini patah. Kalau kita nggak cuma ambil kayu segi empat tuh dari Solo ke Pangkalan, dikejar ke lantas sama jalan kan. Buru-buru kita nyuruhnya di Pangkalan itu kan. Nah itulah, pada pihak terkait, tolonglah hukum yang dimain-main harus sama ratakan lah. Itu demi keselamatan bersama itu kan.
0: Benar. Baik.
1: Dan dendanya besar tuh kalau mereka masih membangkang, memang kalau dia oleng misalnya ada kecelakaan, ya korban tuh harus dibayar yang punya mobil kan sebenarnya kan. Satu nyawa umpamanya 1M kan. Kalau customer itu bisa 2M, begitu aturannya, harus ditegaskan itu. Ini masukkan aja Mbak Reta.
0: Baik, terima kasih Pak Zaidin.
1: Ya karena saya ini rakyat kecil, gak tahu hukum, jadi hanya tahu bicara aja, beri masukkan aja lah.
0: Oke, baik, terima kasih Bapak.
1: Sama-sama.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Zaidin ya. Nah ini ya yang saya katakan, gak hanya mungkin terjadinya di Riding Panjang, tapi mungkin hampir di semua daerah lah gitu ya, di Kulon Bangka Belitung gitu ya, banyak kendaraan-kendaraan yang over dimension, over loading atau odol ya begitu ya, dengan muatan-muatan yang ya kadang-kadang mungkin muatannya lebih tinggi dari truknya gitu, kebanyakan yang kayak gitu ya. Nah ini yang mungkin harus menjadi perhatian juga, karena selain membahayakan kendaraan lainnya, tapi bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas juga. Bahkan yang paling dirugikan adalah fasilitas fasilitas negara lah gitu ya, jalan, infrastruktur kita jadi rusak dengan kendaraan-kendaraan seperti itu. Nah ini mungkin tadi ya pihak dari DLLAJ-nya, lantasnya ya, mungkin ada koordinasi dilakukan begitu ya. Tapi kalau informasi yang kami bacakan juga ya terkait hal tersebut, ya memang ada strategi dilakukan oleh Dishub Bangka Belitung mengatasi kendaraan odol, dan tentunya muatan hal ini juga ditanggapi oleh Kepala Dinas Perhubungan Bangka Belitung yang mengatakan bahwa memang fokus utama saat ini adalah untuk meminimalisir resiko keselamatan di jalan raya maupun di dalam angkutan kapal penyeberangan. Jadi pernah ada insiden kendaraan ekspedisi di dalam kapal yang baru-baru ini terjadi dan muatan yang melebihi batas ketinggian membuat kendaraan tidak stabil di dalam kapal. Baik, kita coba sapa kembali pendengar kita. Pagi, halo RRI.
2: Halo pagi RRI, Barista Pak Sofyan.
0: Oh iya, boleh, silakan Bapak.
2: Ruangan ini kayak kosong kan?
0: Silakan Bapak.
2: Jadi apa nama Mbak Desa ya, masalah jalan juga ini dari apa nama simpang Pokesmas Balunijuk menuju ke Gerbagantung itu pinggir-pinggir aspal tuh banyak lubang. Kemarinnya juga saya sendiri kita tikung pula tuh.
0: Jalan di mana Pak, boleh diulang?
2: Jalan dari Pokesmas apa nama simpang Pokesmas Balunijuk ujung kampung itu menuju ke Gerbagantung itu kan. Bibir aspal itu banyak lubang-lubang. Jalan itu sempit. Berapa kali itu hampir kecelakaan nanulah mahasiswa itu. Kan ngebut, mobil kan ramai Mbak Reta. Kalau pagi hari, sore hari itu jalan itu ramai luar biasa itu. Itu mahasiswa-mahasiswa kan pulang kuliah, pergi kuliah. Mungkin ngejar waktu juga ini. Berapa waktu yang selalu kecelakaan itu. Jadi kami mengharap juga ini bukan di apa-apa. Ini hanya rehab kayaknya, ini bukan dibangun.
0: Perlu direhab lah gitu ya.
2: Iya, rehab. Pertama kali bibir apa nama itu, aspal itu direm-direm bahasa anunya. Jadi ini terlalu kecil jalan itu Mareta. Jadi jangan sampai merenggut nyawa. Dulu ada mati dulu, ada mati dulu.
0: Ada korban itu juga berarti ya.
2: Sebagai peringatan kita. Jadi sebelum terjadi berlanjutan, nah, jadi mengantisipasinya cepatlah ambil bagaimana itu hak kota Madia dengan ini kabupaten itu. Separuh dari Gerbagantung ke batas UBB itu kota.
0: Baik.
2: Dari batas kota itu ke simpang itu udah seberapa sebenarnya? Udah seberapa? Paling-paling 2 kilo sampai dadak mereka. Nah, itu Mareta ya.
0: Baik. Terima kasih Bapak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Azadin, Pak Sofyan yang sudah bersama kita pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan yang pastinya pendengar, itu informasi terakhir di Halo RRI untuk hari ini. Terima kasih banyak aduannya, informasinya. Di hari ini ya, ini nanti kita akan teruskan ya di sesi opini, di sesi Halo RRI kita selanjutnya. Mungkin akan ada pihak yang menjawab, mungkin nanti ke, kalau jalan ini ke PUPR ya, OPR, kemudian masalah odol tadi juga mungkin nanti kita akan teruskan ke disubnya kembali begitu. Mungkin next bisa gabung sama kita di Halo RRI. Terima kasih banyak atas atensinya buat pendengar yang udah gabung sama Pro 1. Saya kirim menemani Anda dalam program Halo RRI dan sekaligus saya tetap pamit menemani Anda karena ada rekan saya Novi Farida. Setelah ini tetap bersama Pro 1. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Ananda Astacita. Ruang dialog, informasi, dan inspirasi. Mengulas kebijakan, membangun optimisme untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, senang sekali di kesempatan pagi jelang siang hari ini kami kembali hadir dalam acara kita Dialog Beranda Asta Cita kita, yaitu Indonesia Sehat ya. Dan tentunya dalam acara kita kami akan hadir menyapa Anda sampai nanti jam 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, untuk kesempatan kali ini karena momennya pas hari ini, yaitu momentum peringatan Hari Anti Narkoba nasional internasional ya. Dan tentunya di kesempatan kali ini kami juga sudah ditemani bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio pendengar ya. Dan saya sapa dulu narasumber kita hari ini, ada Dr. Risa Rianita selaku Kepala Instalasi Rehabilitasi Nalsa RSCD Dr. Samsi Jakobalis Kabupaten Bangka. Selamat siang Ibu Dr. Risa.
2: Iya, selamat siang.
1: Iya, senang sekali kita kembali menyapa pendengar kita ya Dok ya.
2: Iya.
1: Dan tentunya pendengar, bersama dengan Dr. Risa hari ini kita bicaranya tentang bahaya narkoba sebagai kesehatan fisik dan mental, yeah. Ya. Dan tentunya pendengar, kami juga mengajak Anda nanti interaktifnya, silakan bisa langsung ke live chat kita di channel YouTube kita RRI Sungai Liat Official. Jadi silakan saja, kemudian bisa juga mengirimkan pesan singkatnya melalui 0811 717 9111. Baik, mengulik kebersamaan kita, saya langsung ke Dr. Risa dulu nih, yeah. Dok. Jadi untuk awal kebersamaan kita pagi hari ini, dokter mungkin bisa menjelaskan dulu nih gambaran umum sejauh ini terkait mengenai penanganan narkotika atau narkoba yang sejauh ini ditangani oleh instalasi rehabilitasi NAFSA sendiri, Dok. Silakan.
2: Ya, terima kasih. Ya, kepada pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 RRI ya. Jadi kita nih dalam rangka hari anti narkoba internasional pada hari ini kita rayakan sedunia ya. Jadi kami di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah sampai saat ini dari awal ya Januari sampai sekarang nih Juni itu sudah 36 klien yang udah kami tangani, yeah. Itu nih bulan ini aja, tahun ini aja gitu. Jadi kita sistemnya sistem terapi community ya. Baik. Terapi community adalah terapi yang kita berikan kepada klien untuk mengatasi permasalahan antar mereka. Baik. Gitu. Baik. Jadi kita memang berbasis rumah sakit. Kita kan berinduk ya, berkiblat dulu ke BNN dan sudah dimodifikasi untuk dari Kemenkesnya. Baik. Gitu ya. Dari rumah sakit dan Kemenkes gitu.
1: Jadi sejauh ini di bulan ini saja atau secara umum lah ya, secara menyeluruh sudah ada 36 kasus di Bangka Belitung.
2: Di Bangka Belitung
1: sejauh ini sudah ditangani begitu ya Dok ya.
2: Dari se-Bangka Belitung. Dari Belitung ada saat ini kami tangani Leparpongo ya atau Boali. Yang paling banyak itu Tempilang ya.
1: Di Tempilang. Jadi itu berdasarkan data pendengar ya. Jadi yang terbanyak di Bangka Belitung di Tempilang. Nanti kita kulik ada apa di Tempilang, seperti itu ya Dok ya. Ada apa, apakah memang pengawasan atau juga mungkin hal-hal lain yang mempengaruhi kenapa pada akhirnya di desa termasuk di Tempilang itu berarti Bangka Barat ya Dok ya. Itu termasuk banyak juga kasusnya ya. Baik, saya pengen tanya ke Dokter Risa ini Dok, berkaitan dengan topik kita fisik dan juga mental. Kalau dampak secara fisik yang paling terasa itu, yang paling sering dialami oleh seseorang yang menggunakan narkoba itu seperti apa Dok?
2: Iya, jadi dampak terhadap fisiknya itu adalah kerusakan otak ya. Kerusakan otak itu dari atas ya. Yang kedua itu kerusakan jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga yaitu hati. Jadi kerusakan hati. Kenapa kerusakan hati ya? Karena di hati itulah untuk menetralisir toksin ya yang masuk ke dalam tubuh kita.
1: Iya.
2: Yeah. Yang keempat yaitu kerusakan penurunan daya tahan tubuh. Hmm. Jadi kebanyakan orang klien yang sudah memakai dalam dosis yang banyak, sering, dan lama longnya, lama pemakaian itu lebih parah kerusakannya, gitu ya, kerusakan fisiknya. Dia tuh gangguan saraf, bisa aja dia kejang, tremor tuh getar ya, dan mati rasa. Dia tuh dia sering sangat berpotensi untuk HIV/AIDS. Karena apa? Karena biasanya tuh selain pergaulan bebas, mereka memakai jarum yang secara bersamaan tidak sehat.
1: Iya, berganti.
2: Iya. Dan tuh kemudian bisa menyebabkan overdosis ya. Overdosis ini jarang terjadi pada stimulan atau sabu ya, atau ganja, tapi yang sering putau ya. Dan yang lainnya gitu.
1: Baik, tadi dokter sempat jelaskan juga kepada pendengar kita ya, dok. Salah satunya adalah mempengaruhi gangguan pada otak. Nah, sejauh ini kalau yang sudah ditangani oleh rumah sakit jiwa sendiri, seperti apa, kondisinya sudah parah atau masih masih bisa tertangani begitu, dok?
2: Jadi mekanismenya itu sebenarnya stimulan ya, ya kebanyakan stimulan atau sabu, itu tuh dia mempengaruhi dopamin kita di dalam otak.
1: Baik.
2: Nah, jadi dia tuh membanjiri, dopaminnya itu membanjiri, karena kan akibat dari stimulan itu otak itu seperti udah kebanjiran. Otak itu akan menciut, makanya terjadilah gangguan perilaku, emosi tidak stabil, moodnya yang kadang turun kadang naik, dan emosi yang tidak terkontrol, bisa aja kadang mood-moodan lah. Biasanya tuh pasien kita yang udah lama dan dosis yang banyak, dia itu mengalami gangguan jiwa, berhalusinasi, gitu, perilakunya yang gangguan jiwa, sudah skizofrenia, gitu.
1: Itu udah parah banget ya.
2: Parah banget.
1: Baik, pendengar dimanapun saat ini Anda berada, juga pemirsa kita di kesempatan kali ini masih bersama kami ada Dr. Isa. Jadi silakan saja untuk pendengar yang mau interaktif bersama kami bisa menghubungi ke 94301, SMS dan WA juga bisa digunakan di 0811 717 9111, dan juga ke live chat kita. Mumpung ada Dr. Isa, jadi silakan saja Anda bisa tanya-tanya langsung ya berkaitan dengan topik kita. Tadi kita sudah jelaskan secara detil lah, dok, ya, berkaitan dengan dampak fisiknya. Kalau dari mentalnya sendiri sudah disempat dispil sedikit-sedikit tadi ya, dok, itu seperti apa?
2: Kalau dampak kesehatan mentalnya itu bisa menyebabkan adiksi ya, kecanduan. Kecanduan, jadi ketergantungan fisik dan psikologis. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya orang yang adiksi ya, kecanduan tuh gimana gitu ya, nah, jadi yang kedua itu gangguan cemas dan serangan panik. Jadi banyak yang terjadi gangguan panik. Dia withdrawal ya, dia lepas putus zat, itu udah biasa bagi fisiknya itu akan berdampak gitu setelah kita kecanduan. Dan tuh depresi, tadi ada saya sedikit ya cerita tentang depresi ini. Jadi mereka tuh merasa putus asa, merasa tidak ada harapan hidup. Itu sering terjadi. Atau pernah kita ada dua kasus yang dia ingin bunuh diri karena keluarganya memperpanjang masa rehabnya gitu. Itu sebenarnya kan tidak perlu, kalau kita yang normal kan nggak perlu disiasati dengan bunuh diri ya. Karena stimulan zat itulah yang mempengaruhi keadaan seperti itu.
1: Iya, yeah,
2: gitu.
1: Baik. Dok, ini mungkin mewakili dari pendengar lah ya, yang sering bertanya seperti ini kepada kita, kemudian juga kadang-kadang kita juga ngobrol, sharing juga seperti itu. Terkadang dok, di saat seseorang mungkin pernah ya, pernah dalam tanda kutip lah ya, mencoba-coba menggunakan narkotika, sempat mengalami rehabilitasi dan sebagainya, ada semacam kerinduan mereka untuk menggunakan kembali. Itu kenapa ya dok ya, seperti itu?
2: Iya. Jadi istilahnya itu adalah trigger atau sugesti ya. Jadi karena kecanduan itu ya, candu ya. Tidak rehabilitasi ini tidak menjamin 100% untuk tidak kambuh.
1: Baik.
2: Karena kecanduan itu adalah di dalam otaknya itu sudah dipengaruhi gitu. Jadi bagaimanapun kita ya para dokter ya ataupun psikolog ataupun para medis yang ada di rehab, tidak, kami tidak ada menjamin 100% kalian tidak memakai, tapi kita bisa mengatasi keinginan untuk kembali itu bisa gitu ya. Bagaimana kita tuh gitu ya kan, pasti betul. Bagaimana ya dok ya, kami supaya trigger kami untuk atau sugesti kami untuk supaya jangan makai lagi. Baik, gitu. Jadi kita di dalam tuh kita ajarin bagaimana kalau misalnya rasa keinginan itu untuk memakai itu apa yang dilakukan. Gitu kan. Mereka harus sadar mandiri gitu ya. Sebenarnya keinginan atau suges itu cuma datang 20 menit. Baik. Pertama.
1: Ya.
2: Nah, jadi bagaimana kita mengatasinya? Lakukanlah, ada beberapa latihan fisik ya. Kita di dalam diri kita, dalam otak kita menyatakan bahwa itu akan terjadi.
1: Ya.
2: Seperti air gelombang ya, gelombang di lautan. Kan kadang datang ya, tinggi,
1: kadang gitu, tinggi, ya. Kadang
2: landai. Nah, itu atasinlah. Cuman 20 menit aja kamu merasakan, kamu melakukan suatu kegiatan ya, latihan fisik yang bisa bagaimana ya, bagaimana kita tuh bisa melalui itu gitu, melalui suges itu, bagaimana kita harus bisa melalui keinginan itu. Jadi yang pertama yaitu bisa dengan tarik nafas relaksasi, tarik nafas relaksasi dengan kita hembuskan ya, trik-trik seperti itu. Yang kedua dengan ini dengan karet gelang.
1: Baik.
2: Nah, pada saat tinggi ya gelombang itu, keinginan untuk memakai gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, kita dengan pakai karet memakai karet gelang. Jadi keinginan itu terjadi ya, muncul, kita tarik karet gelang, tek, sakit kan? Nah, itu kita harus bisa ngatasin itu. Rasa sakit itu harus kita bisa atasi. Nanti semakin bisa kita atasi, nanti kan dia kan akan landai, keinginan itu kan berakhir. Gitu.
1: Jadi tidak heran ya dok ya, kadang-kadang kalau kita nonton di televisi bahwa misalnya artis A sekian pernah menggunakan narkoba, sekian tahun kemudian akhirnya mereka menggunakan lagi seperti itu. Ternyata ada semacam dorongan untuk mereka menggunakan lagi melalui sugesti-sugesti yang mereka yang tidak bisa ditangani seperti itu ya dok ya.
2: Baik. Datu, ada juga yang ketiga yaitu dengan membutuhkan orang lain untuk mengalihkan misalnya calling friend ya, telepon teman ataupun orang lain yang kita percaya untuk bisa mengalihkan suges itu datang gitu. Kita butuh 20 menit loh. 20 menit itu apa yang kita lakukan, lakukan yang bermanfaat gitu. Itu bisa insya Allah bisa kita bisa kita lalui dengan baik.
1: Baik. Gitu. Oke. Pendengar masih bersama kami dalam acara kita Dialog Interaktif Beranda Asta Cita Indonesia Sehat, dan tentunya saya masih bersama dengan Dr. Isa. Jadi silakan yang pengen tanya-tanya langsung saja ke live chat kita di kanal YouTube kita di RRI Sungai Liat Official. Jadi silakan saja telepon SMS dan WA juga tetap saya buka. Kita balik lagi ke topik bahasan kita, Dok, kesehatan fisik dan mental. Nah, ini kita sempat juga ngobrol, kadang-kadang kan di saat momen-momen tertentu kita hadir dalam suatu kegiatan, ya Dok ya. Jadi hampir rata-rata kalau di Bangka Belitung katanya kasusnya itu, Dok, khususnya saya pernah dengar itu kalau nggak salah itu di daerah wilayah Tobuali lah ya, seperti itu, Bangka Selatan mengatakan bahwa mereka bekerja itu menggunakan narkoba, sabu, salah satunya ya. Itu mereka gunakan untuk menambah stamina, katanya bekerja di tambang dan sebagainya, karena mereka dapat uangnya mudah gitu, mendapatkannya juga mudah. Itu seperti apa, untuk memicu stamina seperti itu, Dok?
2: Iya, iya. Jadi kebanyakan ya, iya, alasan mereka memakai itu, memakai sabu adalah untuk stamina. Betul. Bekerja. Jadi stimulan ya, istilah kedokterannya stimulan atau bahannya itu adalah sabu, zatnya itu sabu adalah dia memicu jantung kita, cuk supaya apa, stamina kita tuh kuat. Jadi sampai dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam tuh bisa kita bekerja dengan kuatnya gitu ya, dengan giatnya untuk memenuhi target-target yang bosnya telah berikan gitu. Ini misalnya kalian nih harus berapa kilo gitu dapat hari ini gitu.
1: Iya, betul.
2: Jadi tidak mudah kalau misalnya mereka menganggap bahwa aku butuh ini untuk aku meningkatkan stamina aku dan aku bekerja giat gitu dan bisa memenuhi target yang di telah diberikan gitu.
1: Baik. Dokter Risa, kita ke WA dulu ya. Ada Pak Sanusi yang ada di seputaran Pangkal Pinang. Selamat siang narasumber, saya mau tanya Ibu, katanya banyak masyarakat yang menganggap kecanduan itu hanya masalah kemauan. Iya. Jadi kalau secara medis bagaimana sebenarnya proses terjadinya ketergantungan narkoba ini, Bu?
2: Iya. Jadi ketergantungan narkoba ini kan bekerjanya di otak ya, hormon, hormon dopamin yang bekerja. Jadi kalau misalnya kemauan kita dengan otak tidak sinkron, itu tidak bisa gitu. Jadi kalau misalnya kemauan aja tapi otak udah menyuruh, itu kan pusat perintah ada di otak.
1: Baik.
2: Kalau di komputer itu CPU-nya.
1: Iya.
2: Kalau CPU-nya rusak, apakah kemauannya ada?
1: Iya.
2: Nah, itu secara logika ya. Jadi saya analogikan bagaimana kalau misalnya kemauan kita, itu kan hanya kemauan doang gitu ya kan. Enggak, hormon itu pasti berpengaruh untuk kemauan, keinginan kita untuk tidak memakai ataupun memakai gitu. Jadi tidak semudah yang dibilang itu kan kemauan aja, Dok. Kalau kemauannya tidak mau memakai, bisa aja dia bisa gitu. Ya kita yang normal. Kalau mereka yang udah kecanduan, yang otaknya sudah banjir dengan dopamin tadi, dia akan mencari. Dopamin itu adalah hormon kebahagiaan. Seperti kita kalau misalnya ibu-ibu ya, kalau udah belanja online gitu, kalau udah ngeklik ada keranjang kuning, ngeklik datang itu udah gitu ya, gimana. Seperti itu juga. Jadi dopamin kebahagiaan itu muncul gitu. Itu yang diharapkan dari zat tersebut. Jadi enggak hanya kemauan aja. Baik. Dopaminnya udah rusak gitu, hormonnya gitu.
1: Baik. Dokter, saya balik dulu ke live chat kita ya. Ada pendengar kita, terima kasih sudah memantau acara kita di kesempatan kali ini. Mau tanya ini, Dokter, seperti apa deh kalau minuman yang mengandung narkoba itu, apakah ada, Dok? Minuman yang mengandung narkoba.
2: Iya. Sebenarnya narkoba adalah narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Jadi kalau yang dicampur dengan minuman itu bisa aja terjadi gitu. Karena dia akan mengharapkan efek dari happy-nya itu, kebahagiaan. Hormon kebahagiaan itu yang diharapkan dari kita minum itu ya, dari minuman tersebut. Jadi banyak memang beberapa zat yang sekarang belum masuk dalam undang-undang.
1: Baik.
2: Misalnya kratom.
1: Oh iya, kratom ya.
2: Iya. Betul. Kratom itu belum ada di dalam undang-undang, tapi kalau kami di secara rehabilitasi, kami akan memasukkannya di bagian zat lainnya. Jadi kratom itu tetap ini sekarang mudah didapat di online.
1: Betul.
2: Jadi dia seperti teh, Ibu.
1: Oh iya. Kemarin sempat informasi ini menghangat di Belitung ya, Kratom ini.
2: Ya, Kratom ini sekarang udah banyak di daerah Bangka Selatan. Kami ada beberapa klien yang udah kami rehab memakai Kratom. Ya, tapi yang paling dominan itu di daerah yang mudah aksesnya, misalnya online ya. Jadi dia seperti teh diseduh. Jadi saya tanya, kamu kalau misalnya Kratom itu yang kamu pakai itu, apakah apa yang kamu harapkan? Saya lebih kuat, Dok, katanya gitu. Lebih kuat seperti stimulan itu ya, seperti sabu itu gitu. Jadi kuat dan energik. Jadi mereka pakai itu seperti minum teh. Jadi pada saat minum seperti kita minum teh, ada energi yang lebih dari yang kita yang kita dapatkan dari minum itu, mereka tuh ya udah aku akan cari lagi ini. Baik, kok enak makainya gitu.
1: Oh, begitu,
2: karena efeknya tuh sama dengan sabu. Baik. Sama dengan ganja dan sama dengan yang lain.
1: Nah itu ya untuk pendengar kami yang gabung langsung lewat kanal YouTube kita live chat ya, dan tentunya kita lanjut lagi, Dok. Kita lanjut sebelum nanti mungkin menantikan partisipasi dari pendengar kita yang lain lewat telepon, SMS, dan WA ya. Tadi Pak Sanusi sudah dijawab ya, Pak ya. Kemudian yang dari live chatnya juga, Bu Dokter Isa. Jadi kalau bicara soal narkoba ini, apa sih, Dok, sebenarnya tanda-tanda awal yang mungkin perlu kita waspadai di saat mungkin ada anggota keluarga kita yang sudah mengarah-ngarah menuju ke mungkin ya, dalam tanda kutip, menggunakan narkoba itu, Dok?
2: Iya, sebenarnya dari awal ya, mereka itu ada punya faktor stresor namanya ya.
1: Oh, stresor.
2: Dia punya faktor stresor, misalnya hubungan keluarga yang tidak harmonis.
1: Baik.
2: Ya, dia tidak diperdulikan oleh keluarga ataupun hal-hal yang lain, ajakan teman gitu ya. Bagaimana kita mengidentifikasi satu ini sepertinya makai nih gitu.
1: Baik,
2: ya kan. Jadi biasanya tuh dia menyendiri. Yang pertama, yang kedua hubungan sosial ya, hubungan keluarga itu sudah tidak tidak ada seperti yang harmonis gitu. Misalnya dia menyendiri, dia kalau di perilaku dia kalau misalnya ditanya orang tua, enggak apa lah Bu, katanya gitu. Aku mau di kamar aja sendiri gitu.
1: Oh, gitu. Nah,
2: dia udah memutuskan sosial tuh ya kan. Yang ketiga yaitu dari fisik ya, mata ya, tampak merah skleranya ya. Dia tuh rasa mau tidur aja gitu.
1: Oh,
2: ya
1: gitu.
2: Karena stimulan ya, pertama udah stimulan, dia kan setelah itu kan tubuh akan memberikan sinyal, aku nih udah dipakai berpuluh-puluh kali. Tubuh udah menerima seperti itu karena stimulan itu kan kerja kerja berat ya kan. Nah, jadi tubuh udah memberikan sinyal aku pengen tidur.
1: Baik.
2: Gitu. Jadi biasanya orang setelah minum dia tuh minum memakai zat, dia tuh ngantuk ya, mata merah, bicara kacau.
1: Baik.
2: Cadel. Tahu cadel ya?
1: Cadel, ya.
2: Lidahnya enggak bicara
1: enggak jelas
2: gitu ya. Dan tuh banyak ada beberapa kita lihat ya, anak-anak muda tuh dia awalnya memang bergaul ya, coba-coba ada diajak teman, udah aktivitasnya udah berubah. Kontaknya dengan keluarga udah berubah, kontak dengan sosialnya udah tidak menarik diri atau apa gitu.
1: Oh gitu ya. Baik. Nah itu pendengar, jadi sebenarnya kalau misalnya kita cukup peka begitu ya, ya Dok ya, dengan anggota keluarga kita, rekan atau teman-teman sekeliling kita ya, menunjukkan tanda-tanda seperti itu ya, mungkin perlu diantisipasi lah ya. Baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada dan juga pemirsa, nanti kami akan kembali lagi menyapa Anda, tetap bersama kami di channel YouTube RRI Sungai Liat Official, dan tentunya masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat.
3: 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana. yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
3: Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan

0: kita masih berbicara mengenai bahaya narkoba bagi kesehatan fisik dan mental. Bersama Dr. Risa Rianita, Kepala Instalasi Rehabilitasi Nafza, RSCD Dr. Samsi Jakopalis, Bangka Belitung ya. Baik, pendengar, kita lanjut lagi perbincangan kita. Baik, Dr. Risa, ini mungkin kita jelaskan dulu nih kepada pendengar kita berkaitan dengan rehabilitasi. Sejauh ini prosesnya seperti apa nih, Dok? Kalau sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Dr. Risa sendiri.
1: Iya. Jadi rehabilitasi nafza ini di Bangka Belitung ya, di Rumah Sakit Jiwa itu ada 3 bulan ya. Dan 6 bulan. Kita selain volunteer ya, volunteer itu maksudnya kemauan sendiri ataupun dari kejaksaan ataupun dari kepolisian. Yang selama ini kita tangani adalah 3 jenis ini. Ya, yang kedua adalah bagaimana caranya gitu ya kan? Ada 2 jalan masuk ya. Pintu masuk kita ada dari poli dan dari IGD. Dari poli dari jam 8 sampai jam 12 siang. Kalau hari Jumat sampai jam 11 siang ya. Karena apa? Karena nanti kita ada proses yang harus kita lalui dari poli kita sama dengan IGD ya, ada ronsennya, ada laboratorium tuh cek urin namanya ya, cek urin dia tuh terdeteksi pakai apa ya, sabu bisa, ganja bisa, dan yang lainnya ada 6 indikator di alat tersebut ya, ada metamfetamin, amfetamin, ganja, alkohol ya, tapi alkohol tidak bisa, itu paling jarang gitu ya terdeteksi, dan yang lainnya. Yang setelah itu akan dibawa ke rawat inap. Di rawat inap akan di asesmen dan screening. Di screening oleh petugas dan kemudian akan di spot check ya namanya. Spot check itu diperiksa dia pakai apa enggak. Sama dengan di Lido gitu. Ya, jadi spot check itu sampai ke dimandiin ya, supaya bahan-bahan yang ada di dalam tubuhnya bisa cair ya. Kemudian kita asesmen ya oleh petugas yang berkompeten untuk melakukannya, dan kemudian masuk ke detok. Di detok kalau tidak ada halang, maksudnya kalau tidak ada hambatan 7 sampai 14 hari rata-rata. Kalau misalnya dia bagus-bagus aja, reaksi tubuh untuk withdrawal itu ya, withdrawal itu ada lepas putus zat ya, lepas zat itu tidak parah ya. Biasanya kan putus zat tuh seperti apa sih, Dok, gitu ya kan, pasti ada nanya ya, kenapa kami harus didetok, karena apa? Untuk mengurangi, untuk gejala-gejala putus zat itu adalah sangat tidak enak. Itu yang harus kita atasi, seperti badan meriang ya, badan rasa dipukul ya, digebukin satu kampung gitu, sakit nggak enak gitu. Itu yang ditakuti oleh pecandu. Ibu jadi setelah didetok 7 sampai 14 hari kemudian ikut program. Di program kita ada terapi ya, misalnya morning meeting. Kenapa kita lakukan itu? Karena orang-orang yang candu dia tidak akan bisa mengungkapkan ya, dia tidak pernah melakukan komunikasi dengan orang lain, dia dengan di dunia dia sendiri gitu ya. Morning meeting, konseling individu, konseling kelompok, konseling keluarga, itu kita lakukan di oleh profesional di Rumah Sakit Jiwa. Kemudian ada vokasional ya, vokasional itu misalnya berkebun ya, masak-masak. Kemudian ada sport activity itu dilakukan di wilayah Rumah Sakit Jiwa juga, seperti bulu tangkis, sepak bola dan lainnya gitu. Setelah itu kita ada namanya supaya jangan terapi putus zat itu, dan ada

0: supaya jangan kambuh ya, terapi kambuh, jangan sampai kambuh kembali. Kita akan ajarkan yang tadi seperti saya tadi bilang ya, di awal tadi bagaimana dia mengatasi ajakan tersebut, bagaimana dia cara penolakan supaya tidak memakai kembali gitu.
1: Baik, Dokter Risa, ini kan berarti kan ada interval waktu begitu ya untuk penyembuhan atau proses lah ya, proses rehabilitasi dari si pengguna narkoba ini sendiri. Di saat kapan ini, Dok, memutuskan oh dia harus lanjut lagi rehabilitasi, oh di saat mereka harus stop di rehabilitasi, sudah menunjukkan hal-hal yang mengarah ke positif seperti itu, Dok?
0: Iya, jadi sebenarnya itu sudah terekam kita tuh tiga bulan ya. Kalau keluarga ingin menambahkan, karena kan ada namanya hubungan keluarga itu, anakku belum siap ini untuk kembali ke masyarakat. Jadi dia direhab sampai 6 bulan, itu oke aja. Datu ataupun itu hasil putusan dari kejaksaan atau pengadilan ya, ataupun hasil TAT ya, tim dari BNN itu ada memang tim TAT namanya. Jadi 3 komponen, kepolisian, kejaksaan atau pengadilan, dan dari rumah sakit jiwa. Ya, jadi kita berkolaborasi bertiga untuk memutuskan si A dia divonis apa gitu, direhab ataupun di itu biasanya tuh pada yang tidak di bawah SEMA ya, di bawah SEMA dia masuk ke TAT. Nah, nanti kita yang berkoordinir.
1: Dok, tanya-tanya mungkin ini masyarakat juga pengen tahu ya, berkaitan dengan biaya, Dok. Kalau misalnya mau rehabilitasi ke rumah sakit jiwa sendiri ini biayanya mahal enggak sih?
0: Oh, gitu. Enggak. Tenang aja. Jadi kita pengklaimannya pengklaiman Kemenkes ya. Sampai saat ini alhamdulillah kami lancar mengklaim ke Kemenkes. Tapi apakah persyaratannya enggak mudah ya? Seperti BPJS kan, kita harus membayar gini bla bla. Enggak. Ini pemakai SKTM atau BPJS PBI yang dibantu oleh pemerintah. Ya. Jadi 3 bulan itu full dibayarin oleh pemerintah. Yang kedua yaitu bisa mandiri ya, bisa berbayar. Jadi 1 bulan sekitar, kalau nggak ada dia obat yang banyak ya, 5 juta. 5 juta, kemudian 3 bulan kan 15 juta. Itu ring ya, kami itu tarif kami udah kami sesuaikan dengan Permenkesnya. Kami kan siap-siap kegiatan itu kan dihargain ya.
1: Sudah ada aturannya,
0: oleh, ada ya, dari Kemenkes. Jadi kami ring kami itu udah yang terendah gitu. Tapi nggak tahu lah ya tempat yang lain ya. Kalau kami 5 juta 1 bulan.
1: Oke. Baik. Nah, itu pendengar ya. Jadi informasi lah ya sekaligus untuk pendengar atau juga pemirsa yang saat sekarang sedang memantau siaran kita. Dokter, kabarnya juga rumah sakit jiwa bakal naik kelas lagi seperti itu ya. Jadi itu seperti apa prosesnya sekarang itu, Dok?
0: Iya. Jadi kita tahun 2024 ya. 2025 kita di SNI ya, Standar Nasional Indonesia kelas 3. Sebenarnya SNI ini sangat ketat ya oleh BNN yang mengasesornya dan tervalidasi ya. Jadi kita ini akan berproses ke kelas 1 ya, mudah-mudahan minta doa dan dukungannya ya para masyarakat Bangka Belitung supaya kami bisa naik kelas naik kelas ke kelas 1 dan ini sangat bermanfaat untuk pelayanan di rumah sakit biar lebih berbobot ya. Kita memang sudah SDM-nya sudah terlatih ya, dari UTC 5, UTC 4 ya, itu dari BNN ya, yang MICBT kita tuh cognitive behavior terapi ya, itu bagaimana gangguan perilaku itu bisa dikurangi, dirubah. Yeah. Karena kebanyakan pada pecandu adalah gangguan perilaku. Itu menurut diagnosa dari kedokteran ya, ICD-10 ya. Jadi kita harapkan semua masyarakat pencegahan. Ya. Bagaimana pencegahan gitu ya? Mau dilanjutin nggak Bu? Ya, pencegahan ya, langsung aja ya. Jadi bagaimana kita mencegah? Kan lebih mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Yang pertama, kita punya kesadaran diri. Jadi kesadaran diri kita bahwa merusak tubuh kita sama dengan merusak harapan hidup kita ke depan. Yang kedua adalah empati. Kita harus berempati. Kalau misalnya kita melakukan ini, apakah orang tua saya sakit? Merasa ter...
1: Ya, kita akan dulu ya dokter. Ya, ini sudah ada pendengar kita yang mau bergabung. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, terputus ya. Dicoba lagi untuk pendengar kami yang mau bergabung 94301. Kami nantikan ya. Baik, dilanjut dokter Risa.
0: Ya. Yang kedua tuh empati. Aku melakukan ini ya, apakah orang lain akan sakit? Nah, kita itu empati. Kita melakukan ini, kita berbicara ini kepada orang tua, apakah orang tuaku sakit gitu ya? Itu rasa empati. Yang ketiga adalah berpikiran kritis. Jadi kita tuh untuk untuk mencegah itu ya, untuk pencegahan dari penyalahgunaan ini, kita berpikir, aku apakah aku melakukan ini akan bermanfaat buat aku? Gitu ya. Berpikiran kritis kita. Kalau tidak ada manfaatnya, ngapain aku lakukan? Ngapain aku pakai zat tersebut? Yang ketiga, pengambilan keputusan. Jadi keputusan antara tidak ya dan tidak itu kita harus punya berpikiran jernih gitu ya. Bagaimana kita harus berpikiran mengambil keputusan itu harus kuat ya, harus kokoh dan harus teguh. Kita punya pendirian bahwa aku tidak memakai ini karena ini tidak baik untuk diriku, tidak ada manfaat untuk diriku. Jadi kebanyakan orang dia trial kan, makai kan coba-coba ya, ada coba-coba dan akhirnya dia makai rutin. Jadi coba-coba itu yang didapat biasanya pintu masuknya. Jadi kalau misalnya kita punya berpikiran kritis, punya pengambilan keputusan yang tepat, itu tidak akan terjadi. Yang keenam adalah masalah ada atau untuk diatasi dengan jalan keluar yang terbaik. Masalah ini misalnya aku punya masalah dengan keluarga, bagaimana aku bisa mengatasinya gitu. Solusi bagi diri kita. Solusi untuk kita kan pergaulan ya, anak-anak Gen Z sekarang ini ya,
1: pergaulannya luar biasa.
0: Tapi mereka itu punya kecerdasan yang sebenarnya kalau dipakai itu luar biasa untuk diri dia dan bangsa gitu loh. Tapi karena pergaulan yang itulah yang enggak benar itu dan dia tidak berpikiran jernih itu, dia mengambil keputusan untuk makai gitu ya. Yang ketujuh ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini kepada keluarga.
1: Sudahkah itu dilakukan?
0: Iya. Komunikasi efektif ini antara orang tua dan anak.
1: Betul.
0: Iya. Sekarang ini orang tua tuh sibuk dengan kerjaannya.
1: Betul.
0: Kita aja di Bangka tuh jam 5 udah sampai di rumah. Tapi orang luar Jakarta ya, metropolitan berangkat. Tidak nampak matahari.
1: Pulang
0: sudah enggak ada lagi matahari
1: begitu ya.
0: Jadi kita itulah, kita berikan kepada anak-anak kita yang jarang ketemu ya, misalnya jarang ketemu, tanamkan akar yang kuat yang terutama adalah agama.
1: Betul.
0: Akar yang kuat itu adalah teguh, berpegang pada Tuhan. Yang ke-8 inilah hubungan antar pribadi. Jadi dengan orang tua jangan ada sungkan ya, jangan ada emang anak-anak sekarang tuh dongkol ya, dikit-dikit melo, dikasih tahu orang tuanya, dinasehati,
1: iya, jadi baper,
0: baperan gitu.
1: Kalau misalnya nggak sesuai jadi berontak.
0: Berontak. Gitu ya. Itu yang kesembilan adalah mengatasi stres.
1: Baik.
0: Mengatasi stres dan mengelola emosi. Baik. Bagaimana itu bisa dilakukan? Ya. Boleh konsul.
1: Nah, rumah sakit jiwa. Silakan. Ya baik, jadi itu ya pendengar ya dari penjelasan Dokter Risa. Baik, untuk pendengar kami di manapun saat ini Anda berada, Dokter Risa tadi kan sempat di awal kita spill bahwa kasus di Bangka Belitung itu sampai sekarang ada 38 kasus ya. Jadi terbanyak itu tadi informasinya di Tembilang, Bangka Barat begitu ya. Dan ini juga kalau kita tidak istilah itu pengawasan terhadap narkoba ini kendor, otomatis secara apa namanya itu bisa saja meningkat ya kasusnya, Dok. Nah, kira-kira nih sejauh ini sinergitas yang terbangun nih dari rehabilitasi sendiri yang ditangani oleh Dokter Risa dan juga mungkin kolaborasi dengan pihak-pihak terkait ya, agar apa namanya kasus-kasus narkoba ini ya minimal kita bisa tekan lah, seperti itu, Dok. Gimana, Dok?
0: Ya, jadi saya pernah melakukan edukasi ya, penyuluhan ke Tempilang ya. Jadi mereka kenapa yang dituju ya, goalnya itu kenapa anak-anak yang putus sekolah dan apa yang mudah terpengaruh ya, dan punya pendidikan yang kurang.
1: Baik, baik. Nah,
0: karena mereka tidak berpikiran jernih tadi yang saya bilang ya, tidak berpikiran jernih,
1: sehingga mudah
0: memutus,
1: dipengaruhi,
0: memutuskan suatu berpikiran jernih itu diharapkan ya kepada anak-anak muda, sisi negatif dan positifnya. Anak-anak sekarang tidak bisa memutuskan, kalau berpikiran positif lebih banyak, segi positifnya lebih banyak daripada negatif, apakah aku memilih yang negatif?
1: Baik.
0: Nah, itu yang belum terbangun oleh anak-anak sekarang, terutama anak-anak yang putus
1: sekolah ya. Ya,
0: jadi saya selalu menganjurkan kepada anak-anak yang dari daerah, misalnya putus sekolah dia baru tamat SMP atau tamat SD ya, pakai itu ya, lanjutkan sekolah kamu. Sekarang tuh kalau putus sekolah sekolah homeschooling ataupun apa gitu ya,
1: pendidikan kesetaraan lah ya,
0: seperti itu. Ya diharapkan supaya apa, supaya dia berpikiran luas ya, bahwa yang ajakan itu adalah negatif. Tadi macamnya ada tadi yang belum dijawab.
1: Iya. Baik, saya coba lihat dulu ini, Dok ya. Nah, ini kaitannya secara umum saja saya sampaikan 08123215 sekian-sekian, terima kasih Bapak atau Ibu ya. Ini pertanyaannya, Dok, seperti apa seberapa besar ya peran keluarga dan lingkungan dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi dan mencegah kekambuhan?
0: Oke, itu pertanyaannya luar biasa. Itu ada mewakili masyarakat kita.
1: Baik.
0: Ya, jadi tadi apa? Pencegahan ya.
1: Iya, pencegahan untuk mencegah kekambuhan juga nih, Dok. Saya ulas sekali lagi ya pertanyaannya ya. Baik, seberapa besar peran keluarga dan juga lingkungan dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi dan mencegah kekambuhan?
0: Iya. Sangat berperan ya keluarga itu dalam memantau anak ya, memantau keluarga yang penyalahgunaan ini supaya jangan terjadi ya, kambuh kembali. Jadi peran orang tua adalah membina hubungan yang baik, membina hubungan yang tidak ada gap antara anak ya, mantan ya, mantan pecandu dengan keluarga, memantau mereka selalu ber komunikasi yang tadi saya bilang komunikasi efektif ya. Bagaimana komunikasi efektif itu ada yang mendengar dan ada yang berbicara. Baik. Kalau anak berbicara kita harus mendengar. Nah, itu yang sepertinya yang kurang. Pada para pecandu hanya ingin didengar. Kita sediakan telinga kita, orang tua ya, sediakan telinga kita untuk anak kita. Kita cuma nanya, nah ada apa?
1: Baik.
0: Nah, dia akan membuka dengan bonding kita. Kita harus memberikan, menciptakan bonding kepada anak. Bagaimana bonding kita kepada anak gitu ya? Memang mula-mula kalau misalnya komunikasi itu tidak terjalin, tidak ada bonding antara anak, dia tidak akan membuka mulut dia untuk terbuka kepada kita, gitu ya. Jadi itu juga kita alami, orang tua pasti anaknya berontak, anaknya tidak terbuka. Ya memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak mudah itu untuk membuka bonding kepada anak kita, tidak. Jadi dari kita dulu yang kita memberikan bahasa tubuh kita tuh menerima dia, ya. Jangan anak-anak itu bicaranya tuh agak-agak rendah ya. Pertama rendah, anak-anak sekarang kan agak tinggi nadanya.
1: Benar.
0: Ah, bunda ini apaan ini? Kita harus bisa menimpali itu ya, harus bisa mengatasi itu dengan ya tahu, ibu tahu gitu. Kamu tuh ada permasalahan di sekolah. Coba ceritakan kepada ibu. Dengan pertanyaan terbuka, coba ceritakan kepada ibu apa yang kamu alami di sekolah. Kan anak-anak bullying, anak-anak candu itu ya, pecandu. Itu karena mereka tuh tidak didengar. Mereka hanya butuh orang untuk mendengar. Jadi konseling yang di rumah sakit itu ya hanya menyediakan telinga, bukan menyediakan mulut
1: untuk mendengarkan curhatan mereka, begitu ya. Apa yang menjadi penyebab mereka menjadi seperti itu, begitu ya?
0: Baik. Sebenarnya mereka nggak butuh solusi, mereka cuma butuh
1: pengen didengar.
0: Kita harus keluarga harus menyediakan telinga, dua telinga ini untuk mereka. Mereka curhat, mereka apapun. Memang kalau komunikasi yang tidak baik itu ya, komunikasi yang kurang belum terjalin ya dari kecil. Dia hanya main HP, tidak ada komunikasi, itu tidak akan ada bonding nanti kemudiannya. Jadi sekarang ya, saya sebenarnya ada beberapa hari yang lalu curhatan orang tua kepada anaknya yang tidak mau sekolah lagi, nggak mau kuliah, aku mau putus, katanya gitu kan, putus sekolah. Ibunya berusaha lah bagagaimana dia parenting, pokoknya ibunya itu aktif, membuka kursus-kursus parenting gitu. Saya udah lakukan, Dok, katanya gitu. Tapi anak saya itu kuat. Itu sudah kita lakukan. Tapi itu kita serahkan kepada Tuhan ujung-ujungnya.
1: Setidaknya kita sudah berusaha.
0: Tapi anak itu kan biasanya kan enggak mau terkekang. Kamu lagi di mana? Kata ibunya. Udah jam segini, jam 11 atau jam 12 gitu. Kamu kemana? Kamu dengan pacarmu ya? Kita jangan memvonis anak. Ya ibu tahu kamu lagi di jalan. Hati-hati di jalan ya nak ya. Nanti kalau udah di mana, kamu telepon ibu lagi, kan gitu kan. Ada bahasa-bahasa yang membuat anak itu yang mulanya, ah ibu ini kan mengekang aku, aku ini bukan penjara, apa di rumah itu bukan penjara, aku ini manusia loh bu, gitu. Itu yang harus kita harus kita sadari sebagai orang tua, memang tidak mudah gitu, tapi sedikit demi sedikit kita rubahlah perilaku kita sebagai orang tua.
1: Itu jadi kita harus menanamkan nilai-nilai positif lah kepada anak, mempercayai mereka seperti itu ya, tapi dengan pengawasan tentunya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Sengaliat Bangka Belitung dan juga pemirsa, terima kasih sudah mendengarkan siaran kami di kesempatan kali ini ya, bersama dengan Dr. Risa. Next, mudah-mudahan bisa kolaborasi lagi ya, Dok.
0: Saya siap.
1: Dan pendengar, terima kasih banyak atas atensinya, sudah gabung langsung lewat live chat kami, lewat WA, lewat telepon kami, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah menyimak Beranda Asta Cita. Bersama kita merangkai gagasan, menguatkan kolaborasi, dan menatap masa depan Indonesia dengan penuh harapan. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung menemani Anda di kesempatan kali ini. Kita sekali lagi akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan penyampaian berita olahraga.
1: Menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
2: Ouais, très content du résultat parce qu'il nous qualifie.
3: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
2: On est vraiment fier et content.
1: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari Elia Sikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyle van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat. Dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026, pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara. Namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, Jadi bahunya, pinggangnya, misalnya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, gitu. Terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkatan, menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya kita harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalanin sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran pelatnas PBSI.

0: Kita beralih ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reje.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmar Hadi, mengatakan kejurprov biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bola biliar selama ini kita rubah menjadi stigma bola biliar yang berprestasi. Jadi bola biliar itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskum, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprov biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English biliar. Warin Reki melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan penyampaian warta berita olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan untuk kesempatan siang hari ini, pendengar, saya Novi lanjut menyapa Anda kebersamaan kita sampai selesai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pilihan lagu-lagu religi. Menantikan saat nanti kita akan ikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat.

0: Satu Hereri Sungaliat Bangka Belitung, satu pilihan lagu religi baru saja kita dengarkan pendengar, dan selanjutnya kita akan perbaharu dulu informasi untuk Anda pendengar, dan berikut kami akan coba tersambung bersama reporter kami, Bung Debi Nirwandi, yang akan melaporkan terkait Kapolda Bangka Belitung menyebut rata-rata tahanan di Polda Bangka Belitung adalah kasus narkoba. Baik rekan Debi, silakan laporan Anda.
1: Baik rekan Nopi dan juga pendengar RRI dimanapun berada, dapat saya sampaikan di mana Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing mengungkapkan jika saat ini separuh atau sekitar 50% dari total tahanan yang mendekam di sel Mapolda maupun Mapolres jajaran didominasi oleh tersangka kasus narkoba. Melihat tingginya angka tersebut, Kapolda menegaskan penanganan terhadap pengguna atau penyalahguna narkoba idealnya diarahkan ke tempat rehabilitasi, bukan ke tempat jeruji besi tersebut. Untuk itu pihaknya bekerjasama dengan BNN bahwa penyalahguna atau pengguna narkoba itu direhabilitasi, sementara jika di penjara dikhawatirkan mereka itu justru lebih berkembang dalam jaringan narkoba tersebut. Selain menyoroti masalah overkapasitas tahanan, Kapolda juga membeberkan tahanan berat yang membendung pintu masuk peredaran barang haram tersebut, mengingat Bangka Belitung merupakan wilayah kepulauan yang juga akses masuk para penyeludup menjadi sangat luas dan bervariasi. Narkoba juga ditenggarai tidak hanya masuk melalui jalur udara, melainkan memanfaatkan banyaknya pelabuhan yang tersebar di Pulau Bangka maupun Pulau Belitung. Para pelaku juga kerap memanfaatkan dermaga tidak resmi atau yang biasa disebut dengan jalur pelabuhan tikus. Mengantisipasi kebocoran-kebocoran di jalur-jalur rawan tersebut, Kapolda juga menghimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperketat pengawasan di lingkungan masing-masing. Kepolisian juga membutuhkan peran aktif warga sebagai perpanjangan tangan aparat di lapangan untuk melaporkan jika adanya kasus-kasus narkoba di tempat sekeliling mereka. Sementara itu, di sisi lain, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bangka Belitung mengakui jika fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Bangka Belitung memang masih sangat minim. Seperti disampaikan oleh Kepala BNNP Bangka Belitung tadi, bahwa pusat rehabilitasi narkoba yang disediakan pemerintah hanya satu, yakni Rumah Sakit Jiwa atau RSJ di Sungaliat Bangka. Namun kapasitas yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut sangatlah terbatas. Untuk itu pihaknya BNN Bangka Belitung menciptakan terobosan baru, yakni mengkombinasikan metode terapi kesehatan serta terapi sosial lewat rehabilitasi religi yang juga bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung, di mana di BNNP Bangka Belitung itu sudah ada masjid ataupun musala itu yang dilakukan rehabilitasi secara religi dan kesehatan serta sosial terhadap para mereka pecandu ataupun pengguna narkoba tersebut. Namun demikian, Kepala BNNP Bangka Belitung juga masih menyayangkan jika kesadaran ataupun antusias masyarakat untuk melaporkan diri agar direhabilitasi di Bangka Belitung ini masih sangat minim. Terbukti biasanya kasus-kasus narkoba itu yang melaporkannya ke BNNP, orang-orang terdekatnya, baik itu anak maupun istri, yang mengaku khawatir atas kondisi keluarga akibat dari barang haram tersebut, sehingga memilih untuk melaporkan ke BNNP Bangka Belitung untuk dilakukan rehabilitasi, pendengar. Demikian rekan Nopi, informasi yang disampaikan. Kembali ke Anda di studio.
0: Ya, baik pendengar, baru saja kita dengarkan laporan dari reporter kita Debi Nirwandi, pendengar, terkait mengenai informasi yang baru saja disampaikan bahwa Kapolda Bangka Belitung menyebut rata-rata tahanan di Polda Bangka Belitung itu adalah kasus narkoba. Dan selanjutnya pendengar, masih menemani Anda pilihan lagu religi, lanjut kembali menyapa Anda, dan kami ingatkan juga untuk Anda pendengar yang saat sekarang mungkin sedang melaksanakan berbagai aktivitas, mungkin bisa dituntaskan ya, mengingat hari ini hari Jumat, mungkin Anda bisa menyelesaikan tugasnya lebih awal.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Pendengar, satu pilihan lagu religi yang baru saja kita dengarkan yaitu dari Raihan dengan Demi Masa. Baik, sekali lagi untuk pendengar kaum muslimin dan muslimah yang saat sekarang sedang memantau Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, untuk Anda yang mungkin sekarang baru saja ke rumah, segera bisa menunaikan ya, melaksanakan ibadah sholat Jumat dari masjid-masjid terdekat tentunya. Dan pendengar, selanjutnya masih menemani Anda di kesempatan kali ini pendengar, dan kita akan langsung menuju ke Masjid Agung Sungai Liat. Pendengar, kita akan ikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat bersama reporter kami Taufan. Rekan Taufan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Sungai Liat, dimanapun Anda berada saat ini, saya sedang berada di Masjid Agung Sungai Liat. Berjumpa kembali kita dalam program siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat. Edisi hari ini 26 Juni 2026 atau 10 Muharram 1448 Hijriah. Dan pendengar, dapat kami informasikan untuk khotib yang bertugas atau petugas Jumat hari ini adalah khotibnya adalah Ustaz Satra Sudaryoso MA HUM yang juga merupakan Wakil Ketua 2 BP Masjid Agung Sungai Liat. Adapun tema yang akan dibawa hari ini adalah mengenai hijrah kolbu, jalan rohani menuju Allah. Dan kemudian mendengar, untuk imam yang bertugas pada sholat Jumat hari ini adalah Ustadz Yusuf Mujarobi. Dan selanjutnya untuk muazin yang bertugas, yakni Ustadz Ahmad Yudiar yang akan menjadi muazin ya pendengar. Dan kita masih menantikan pendengar untuk dari Masjid Agung Sungai Liat, apakah akan segera, dan kita nantikan sama-sama ya pendengar, kumandang azan yang insya Allah pada hari ini akan berkumandang pada pukul 12:01 waktu Indonesia Barat. Dan kita sama-sama masih menantikan untuk rangkaian ibadah sholat Jumat ini dapat segera dimulai di Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan benar, kami informasikan juga kepada Anda untuk dapat segera menuju ke Masjid Agung Sungai Liat ataupun masjid-masjid terdekat, karena sesaat lagi ibadah sholat Jumat akan segera kita laksanakan, akan segera kita ikuti. Dan untuk di Masjid Agung Sungai Liat, pendengar, kami sampaikan, kami informasikan kepada Anda bahwasanya jemaah mulai datang ke masjid, dan sepertinya suara beduk sudah berbunyi ya pendengar. Dan sesaat lagi akan ada azan sholat Jumat hari ini dari Masjid Agung Sungai Liat. Saya reporter Taufan Libero mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat.

0: Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidus sadat wa ala alihi wa sahbihi an-nujumun nayyirat. Allahumma salli ala sayyidil mursalin wa ala alihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama kita sampaikan kalam alhamdulillah kepada Allah atas segenap nikmat dan rahmat yang dianugerahkannya kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kemampuan, kesempatan menunaikan ibadah wabil khusus salat Jumat berjamaah di masjid yang kita banggakan ini. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda mulia Habibunal Mustafa Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga rindu salam dan salawat kita sampai kepadanya, dan beliau sendiri hadir menjawab salam dan salawat itu dengan syafaahnya dalam hidup ini atau syafaahnya dalam kehidupan nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, masih dalam suasana tahun baru Hijriyah 1448 Hijriyah. Bahwasanya hijrah secara tempat, secara fisik sudah berlangsung, manakala hijrah itu berlaku pada sosok Nabi besar, berikut juga sahabatnya, dari kota Makkah ke Madinah. Di luar itu ada hijrah lain yang jauh lebih penting, hijrah qalbiyah. Dan ini dapat kita telusuri dari isyarat yang Nabi sabdakan, bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, yang ada setelah itu adalah jihad, perjuangan terus-menerus, wa niyyatun, dan sesuatu yang berkaitan dengan bahasa hati nurani. Jamaah hadirin wal hadirat yang berbahagia, dalam hal yang lain, dalam satu riwayat Nabi juga bersabda, al-muhajiru alladhi manahallahu anhu, orang yang berhijrah itu adalah dia yang meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah dari dirinya. Hadis Bukhari Muslim. Dari isyarat ini kita bisa fahami bahwa momentum hijrah sejatinya berkaitan erat dengan pergerakan di kalbu kita masing-masing. Dari sini kita dapat maknai bahwasanya hijrah kalbu itu bertumpu pada hal berpalingnya hati dari segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah, menuju kepada sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan ini harus kita lakukan terus-menerus sepanjang hayat hidup kita masih berlaku. Hijrah batiniyah namanya. Hijrah dalam aspek sisi-sisi terdalam dari manusia. Karena itulah kita dapat merinci aspek-aspek hijrah kalbu itu, antara lain hijrah dari lalai menuju ingat kepada Allah. Bukankah kita insan banyak lalainya dari Allah, banyak mangkirnya dari Allah, banyak menjauh dari Allah, menjauh dari maksiat yang kita buat, menjauh dari keburukan yang kita lakukan, menjauh berupa maksiat, berupa keburukan, berupa kejahatan, sehingga dari semua itu jauhlah kita dari Allah yang Azza wa Jalla. Bukankah kita begitu kondisinya? Saya pribadi, kita semua, kita berkeyakinan bahwa dalam banyak waktu yang kita punya, lalainya kita pastilah berkali-kali kita lakukan. Oleh karena itu, makna hijrah sejatinya adalah kita berpaling dari sesuatu yang melalaikan kita dari Allah menuju sesuatu yang membuat kita untuk ingat kepada Allah. Bukankah perkara ingat kepada Allah ini adalah perkara besar, perkara utama, sesuatu yang sangat pokok dalam agama kita, dalam semua hidup yang masih Allah suguhkan kepada kita. Para khatib memekikkan dalam setiap khutbah Jumatnya, beliau mereka mengatakan, wala zikrullahi akbar. Sungguh zikir, menyebut, ingat Allah itu akbar, perkara yang sangat-sangat besar. Oleh karena ini hal besar, maka kita tetapkan, kita nyatakan dalam diri kita, dalam hati terdalam, mari kita ingat Allah, mari kita berpaling dari lalai kepada Allah. Yang kedua, makna hijrah qalbiyah yang bisa kita wujudkan keseharian adalah dari hubbud dunya menuju hubbullah. Bukankah kita manusia super modern, tingkat cintanya kita kepada dunia begitu dominan? Mari kita bertanya kepada hati masing-masing. Dan dalam hal ini Nabi memberi isyarat dan mengingatkan, istafti qalbak, wahai umat, wahai orang beriman, senantiasalah meminta fatwa kepada hatimu. Bertanyalah kepada hati nuranimu sebelum memutuskan sesuatu. Karena bahasa hati itu bahasa suci, bahasa murni, bahasa kebenaran, bahasa kebajikan. Isyarat hati itu menuntunmu. Problemnya adalah bahasa hati yang super suci itu kita abaikan, kita hiraukan. Yang dominan adalah dorongan-dorongan hawa nafsu dan kepentingan ego pribadi kita. Oleh karena itu, hadirin yang bertakwa kepada Allah, mari kita tegaskan bahwa dari kecintaan kepada dunia yang begitu dominan, kita menuju kepada cinta kepada Allah. Cinta Allah itu sederhana wujudnya. Kita datang ke masjid yang mulia ini, itu bagian dari cinta Allah. Kita melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi, itu juga adalah bagian dari cinta kita kepada Allah. Kita berpuasa pada hari-hari lalu adalah juga bagian dari cinta kita kepada Allah. Kita baca Quran, kita zikir kepada Allah, kita menunaikan ketaatan, semua itu berkait kelindan dengan wujud daripada cinta kita kepada Allah. Ada banyak wujud kecintaan kepada Allah yang bisa kita implementasikan secara nyata. Kita yang punya otoritas dan kewenangan, menghadirkan kewenangan kita itu dalam kemaslahatan, ketaatan, adalah bagian dari cinta kepada Allah. Kita yang pegawai, kita yang buruh, mengedepankan aspek taat kepada Allah adalah cinta kepada Allah. Kita yang pengajar, kita yang dosen, kita yang mengabdi kepada dalam rangka mengajarkan nilai-nilai berbangsa bahkan bernegara adalah juga bagian cinta kepada Allah. Sederhana, dimanapun, kapanpun cinta Allah bisa kita wujudkan. Selanjutnya hijrah kalbiyah bertumpu pada aspek yang kita sebut dengan dari menunaikan, memenuhi kebutuhan hawa nafsu, kita beralih kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah hawa nafsu sudah menjadi tuhan-tuhan palsu yang kita sembah? Bukankah memenuhi kebutuhan hawa nafsu adalah bagian yang sulit kita nafikan, kita enyahkan dalam hidup? Karena itu Allah mengingatkan orang beriman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, tidakkah engkau melihat, engkau menengok, engkau menyaksikan ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan yang dipeturutkannya? Bukankah kita juga sudah menyembah hawa nafsu kita dan menjadikan ia sebagai tuhan palsu kita? Kalau memang begitu adanya, mari kita bertaubat, mari kita perbanyak istighfar. Momentum hari Asyura berkait kelindan juga dengan istighfar dan pertobatan kita kepada Allah. Banyak sejarah dan teladan para nabi-nabi dahulu dengan istighfar, dengan taubat, dengan zikirnya yang berkepanjangan, mereka diselamatkan Allah pada hari Asyura mereka. Nabi Yunus alaihi salam lantaran zikirnya, lantaran taubat istighfarnya, Allah selamatkan dari ikan yang memangsanya selama berbulan-bulan. Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya diselamatkan Allah dari kejaran dan kelaliman Raja Fir'aun. Nabi Ibrahim alaihi salam diselamatkan Allah dari sengatan api yang membakar oleh Raja Namrud, dan itu berlangsung pada hari Asyura. Oleh sebab itu, hari Asyura dan juga bulan Muharram berkait kelindan dengan momentum besar bahwa kita sebagai orang beriman dituntut agar memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kita kepada Allah, mengedepankan, mendawamkan zikrullah agar problem-problem besar yang kita hadapi, masalah-masalah rumit yang sulit kita urai, Allah ganti dengan kemudahan-kemudahan, kelapangan-kelapangan, pertolongan-pertolongan sebagaimana Allah suguhkan kepada para nabi-nabi, para wali-wali, kepada orang-orang beriman. Mudah-mudahan kondisi kita begitu adanya. Terakhir, makna hijrah kalbiyah kita bertumpu pada aspek bergantung kepada makhluk menuju hanya bergantung bertawakal kepada Allah. Hadirin wal hadirat, hadirin jemaah sekalian yang beriman, bukankah kita juga kerap bergantung kepada makhluk, bergantung kepada perintah atasan, bergantung kepada pihak yang punya otoritas dan kewenangan? Begitu kita bergantung kepada tuhan-tuhan palsu itu, sesungguhnya kita sudah menduakan Allah. Oleh sebab itu momentum Muharram, momentum hijrah adalah berkait kelindan bahwa kita harus seutuhnya bergantung semata kepada Allah. Kita bisa belajar dari jemaah haji yang sudah rampung menunaikan manasikul hajnya di tanah suci Al-Mukarramah. Keterbergantungannya kepada Allah harus menyala dan terus-menerus tanpa hilang sejenak pun. Dan itu mesti dibawa ke tanah air masing-masing. Spirit haji mengajarkan kita terbebas dari kebergantungan kepada selain Allah, menuju tawakal, berserah diri, berpasrah hanya kepada Allah. Siapapun kita, rajakah kita, pemimpinkah kita, yang punya otoritas kekuasaankah kita, yang lemah, yang tiada berpunya, sebagai pengajar, sebagai orang biasa, semua kita mesti bergantung kepada Allah ya Azza wa Jalla. Khatib mengajak kita bersama, mari kita tegaskan hijrah kalbiyah kita sebagaimana Nabi ajarkan dalam satu doa, ya muqallibal qulub Thabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah, Engkau yang senantiasa membolak-balikan kalbu kami. Thabbit qulubana, mohon tetapkan kepada kami hati kami senantiasa memperjuangkan ketaatan dan dalam agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai Allah, Engkau yang senantiasa mengarahkan hati nurani kami. Sarrif qulubana ala ta'atik, arahkan, bimbing hati nurani kami itu dalam taat kepadamu. Dalam hidup kadang kita menghadapi persoalan dominasi hawa nafsu, persoalan dominasi ego yang kita perturutkan, persoalan otoritas dan kewenangan yang kadang-kadang kita sulit mengenyahkan dari semua tadi. Mari kita tanya dalam-dalam kepada hati terdalam. Kita jadikan hati sebagai sumber fatwa batin kita, ujungnya kepada Allah, sehingga kita terbebas dari dominasi hawa nafsu, dari kebergantungan kepada makhluk, dari lalai kita menuju taat, dari hubbud dunia kita menuju hubbullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Berkalamlah Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitabnya Fathur Rabbani. Apa kata Syekh? Wa aslihu qulubakum, wahai umat, perbaikilah senantiasa kalbumu. Fa innaha idza salahat salaha lakum sa'iru ahwalikum. Apabila engkau benahi si kalbu, maka menjadi maslahatlah, menjadi baiklah, menjadi selesailah perkara-perkara hidupmu. Oleh karena itu dalam mimbar kedua ini khatib mengajak, mengingatkan diri pribadi dan kita sama-sama, mari kita orientasikan hidup kita yang bersisa itu untuk membenahi aspek terdalam diri kita. Karena hanya dengan itu kita bisa bahagia dan damai dalam hidup. Damai itu di hati, bukan di zahir. Tentram hidup itu juga berkait kelindan dengan aspek terdalam diri kita. Orang bahagia dengan harta benda hanya sekilas. Orang gembira dengan jabatan yang diraih juga hanya berbatas. Orang bergembira dengan semua dunia yang dimilikinya juga sangat terbatas. Tapi kebahagiaan batin, kebahagiaan sejati bertumpu pada manakala si kalbu merasa hadirnya Allah yang azza wa jalla, dan itu dibawa bukan saja dalam hidup, tapi dibawa dalam hidup-hidup di masa datang, di alam barzah dan di alam akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar.

0: من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Pendengar, demikianlah program siaran langsung ibadah salat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat. Dan tentunya kita doakan sama-sama ya pendengar, semoga apa yang menjadi pembahasan atau topik pada khotbah Jumat hari ini dapat memberikan kita banyak pelajaran dan juga ketenangan untuk diri kita. Dan selanjutnya pendengar, demikianlah program siaran langsung salat Jumat ini. Saya reporter Taufan Alibero dan juga operator dari petugas teknik RRI Sungai Liat Agus Salim dan Saparudin Amri, dan juga operator Masjid Agung Ustadz Dedi pamit undur diri. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio.

Iya, baik peringat Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung baru saja kita dengarkan siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat pendengar dan selanjutnya menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Saya Novi masih lanjut menyapa Anda dengan pilihan acara berikutnya dan tentunya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda juga dapat menyimak penyampaian warta berita daerah pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dilanjutkan nanti dengan Pro Persada yang bakal menyapa pendengar dari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik untuk Anda pendengar, standby terus mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

Baik, pendengar, hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu atau sajian instrumentalia, dan selanjutnya pukul 13 kita dengarkan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Indonesia Barat.
1: Berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan, dalam hal ini adalah penegakan hukum dan pencegahan terhadap narkoba.
2: Berdasarkan dua alat bukti, kami juga telah melakukan penahanan, upaya paksa melakukan penahanan terhadap tersangka MIM dengan penahanan kota, kemudian bendahara inisial L, kami lakukan penahanan rutan.
3: Radio Republik Indonesia, Sungainya dengan Warta Berita Daerah, dibacakan Novi Farida untuk edisi siang hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Rangkaian Warta Berita Daerah diantaranya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung peringati Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026. Kejaksaan Negeri Bangka telah menetapkan dua tersangka dugaan kasus korupsi pada dana hibah KONI pada pengurus tahun 2019-2023. Berita selengkapnya kami sampaikan untuk Anda. Mengawali Warta Berita Daerah siang hari ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung peringati Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Hari Anti Narkotika Internasional pada tahun 2026 ini, tentunya kita khususnya di Bangka Belitung ini.
4: Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI tahun 2026 dengan upacara di kantor BNNP Babel pada Jumat pagi. Melalui momentum ini, BNN memperketat pemberantasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba yang kini masih masif hingga merambah ke kawasan pelosok desa dan sektor pertambangan timah. Kepala BNNP Bangka Belitung Brigjen Pol Eko Kristanto mengatakan komitmen jajaran untuk terus melakukan penegakan hukum dan pencegahan secara masif. Langkah ini selaras dengan jargon yang digaungkan oleh Kepala BNN RI, yakni War on Drug atau Perang Melawan Narkoba Demi Kemanusiaan. Eko mengungkapkan kekhawatirannya berdasarkan laporan yang diterima langsung dari para kepala desa dan masyarakat setempat. Peredaran barang haram tersebut kini sudah menyusup jauh ke area pedesaan dan kampung-kampung yang berpotensi memperburuk kondisi perekonomian warga. Selain penegakan hukum yang agresif, BNNP Babel juga mengedepankan aspek humanity dengan edukasi dan sosialisasi. Di tingkat desa, BNNP telah membentuk jaringan relawan serta agen-agen pemulihan yang direkrut langsung dari elemen masyarakat guna memperkuat benteng pencegahan.
1: Berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan, dalam hal ini adalah penegakan hukum dan pencegahan terhadap narkoba, sebagaimana digaungkan oleh Kepala BNN RI, yaitu perangi narkoba untuk kemanusiaan. Sebagaimana kita ketahui, saya banyak mendapatkan informasi dari para kepala desa dan para masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di Bangka Belitung ini, bahwa peredaran narkoba itu sudah sampai ke desa-desa, di kampung-kampung.
4: Senada dengan itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing mengatakan peringatan HANI 2026 harus dijadikan momentum kesepakatan bersama untuk menetapkan narkoba sebagai musuh bersama. Menurut Victor, para pelaku jaringan narkoba kerap selangkah lebih maju dengan memanfaatkan perkembangan teknologi terkini untuk melancarkan modus barunya, mulai dari penggunaan media tertentu seperti cairan vape hingga transaksi via website. Lebih lanjut, untuk mengimbangi pergerakan cepat narkoba tersebut, Kapolda menekankan pentingnya peningkatan kualitas personel, pembaruan sarana-prasarana, serta penguatan sinergi lintas sektor.
5: Ini jadi momentum bersama lah, karena kita tahu sendiri bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika itu kan sekarang sangat dahsyat, perkembangannya maju. Biasanya mereka itu maju selangkah daripada kita itu. Dia selalu menemukan modus-modus baru, apalagi perkembangan teknologi sekarang. Jadi momentum ini harus dijadikan kesepakatan bersama. Kita harus jadikan penyalahgunaan dan peredaran narkotika ini menjadi musuh bersama.
4: Sementara itu, pada upacara HANI tersebut, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing bertindak sebagai inspektur upacara, dihadiri oleh instansi vertikal serta TNI Polri. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam peringati Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026. Selengkapnya, Irwan Aulia Rahman melaporkan.
6: Kegiatan pada tahun ini lebih difokuskan ke masyarakat
0: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI yang jatuh pada 26 Juni 2026. Kepala BNN Kabupaten Bangka Haryansyah mengungkapkan berbagai kegiatan tersebut dibagi dalam Prahani, Puncak Hani, dan Pasca Hani. Peringatan Hani tahun ini juga lebih difokuskan menyentuh lapisan masyarakat langsung.
6: Akan melaksanakan kegiatan Prahani, Puncak Hani, dan Pasca Hani. Nah, kegiatan pada tahun ini lebih difokuskan ke masyarakat langsung. Jadi ada kegiatan yang berapa kegiatan yang akan kita laksanakan di lingkungan dan kawasan yang kami anggap rawan terhadap peredaran gelap narkotika.
0: Selain itu, BNN Kabupaten Bangka juga akan menggelar patroli bersama Satuan Narkotika Polres Bangka, Babinsa, dan Babinkamtibmas. Sebelumnya, BNN Kabupaten Bangka juga telah memasang media luar ruang berupa spanduk yang berisi ajakan dan semangat masyarakat agar bersama-sama membersihkan lingkungan dari kejahatan dan penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, Olivia warga Sungai Riat mengungkapkan, pada peringatan HANI 2026 ini, para orang tua harus lebih peduli lagi memberikan edukasi kepada anak-anak untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
7: Harus dimulai dari rumah ya. Kan anak-anak ini perlu dibangun komunikasi yang terbuka nih sejak kecil, supaya mereka itu berani cerita dan nggak mudah terpengaruh gitu sama lingkungan di sekitarnya. Pencegahan memang penting ya lewat edukasi itu, tapi kalau ada yang udah terlanjur terjerat narkoba, saya sih harapannya mereka itu bisa dapat kesempatan yang sama untuk bisa direhabilitasi dan didampingi untuk pulih sampai sebenar-benarnya pulih gitu.
0: Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Hari HANI 2026. Terkait hal tersebut, reporter Irwan Aulia Rahman telah mewawancarai Kepala BNN Kabupaten Bangka. Mari kita simak hasil wawancaranya.
0: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka menggelar berbagai kegiatan. Saya sudah bersama Kepala BNN Kabupaten Bangka, Bapak Haryansyah. Pak Haryansyah, seperti apa rangkaian kegiatan dalam memperingati HANI yang dilaksanakan BNN Kabupaten Bangka?
6: Kalau untuk Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Kabupaten Bangka dan jajaran akan melaksanakan kegiatan Prahani, Puncak Hani, dan Pasca Hani. Nah, kegiatan pada tahun ini lebih difokuskan ke masyarakat langsung. Jadi ada kegiatan yang berapa kegiatan yang akan kita laksanakan di lingkungan dan kawasan yang kami anggap rawan terhadap peredaran gelap narkotika. Adapun beberapa kegiatan yang sudah kami rancang sedemikian rupa untuk kegiatan yaitu akan dilaksanakan patroli rutin bersama dengan Satuan Satnarkoba Polres Bangka, Babin dan Babinkamtibmas, penggiat dan IBM di lingkungan masyarakat yang kami anggap berdampak dan rawan. Yang kegiatan ini memang sebenarnya sudah sering kami lakukan bersama-sama, baik itu razia di tempat tidur malam maupun di kawasan tongkrongan yang kami anggap rawan terhadap peredaran gelap narkotika. Karena kami mulai sekarang kegiatan ini akan rutin kami laksanakan setiap malam yang kami anggap rawan. Nah, untuk kegiatan yang kedua yaitu senam bersama yang akan kami laksanakan di kawasan rawan narkotika, peredaran gelap narkotika, yaitu kawasan Nelayan 1 dan Nelayan 2 yang akan melibatkan para penggiat IBM, Babinsa, dan Babinkamtibmas ya, beserta masyarakat yang baik yang berdampak maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Nah, untuk yang kegiatan yang ketiga, razia di tempat hiburan malam gabungan bersama Pom AL, Satpol PP, Babinsa, PM, dan para penggiat yang ada di lingkungan tersebut. Untuk kegiatan deteksi dini kawasan rawan tambang, kita akan laksanakan kegiatan bersama di kawasan tambang yang kami anggap rawan terhadap peredaran gelap narkotika. Ada dua titik fokus yang akan kami laksanakan dan itu kami masih menunggu hasil dari laporan intelijen dan laporan masyarakat yang ada di kami. Nah, untuk kegiatan yang lima ini pra ya. Kalau untuk yang pra ini pemasangan peringatan media luar ruang yang berada di 83 titik yang kami pasang terhadap tentang pelaksana kegiatan HANI, Hari Anti Narkotika Nasional. Dan media ruang ini berisi ajakan dan semangat untuk masyarakat agar bersama-sama membersihkan lingkungan dari kejahatan narkotika. Nah, untuk yang kegiatan-kegiatan lainnya, sosialisasi KIE ini sosialisasinya bisa berbentuk sosialisasi di sekolah, di masyarakat langsung, daerah berdampak, maupun di lingkungan yang kami anggap rawan terhadap peredaran gelap narkotika, baik itu di komunitas motor, lembaga sosial masyarakat, maupun di lembaga resmi pemerintah lainnya, selain sekolah ya. Nah, untuk acara puncaknya itu BNN Kabupaten Bangka akan mengirim peserta Saka Anti Narkotika yang insya Allah akan dilaksanakan di BNN Kabupaten Bangka, di BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan mengirim peserta jambore untuk mengikuti jambore tingkat provinsi. Jambore ini jambore baru. Jambore ini dirancang oleh BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi pilot project bagi BNN di jajaran seluruh Indonesia. Nah, jadi BNN Provinsi telah mencetuskan Saka Anti Narkoba ini. Kenapa Saka Anti Narkoba? Karena Saka dianggap, Pramuka itu dianggap sesuatu organisasi yang menyentuh sampai ke pelosok dan paling bawah. Jadi setiap sekolah, setiap masyarakat itu pasti ada Pramukanya. Nah, ide ini dicetus oleh Kepala BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Brigjen Pol Eko, dan ini menjadi satu-satunya seluruh Indonesia yang telah memulai terlebih dahulu. Ketiga, ke acara puncak yang lain, yaitu pengecekan kesehatan bersama Dinkes yang akan kami laksanakan di titik kumpul masyarakat, baik di pasar maupun di desa-desa yang kami anggap kawasan rawan. Yang acara paskahnya, sesudah acara puncaknya, itu akan kami laksanakan bersih wisata, bersih narkoba, sekaligus partai sosial di lingkungan pantai, baik di Lintas Timur maupun di Pantai Matras. Nah, untuk yang kegiatan paskah lainnya, tali asih dan ziarah kepada pensiunan kepala dan pegawai ex-BNN Kabupaten Bangka yang telah mengabdi dan sudah wafat mendahului kami. Yang 11 adalah pengecekan kesehatan bagi klien dan pegawai Yayasan Rehabilitasi Komponen Masyarakat, yaitu kegiatan yang akan kami laksanakan di mitra kami, yaitu yayasan yang menampung orang-orang korban dari bahaya dari candu narkobanya. Jadi yayasan kami libatkan untuk melaksanakan kegiatan bersama-sama menyentuh langsung ke masyarakat. Jadi di hari momentum nanti di HANI ini, kami berharap khususnya kepada seluruh masyarakat, mari kita jaga lingkungan, mari kita tolak, mari kita berani lihat dan berani lapor. Nah, itu yang kita tanamkan kepada sana. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
0: Mendengar demikian wawancara saya bersama Kepala BNN Kabupaten Bangka, Bapak Haryansyah. Saya Irwan Olia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lapas kelas 2 Pangkal Pinang dan Pemkot Pangkal Pinang luncurkan dodol nanas kirim perdana ke Bandung. Selengkapnya Ahmad Wicahyo melaporkan.
8: Kiriman dari produk dodol seberat ke Bandung itu seberat setengah ton.
9: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Pangkal Pinang bersama Pemerintah Kota Pangkal Pinang resmi meluncurkan produk olahan dodol nanas hasil pembinaan warga binaan sekaligus melakukan pengiriman perdana ke Kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan launching tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Manbaul Ulum, Kelurahan Tua Tunu Indah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ade Agustina, mengatakan produk luncuran perdana ini sebanyak kurang lebih setengah ton dodol nanas diberangkatkan menuju Bandung. Kata dia, produk olahan nanas ini diharapkan dapat menjadi salah satu oleh-oleh khas Kota Pangkal Pinang.
8: Launching dari produk olahan nanas terdiri dari nantinya akan menghasilkan berbagai macam makanan, ya, bisa menjadi oleh-oleh khas daripada Pangkal Pinang ini, khususnya adalah Tua Tunu. Dan hari ini pengiriman dari produk dodol seberat ke Bandung itu seberat setengah ton. Jadi dari nantinya akan terus berkelanjutan. Jadi diawali justru ini dari Lapas Kelas 2 Pangkal Pinang.
9: Ia menambahkan kebutuhan bahan baku nanas saat ini telah dipasok dari Desa Binan Lapas Kelas 2 Pangkal Pinang sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan program pembinaan warga binaan. Sementara itu, Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin berharap program pembinaan yang telah dilakukan Lapas Kelas 2 Pangkal Pinang dapat terus berlanjut dan saat ini pemerintah kota juga telah membangun rumah produksi. Menurutnya, rumah produksi tersebut nantinya akan dikelola oleh kelompok masyarakat yang berada di sekitar kawasan sehingga sehingga mampu membuka peluang ekonomi baru bagi warga.
10: Harapan saya tentunya pertama bahwa setelah kita mulai ini harus konsisten dan terus berlanjut menghasilkan produk ini, kemudian memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di Tua Tunjung ini. Kemudian juga kita mengharapkan ada dampak positif bagi kelompok-kelompok yang lain di kecamatan yang lain, untuk juga kita dorong membangun rumah-rumah produksi.
9: Melalui kolaborasi ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang bersama Kanwil Dijenpas Kepulauan Bangka Belitung dan Lapas Kelas 2 Pangkal Pinang berharap produk olahan nanas dapat semakin dikenal luas, memiliki daya saing di pasar nasional, serta menjadi salah satu produk unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Negeri Bangka telah menetapkan dua tersangka dugaan kasus korupsi pada dana hibah KONI pada pengurus tahun 2019-2023. Berikut laporan Ratna Agusari.
2: Penetapan tersangka terhadap Ketua KONI Kabupaten Bangka, inisial MYM, dan Bendahara.
11: Kejaksaan Negeri Bangka menetapkan dua mantan pengurus inti Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Bangka, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah. Dua tersangka tersebut yakni mantan ketua KONI Bangka berinisial MY dan bendahara KONI Bangka berinisial LF. Keduanya merupakan pengurus KONI periode 2019-2023. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Heria Sakti saat didampingi Kasih Intel Oslan Pardede dan Kasih Pitsus mengatakan penetapan tersangka dilakukan usai gelar perkara. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi, menghitung dan menemukan indikasi kerugian keuangan negara senilai 526,1 juta rupiah.
2: Berdasarkan dua alat bukti, kami juga telah melakukan penahanan, upaya paksa melakukan penahanan terhadap tersangka MYM dengan penahanan kota, kemudian bendahara inisial L, kami lakukan penahanan rutan di lapas Bukit Semut ya.
11: Menurut Heria, MYM dan LF diduga bersama menyelewengkan dana hibah KONI Bangka. Dana 526,1 juta itu seharusnya dipakai untuk pembinaan atlet, tetapi justru digunakan tidak sesuai peruntukan. Usai ditetapkan tersangka, MYM langsung ditahan di lapas Bukit Semut Sungai Liat selama 20 hari, sementara LF ditetapkan sebagai tahanan kota atas dasar kesehatan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program Lebaran Anak Yatim dan Penyandang Disabilitas Kemenag Belitung salurkan 169 paket perlengkapan sekolah. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
12: Tujuannya adalah sama-sama kita merasakan bahwa segala sesuatu itu hanya ada hak-hak untuk mereka ya yang kita punya.
13: Kementerian Agama Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan kepada anak yatim dan penyandang disabilitas melalui kegiatan Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas dalam rangka peringatan Muharram 1448 Hijriah. Kegiatannya mengusung tema pesan inklusi dari jiwa anak untuk negeri, menebar maslahat penguatan umat. Itu digelar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung pada Kamis 25 Juni 2026. Selain itu, kegiatan kemarin dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari program Kementerian Agama untuk memperkuat kepedulian sosial kepada anak yatim dan penyandang disabilitas pada momentum bulan Muharram. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Belitung, Suyanto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Agama untuk memperkuat kepedulian sosial kepada kelompok yang membutuhkan. Ia menjelaskan sebanyak 169 penerima memperoleh bantuan yang terdiri dari anak-anak pondok pesantren, panti asuhan putra dan putri Muhammadiyah, penyandang disabilitas, serta masyarakat umum. Bantuan yang diberikan berupa perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru. Menurutnya bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak.
12: Alhamdulillah kegiatan hari ini adalah Lebaran Anak Yatim dan Disabilitas sesuai dengan arahan dari Pak Menteri Agama. Artinya berbagi, merasa kita peduli dan berbagi kepada sesama ya, khususnya anak yatim dan disabilitas. Tujuannya adalah sama-sama kita merasakan bahwa segala sesuatu itu hanya ada hak-hak untuk mereka ya yang kita punyai.
13: Suyanto menambahkan program Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas direncanakan menjadi agenda rutin setiap bulan Muharram. Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan itu juga menjadi sarana untuk memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Meski telah menjangkau ratusan penerima manfaat, Suyanto mengakui masih banyak anak yatim dan penyandang disabilitas yang memerlukan perhatian serupa. Karena itu, pihaknya berharap cakupan program dapat diperluas hingga kecamatan lain di Kabupaten Belitung. Ia juga mengaku senang melihat antusias para penerima bantuan. Menurutnya, selain penerima bantuan, mereka dapat merasakan suasana kebersamaan dan perhatian dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Dari Tanjung Padang Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bangka menggandeng komunitas lingkungan hidup untuk memanfaatkan sampah durian menjadi pupuk kompos. Bustami Ahmad melaporkan.
14: Jadi bukan menimbulkan masalah baru untuk sampah dari kulit durian.
15: Pemerintah Kabupaten Bangka menggandeng komunitas lingkungan hidup untuk memanfaatkan sampah durian menjadi kompos atau pupuk alami. Pemanfaatan itu diharapkan agar tidak menimbulkan masalah baru terkait sampah yang ada di Kabupaten Bangka. Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Disnaker Perindak Bangka, Ismir Rahmat Dinianto mengatakan, sampah durian yang dihasilkan para pedagang sengaja dikumpulkan dan tidak dibuang untuk nantinya dibuat pupuk alami bagi tanaman yang ada di sekitar kota Sungai Liat.
14: Sampah dari durian ini, saya kolaborasi ilmu saya kemarin yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, jadi bukan menimbulkan masalah baru untuk sampah dari kulit durian. Jadi kita kelola untuk nanti menjadi kompos. Jadi kami gandeng juga masyarakat kita yang ada di Kota Sungai Liat untuk mengelola kulit-kulit durian ini menjadi kompos.
15: Ia menjelaskan sampah durian yang dikumpulkan itu berasal dari pedagang yang berjualan di Bazar Duren Taman Kota Sungai Liat setiap malamnya. Bazar durian kali ini pihaknya memberi ruang kepada para pedagang untuk berjualan dan tidak membuang kulitnya sembarangan, tetapi dikumpulkan agar nantinya bisa dibuat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Pihaknya juga bekerja sama dengan DLH Bangka untuk membantu membersihkan serta mengangkut sampah-sampah yang ada, sehingga tak mengganggu aktivitas masyarakat di lokasi tersebut. Ia berharap pemanfaatan ini tak hanya dilakukan di wilayah Taman Kota Sungai Liat saja, tetapi semua pedagang durian yang berjualan dimanapun, untuk bisa mengumpulkan serta membuat sampah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan tak menimbulkan masalah baru bagi lingkungan di Kabupaten Bangka. Bustami Ahmad melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan dari reporter Bustami Ahmad mengakhiri Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan penyampaian warta berita daerah. Dan saat ini pendengar pukul 13 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat, saya lanjut lagi untuk menyapa pendengar dalam rangkaian acara kita untuk kesempatan siang hari ini. Dan tentunya untuk pendengar juga dapat mendengarkan acara Pro Persada kita sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, mengawali kebersamaan kita siang hari ini, kita akan simak ya beberapa pilihan lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Dan nanti setelah ini Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon, SMS dan juga WA. Baik, kali ini pendengar mengalih kebersamaan kita, saya awali dulu satu pilihan lagu untuk pendengar semuanya. Dan pantau terus 96,4 MHz dan AM 1413 kHz.

0: Kan karya banggakan Indonesia.
1: Oke, okay, baik, selamat siang. Ini ternyata dengan Julia. Oke, okay. Alhamdulillah kabarnya baik Julia. Oke, Julia sendiri.
0: Baik-baik saya.
1: Oke deh. Baik Julia, sekarang lagi musim durian. Gimana? Udah berburu durian belum nih?
0: Iya, tadi habis bahas durian dengan Bang Putra.
1: Oh, dengan Bang Putra. Oke deh. Sekarang ya, ini di Sungai Liat lagi sana, banjir durian.
0: Iya, di sini lagi banjir, di sana lagi meruas-meruasnya katanya.
1: Apa itu?
0: Buat durian, musim durian juga di sana.
1: Oh, katanya. Sama ya, hampir iya, merata juga berarti ya.
0: Ada durian sempalai.
1: Apa itu durian sempalai?
0: Durian sempalai itu durian yang endul banget, mantap.
1: Sama kayak punya Bangka kali ya, kalau munut
0: iya,
1: ya.
0: Kayak durian di RW katanya.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Mantap. Oh, gitu. Boleh? Bukan ini, bukan durian sawit ya?
0: Bukan
1: ya.
0: Ya, durannya molek
1: cantik katanya. Oh gitu.
0: Iya. Harganya mahal lagi.
1: Oh gitu. Oke deh. Iya. Kalau di sana gimana? Kalau di sini kan sudah tergolong murah juga ya kalau sekarang ya.
0: Murah. Bahkan 5.000 ada.
1: Iya.
0: Ya 10.000. Kalau mau yang tembaga ya mahal lah.
1: Iya, kalau tembaga mah beda harganya, kualitasnya juga beda.
0: Iya, benar. Terus di sana tuh katanya durian sempalainya harganya itu nyaris 1 juta.
1: Wow, katanya. Berarti sama kayak kita kalamunet kali ya?
0: Iya, kalau udah makannya tuh pasti apa nangis setelah itu. Enaknya sebentar.
1: Iya, tapi enaknya sebentar. Langsung koceknya langsung kering gitu ya.
0: Iya, kering. Iya, kalau Julia sih. Tapi kalau mereka kan orang ini kan orang bos-bos kongke kata.
1: Ya gitu. Jadi mereka sih nggak hitung-hitungan gitu ya. Di sana mereka suka ya udah beli gitu.
0: Kalau udah musim durian pokoknya nggak cus. Ajar, DJ. Iya, pokoknya. Mbak, kenapa ya kok kecil ya suara di radio ya, suara pendengarnya tuh?
1: Oh begitu, masa kecil sih? Ini udah ya, full banget.
0: Suara di studio, suara Mbak Novi-nya jelas gitu. Jelas banget.
1: Saya nggak tahu, Beb. Beneran, saya cuma sekedar siaran aja, Beb.
0: Beb, kali.
1: Oke
0: deh, kalau gitu. Karena musim durian.
1: Iya.
0: Satu pantun.
1: Pantun apa? Coba aku dengar pantunnya gimana.
0: Ke pasar buah beli buah durian.
1: Cakep.
0: Buah duriannya dibuat jadi bubur. Kuah ketan.
1: Cakep. Terus?
0: Begitu banyak duda-duda keren. Tapi Julia tetap pilih duda manis Kalimantan.
1: Aduh.
0: Aduh, lucu ya.
1: Bisa aja ini ya.
0: Iyalah. Dia kan pintar segalanya.
1: Cile.
0: Pintar gombal.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Apa lagi ya?
1: Apa lagi coba? Udah itu aja.
0: Lagunya ya?
1: Lagu apa?
0: Lagunya bisa enggak ini, Mbak?
1: Lagu apa?

0: saya.
1: Iya, itu lagu lawas kali ya. Kalau versi aransemennya gimana nih?
0: Tak ingin sendiri. Fabiola.
1: Penny Fabiola. Oke deh, nanti saya coba dulu ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Itu baru loh.
1: Mm-mm.
0: Baru Penny Fabiola itu.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Kata Bang Topang ada di Pro Prasada nanti ya, Mbak Julia katanya kalau mau request lagu itu.
1: Oke, okay, sip, ditunggu lagunya ya.
0: Oke deh. Kalau
1: ya.
0: Ini semua pendengar dibiarkan di. Terima kasih Mbak Nanti.
1: Oke. Okay.
0: Terus salam sapanya spesial untuk otomatis ya. Dengan orang Kalimantan lah.
1: Oke okay deh.
0: Bang Putra ya. Terus untuk Mbak Ria di Belitung.
1: Mm-mm.
0: Terus untuk Pak Irwan Airkan.

0: baik.
1: Untuk Pak Ramadan. Katanya sakit loh Pak Ramadan.
0: Oh sakit. Ya, pantas jarang dengar suaranya ya.
1: Iya tangannya patah katanya karena kecelakaan tunggal.
0: Oh gitu.
1: Oh, Mbak Novi belum tahu ya?
0: Belum tahu. Mbak Novinya kan udah lama off nih.
1: Iya. Off air.
0: Iya.
1: Mm-hmm. Ini bisa on air kenapa?
0: Iya, ada bisa aja. Ada aja.
1: Oh, ganti. Kirain mau terus-terusan.
0: Oh. Oke. Okay.
1: Ini ya. Pak Leman juga.
0: Iya.
1: Terus Kang Ahmad Irwan. Bude Sumi.
0: Baik.
1: Ayu Lin. Bang BRI.
0: Bang BRI.
1: Bunga Bang.
0: Siapa
1: ya? Bang John Arif. Uda Sultan, Bang Reza di Pangkal Pinang.
0: Baik.
1: Uda Sultan sampai sekarang enggak pulang-pulang dia, Pak.
0: Bukan ada yang buat dia betah di sana itu.
1: Iya, mungkin udah nikah kali.
0: Gitu ya.
1: Iya. Ya, semoga sehat selalu lah untuk Uda Sultan kita ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus untuk Pak Zulfaizar, untuk Maria, untuk Bu Rindu Ibe atau Ampuy, untuk
0: baik.
1: Bang Rindu, untuk Bang Jante yang ada di Belitung ya.
0: Ya.
1: Terus untuk Pak Yota, Pak Azadin. Terus Julia ini supaya gede loh suara di hub radio nih.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, karena kan sambil denger radio Julia nih.
0: Oh, pantesan.
1: Iya, makanya gede-gede suaranya. Iya. Soalnya kalau telepon biasa agak kecil suaranya, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Tapi kalau HP Android telepon WA, biasa aja.
0: Oh gitu, oke deh.
1: Ya, terus siapa lagi ya? Untuk semuanya aja lah.
0: Oke, siap.
1: Tanpa terkecuali. Dibungkus habis.
0: Baik.
1: Dipaketkan. Paket durian gratis. Ya udah.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Pak Novinya semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Semoga enggak. Kalau musim durian nih kan pasti musim ekstrim kan.
0: Oke.
1: Okay. Ya jaga kesehatan aja, jangan lupa kalau sudah makan durian, kulit duriannya jangan dibuang.
0: Jadiin kompos.
1: Iya, kompos atau dipinum airnya.
0: Oh, biar enggak mabok.
1: Biar enggak mabok durian. Ya biar enggak panas dalam
0: katanya. Benar.
1: Mitosnya minum airnya di kulit durian itu lah, Pak.
0: Iya.
1: Tahu benar apa enggak, tapi memang benar kok. Ya untuk Mbak Novinya semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Pokoknya salamnya untuk Kak Rizky kita.
0: Oke. Okay.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk pendengar kita yang udah gabung ya. Ada Julia yang ada di seputaran BTN. Kita ke Yulin dulu nih. Halo, selamat siang Yulin. Iya, gimana kabar Yulin?
2: Suaranya enggak diterima enggak?
0: Oke deh, suaranya cetar pokoknya ya.
2: Tapi udah mengganti ya.
0: Iya, oke deh. Baik, Yulin, kalau Yulin sendiri gimana musim durian ini? Udah berburu durian belum nih?
2: Ya udah, di depan rumah kan ada jualnya.
0: Oh, pantesan. Yulin termasuk orang yang hobi durian gak nih?
2: Hobi sih enggak.
0: Oh, hobi sih enggak, tapi cuman suka
2: makan. Aja.
0: Oh, suka aja. Biasanya apa, satu lum, dua lum kayak gitu ya?
2: Ya beli yang satu aja yang besar.
0: Oh,
2: itu 50.000 kan.
0: Oh iya yang besar ya.
2: Biar puas kan.
0: Bener. Oke deh. Baik, kalau Yulin sukanya kalau durian itu dimakan langsung atau sempet-sempetnya diolah nih Yulin?
2: Ya diolah sama itu dibuat masak apa? Ketan.
0: Oh dimasak ketan. Wah ternyata suka juga ya diolah sama ketan ya. Dibuat kuah-kuah kayak gitu ya.
2: Iya, walaupun gimana gitu, yang penting puas kan.
0: Benar. Anak-anak suka berarti Yulin ya dengan apa namanya ketan durian ini ya.
2: Ya suka juga.
0: Suka juga ya, tapi jarang-jarang karena anak udah punya urusan masing-masing ya Yulin ya.
2: Ya iya. Ya, ya kan udah punya priuk masing-masing ya.
0: Ya makanya tinggal Yulin aja makan sendiri kali ya. Ada temennya nggak Yulin kalau makan duriannya?
2: Boleh gabung sama saya.
0: Oh iya, saya mau nanti ya. Kapan-kapan kita ya.
2: Icip-icip ya.
0: Iya, icip-icip kita ya.
2: Terus
0: kemana?
2: Boleh minta lagu?
0: Oh iya boleh. Lagu apa nih?
2: Lagunya Mita.
0: Mita yang
2: aku
0: mana?
2: Punya hati.
0: Aku punya hati. Oke, deh ditunggu lagunya. Lagunya buat siapa Yulin?
2: Lagunya buat Nyonya Yulia ya. Kayaknya air laut asin selat sendiri ya. Parah,
0: parah banget.
2: Tapi cukup yang model itu Yulia aja ya. Jangan ada Yulia yang lain ya.
0: Aduh, terus
2: buat yang di Beltim itu siapa?
0: Ada ini atau Beltim ya atau Asania?
2: Mbak Ria ya?
0: Iya, Mbak Ria juga. Mbak Yulia di Belitung Timur.
2: Oh begitu.
0: Yeah.
2: Terus buat Ci Ido, kangen. Kembali ke laptop ya.
0: Tahu aja ini Ci Ido, ini
2: juga juga kangen dong kan ya. Pantengin terus, begitu instruksinya kan?
0: Iya. Jangan buat saya standby terus Yulin.
2: Buat. Aduh, buat Bude ya. Bude, pantun untuk Mbak Novinya mana?
0: Oh.
2: Jangan sering main di ini.
0: Di mana?
2: Di parit-parit, ntar cacingan. Mendingan di parit talang aja.
0: Iya.
2: Apalagi di parit pekir ya.
0: Iya. Parit lalang.
2: Menopi.
0: Parit lalang tahu, bukan parit pekir.
2: Parit oh, parit lalang ya.
0: Iya.
2: Sama itu, sama Mbak Utinya.
0: Iya.
2: Mbak Muti ya.
0: Terus
2: Mbak Muti bersama rekan-rekannya, Matuga.
0: Oke.
2: Okay. Sehat selalu. Cinta bola. Jangan begadang ya.
0: Iya, termasuk ngomong suka begadang juga enggak nih?
2: Iya, jaga kesehatan. Sehat itu mahal.
0: Iya.
2: Udah ya, itu aja.
0: Oke deh.
2: Udah panjang ke lebar. Okay. Kayak gini sama dengan luas.
0: Oke, okay. Lagunya tadi apa?
2: Mita.
0: Oh iya,
2: aku Mita. Cuma punya hati.
0: Oh iya, udah ketemu nih.
2: Udah ya.
0: Oke, okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih buat Yulin udah gabung bersama kita. Dan nanti saya lanjut ya untuk menyapa yang lain. Dan kita langsung saja putarkan lagunya. Ini dia Fani Fabiola dengan Tak Ingin Sendiri.

0: Ya, baik, selamat siang juga untuk Mas Panji yang ada di seputaran Pasir Garam. Makasih untuk ponnya tadi ya. Silakan dicoba lagi kalau memang masih mau gabung pendengar, dan tentunya untuk siang hari ini saya juga masih akan lanjut untuk menghadirkan pilihan lagu-lagu cantik yang mungkin ya siang hari ini untuk pendengar juga tengah menikmati suasana istirahat di siang hari ini ya, dan mungkin juga sudah ada schedule juga yang pengen diisi atau pengen dilaksanakan bareng dengan keluarga atau juga bersama rekan-rekan Anda. Nah, untuk Bang Panji mungkin kalau pengen request lagu silakan saja di WA kan ya, lagunya lagu apa yang pengen didengarkan di kesempatan kali ini ya. Baik, ini sudah ada Bang Panji, saya terima dulu nih teleponnya ya. Halo, selamat siang Bang Panji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waduh, apa kabar nih Bang Panji?
1: Kabar baik.
0: Iya, udah lama gak dengar suara Mas Panji, hari ini nongol orangnya. Gimana? Sehat selalu ya Bang Panji ya.
1: Iya.
0: Ya. Oke. Bang Panji, kalau Bang Panji udah ngasih berburu durian, lagi musim loh sekarang.
1: Kurang, Mbak.
0: Oh, kurang suka sama kurang durian. Suka. Oh, gitu. Kalau buah-buah Bang Panji sukanya buah-buah yang kayak mana nih Bang Panji? Rambutan kali ya?
1: Rambutan.
0: Oh, rambutan. Tapi kalau durian yang baunya tajam-tajam itu nggak suka ya Bang Panji ya?
1: Kurang, Mbak.
0: Kurang. Tapi kalau cempedak suka nggak? Karena baunya juga tajam loh.
1: Enak tapi.
0: Oh, enak tapi suka ya kalau untuk cempedak ya?
1: Suka, Mbak.
0: Suka. Yang nggak suka itu cuma durian aja atau ada buah lain yang nggak suka?
1: Yang nggak suka tuh ceceplon, Mbak. Celepon.
0: Oh, celepon? Kok bisa nggak suka? Kenapa ya? Kan ada gula-gula merahnya manis-manis kayak gitu. Ah? Ceplon, ceplon atau apa?
1: Celepon.
0: Kacau. Oke deh, baik. Kalau nggak suka apa boleh buat ya. Tapi kalau udah kalau udah harum-harum bau-baunya udah menyingkir ya, Bang Panji berarti ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke deh, baik. Bang Panji mau denger lagu apa, Bang Panji?
1: Lagu apa, Mbak? Malini lah, Mbak.
0: Malini yang mana?
1: Yang sial. Tapi enggak sial, Mbak.
0: Oke deh, baik. Lagunya ditunggu aja. Lagunya buat siapa, Bang Panji? Nah. Silakan disapa.
1: Putus.
0: Oke, enggak.
1: Yulin, Mbak Yulia, Ibu Kori.
0: Okay.
1: Yang lain siapa, Mbak? Masuk, Mbak.
0: Yang baru masuk Yulin sama Julia aja baru. Sama Mas Panji, baru tiga yang masuk.
1: Bang Ramadan belum,
0: Mbak. Iya, belum. Bang Ramadan katanya ini sakit tadi ya. Bude belum.
1: Bude Sumi, Kas. Sakit
0: belum.
1: Katanya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan lekas sembuh.
0: Amin. Iya. Oke. Okay. Terus siapa lagi? Udah itu aja.
1: Mbak Ria Brito ngatuk atuk nih.
0: Atuk iya, benar.
1: Pak Udo. Pak Uji. Pak Uyota.
0: Iya.
1: Pak Jalan siapa lagi ya?
0: Siapa lagi
1: Abang
0: coba?
1: Abang Reza. Semalam, Mbak.
0: Oke deh.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Panji yang ada di seputaran Pasir Garam ya. Udah gabung bersama kita juga di kesempatan kali ini. Oke, lanjut. Kemudian ada WA juga nih dari pendengar kita ya. Ada Reza Agustian. Makasih untuk Reza udah gabung juga di kesempatan kali ini. Siang, Mbak Novi, siang. Kalau aku kurang suka dengan durian, Mbak. Entah kenapa. Tapi pernah kejadian kuah durian juga jadi lauk makan siang karena nggak tahu. Tahu, Mbak. Jadi kalau dibilang orang tua dulu ya, makan durian itu dengan nasi. Lagunya Ipang, Teruslah Bermimpi, dari Reza di Pangkal Pinang ya. Salam bungkus habis nih untuk semuanya atas bantuan Bang Novinya. Makasih sama-sama, makasih kembali untuk Reza yang ada di Pangkal Pinang. Halo, Mas siang Mas Pak Puji.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Mbak Novi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Deniang ini muncul suaranya ya.
2: Iya.
0: Iya, kalau di Deniang rame enggak sih duriannya? Siapa tahu tengah musim juga di situ.
2: Durian banyak.
0: Oh, durian banyak.
2: kalau durian sih enggak terlalu banyak kalau durian.
0: Oh, kalau durian enggak terlalu banyak, tapi kalau durian banyak ya.
2: Banyak kalau durian.
0: Iya, tapi sawit enggak tuh? Durian sawit.
2: Sawit banyak sawit.
0: Oh iya, gitu. Jadi durian sawit yang banyak-banyak ininya ya, banyak sawitnya ya. Oke, kalau Pak Puji suka nggak sih sama durian?
2: Kalau durian sih, ya kadang-kadang sih nggak banyak juga sih. Suka, cuman nggak anu juga. Kadang-kadang kita lihat kan karena punya harga, jadi ya kasih juga berbagi dengan di keluarga gitu. Karena kan saya kan udah hano kan.
0: Yeah.
2: Nah, kita berikanlah kesempatan ke anak-anak gitu misalnya.
0: Oh gitu. Tapi kalau Pak Puji itu kalau satu durian itu habis enggak sendiri?
2: Saya kalau durian itu mau yang model manapun ya. Kalau buah-buahan tuh suka semua.
0: Oh, suka semua ya, enggak ada yang milih-milih pokoknya ya.
2: Oke deh. Kalau ada durian itu.
0: Kalau
2: durian itu mau pagi, mau siang, mau malam, mau dini hari, mau anu, itu enggak pakai waktu.
0: Oh, enggak pakai waktu.
2: Habis makan durian mau makan apa aja kalau karena memang perut sudah dibiasakan.
0: Ya. Oh, gitu.
2: Perut sudah dibiasakan untuk makan buah-buahan. Kayak gitu.
0: Okay,
2: jadi tidak tergantung dengan nantinya nasi kan gitu. Gitu Mbak Novi gitu.
0: Okay, pagi, siang, sore, malam kalau barangnya ada ya udah santap aja gitu ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Oke, ada gitu. Kalau dari anak-anak sendiri Pak Puji ada enggak yang enggak suka atau suka juga?
2: Dulunya ada yang belum suka, belum ngerti karena efek bau.
0: Ya,
2: nah,
0: betul.
2: Saya pancingnya itu dengan makanan yang beraroma durian.
0: Oh.
2: Kasian juga kan mereka mereka lihat ya, misalnya kan mereka lihat ya, mereka enggak mau kita makan durian. Ini kan punya harga, punya anu kan. Kasian juga mereka.
0: Iya.
2: Makannya cuma lihat gitu. Mereka enggak makan cuma lihat. Jadi saya biasakan misalnya es krim pakai durian.
0: Oh gitu.
2: Atau kue-kue yang lain yang beraroma durian dikit-dikit. Setelah
0: lama-lama
2: mereka
0: terbiasa
2: merasakan itu akhirnya ya. Gitu.
0: Oh iya, baik.
2: Iya.
0: Kalau di
2: akhirnya kan mereka merasakan juga gitu.
0: Baik. Kalau di ini Pak Puji sekarang harga durian termasuk masih mahal enggak sih?
2: Sebenarnya kalau saya ya, saya berkaca di kebiasaan. Ya. Kalau durian atau buah-buahan itu maaf ya anu nih, itu biasanya lebih mahal di batang daripada di pasaran.
0: Oh,
2: di pasar
0: gitu. Oh iya.
2: Jadi kami pernah coba waktu itu pas main ke arah istilah ke Batang lah ya.
0: Iya, betul.
2: Batang. Loh, barang kami padahal ya cukup anu lah. Ya barang kayak gitu kami usahakan kami coba lagi di pasar. Wah, ternyata lebih murah gitu.
0: Oh, gitu.
2: Ya karena mungkin persaingan juga sih, yeah. Ya. Persaingan apa segala macam gitu. Dengan kualitas yang enggak beda jauh.
0: Beda jauh.
2: Itu yang pengalaman saya gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lebih mahalnya di batang ya. Atau mungkin karena dia baru jatuh kali ya, Pak ya? Enggak gitu juga ya?
2: Enggak juga. Karena kan kadang-kadang di batang itu mereka enggak update. Kalau dulu-dulunya kan kadang-kadang mereka enggak update harga. Jadi di batang masih agak mahal, ternyata sedangkan di pasar udah ramai kayak gitu.
0: Berarti Pak Puji sempat
2: jadi di pasar kan
0: sempat
2: di pasar kan survei. Misalnya dari bermacam-macam atau dari berbagai macam daerah.
0: Iya betul.
2: Jadi akhirnya mereka persaingan, ya mau tidak mau ya mereka dengan untung sedikit ya nona. Kalau di anu kan kadang-kadang mereka nggak tahu ya, mohon maaf lah bagi yang punya pohon, tapi memang itulah kenyataan yang saya dapat gitu, yang saya pernah alami gitu.
0: Oh gitu. Oke deh, baik. Oke Pak Puji mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu ngikut saja. Okay, seperti
0: siap.
2: Biasa.
0: Ada yang mau disapa siapa tahu
2: teman-teman disapa sih, karena anu nih, karena pendengar baru ini.
0: Baru mau kedua apa nih?
2: Baru. Baru mau kedaluarsa.
0: Itu teman-teman seperjuangan kalau denger ini pada ketawa pastinya ya.
2: Bayangkanlah Mbak dari tahun itu 9 berapa ya? 92.
0: Oh, 92 luar biasa, udah lama banget.
2: Iya, 92 saya udah rutin dengerin RRI dari masih yang jam 6 sampai jam 9, jam 6 sampai jam 10. Tahu saya. Yang di Cokro itu ingat, saya sering juga jalan-jalan ke situ, main kan. Cuma saya karena ya udah banyak agak banyak lupa lah dengan penyiarnya.
0: Oke, siap siap.
2: Zaman itu. Oh. Ya tahu saya. Radio-radio yang di Bangka tahu.
0: Oh, mantap.
2: Nah, kalau ini dulu RRI itu ya dari saya kan kerjanya di laut, kalau tiap malam ya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi dari misalnya jam 5. Mm-mm. Jam 5 hidupin RRI Sungai Liat.
0: Iya.
2: Yeah. Ya. Jam 12 malam kan off.
0: Heeh.
2: Nah, itu langsung dengerin Pro 1 Pusat.
0: Oh iya,
2: sampai baik, pagi.
0: Sampai pagi, benar-benar.
2: Iya, dulunya. Okay. Cuma saya kan dulunya nggak ada, nggak ada fasilitas telepon. Kita kan nggak bawa HP segala macam, jadi nggak bisa nelpon. Tahu saya, penyiar-penyiar RRI yang dulu, yang malam-malam tuh siapa, terus siapa-siapa yang anu. Bahkan ada istilah, sudah keriting tangan saya. Iya, karena mencet tombol kan, mencet tombol atau dial tombol telepon
0: untuk masuk itu. Gitu ya.
2: Iya, tahu.
0: Oke, siap.
2: Cuman lama. Mm-hmm. Saya lama sih enggak interaksi di RRI.
0: Oke. Okay.
2: Terus apa namanya itu? Tapi rutin dengerin.
0: Siap.
2: Nah, ini kebetulan saya pakai streaming.
0: Oh, pakai streaming.
2: Kalau di kantor saya pakai streaming.
0: Oh, iya.
2: Nah, kalau di rumah terestrial.
0: Mantap. Oke deh, makasih.
2: Iyalah, jadi tahu terus anunya.
0: Perkembangannya.
2: Tetaplah kita ikuti perkembangan. Cuman kalau pakai streaming ini kan delay-nya sekitar 13 detik.
0: Mantap. Agak lumayan berjeda ya.
2: Jadi saya tahu. Saya tahu harus sekitar 13 detik.
0: Oh.
2: Tergantung sinyal. Tapi kalau sinyalnya bagus, delay paling pendek itu sekitar 6 detik.
0: Oh, 6 detik ya. Oh iya, yeah. Ini bolehlah ini.
2: Saya ukur semua itu.
0: Berarti pengamat gitu juga di Pak Puji ini ternyata ya.
2: Ya, ya, okay. Biar kita bisa menyesuaikan karena kalau kita nggak pakai kayak gitu, waktu kita pakai streaming langsung kita coba telepon, kita kalah.
0: Betul. Kalah cepet ya.
2: Gitu. Iya, Mbak Novi.
0: Oke, nanti kapan-kapan kita ajak ini pemerhati RRI juga ini ternyata ya. Siap. Iya. Oke, lagunya nanti ditunggu ya Pak Puji ya.
2: Iya ya.
0: Sip.
2: Oke, gitu.
0: Iya.
2: Yo. Sehat dan sukses selalu buat Mbak Novi,
0: sama
2: kru RRI gitu.
0: Oke, siap.
2: Ya, pendengar juga sukses dan sehat selalu gitu.
0: Siap.
2: Oke, terima kasih banyak Mbak Novi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih untuk Pak Puji ya, udah gabung bersama kita di kesempatan kali ini. Dan pendengar, nanti kita lanjutkan kembali sapaannya. Dan kita langsung saja dengarkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Cek Fakta, kita siang hari ini pukul 14 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Khalil Nafis menginformasikan adanya program dana hibah dari Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Faktanya pendengar, klaim video Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Khalil Nafis menginformasikan program dana hibah dari Arab Saudi adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel mengenai program dana bantuan Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Suara Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Khalil Nafis dalam video tersebut terdeteksi dihasilkan dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Video ini memanipulasi foto Khalil Nafis yang ada di laman resmi MUI. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, kita lanjut lagi. Kalau tadi lagu yang kita dengarkan ya dari Mahal ini dengan Sial, lagu yang dipilih oleh Bang Panji yang ada di seputaran Pangkal Pinang ya. Dan selamat siang juga nih untuk Kiai Amir yang ada di seputaran Sungai Liat nih. Mungkin lagi sibuk aktivitasan ya Kiai Amir ya. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar-lancar aja dan tentunya juga terhibur dengan pilihan lagu-lagu yang kita hadirkan. Dan juga mungkin Kiai Amir nanti bisa dikirimkan ya lagu apa yang pengen didengarkan di kesempatan siang hari ini. Dan gak lupa juga nih Ibu Kori tadi sempat call juga ya, Pro Persada. Assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu Kori gak berani makan durian Mbak Novi karena lambungnya kambuh ya, padahal saya sangat suka makan durian Mbak Novi. Oke, dia request lagunya Hanya Rindu ya dari Putri. Salamnya buat Bude Sumi, Yuklin, buat Bung Jota juga, Pak Ramadan, Bang Irwan juga, Niko, Zulfaizar, Bang Alek, Mas Panji dan semua-semuanya ya. Buat Mbak Novinya apa kasih, sama-sama makasih kembali nih untuk Ibu Kori yang ada di seputaran Sungai Liat ya. Tadi sebelumnya ada pendengar kita yang udah gabung nih, makasih sekali untuk atensinya udah gabung bersama kita di kesempatan kali ini. Ada Julia, ada Yulin, ada Bang Panji, ada Pak Puji juga yang ada di Neniang ya, kemudian Reza Agustian juga, dan Kay Amir juga untuk Ibu Kori, makasih untuk partisipasinya. Nah ini ada panjang umur orangnya, tadi sempat disapa ya, kita sapa dulu nih, ada Bung Ramadan. Halo Mas siang Bung Ramadan.
2: Selamat siang, Pro Persada.
1: Iya.
2: Selamat sukses Indonesia, Mbak Novi.
1: Iya, selamat siang, Bang Ramadan. Kabarnya sakit ya?
2: Iya.
1: Sakit apa, Bang?
2: Patah tulang, Mbak
1: Oh,
2: Novi.
1: Kenapa? Dari jatuh ya?
2: Ya, jatuh.
1: Oh, iya. Oke deh. Gimana? Udah ada perubahan belum nih, Bang Ramadan?
2: Ya, pelan-pelan.
1: Pelan-pelan ya.
2: Tanggal 29, satu bulan.
1: Oh, 29, satu bulan. Yang kena apa? Kaki, iya. Tangan?
2: Tangan,
1: yang tangan ya
2: atas.
1: Oh lengan atas. Berarti itu kena, iya, benturan ya Bang Ramadan ya.
2: Iya, di aspal.
1: Oh
2: aspal.
1: Gitu, gimana, di pen atau enggak nih?
2: Enggak di pen, di gips aja.
1: Oh di gips aja, oke deh ya, iya, mudah-mudahan karena segera pulih ya.
2: Terima kasih.
1: Iya, doa kami semua ya buat Bung Ramadan ya, mudah-mudahan segera pulih. Iya, baik.
2: Oke. Okay. Ya.
1: Baik. Amin. Bang Ramadan, kalau di Sorong lagi musim durian enggak ya?
2: Ada,
1: ada sini. Banyak juga. Iya. Bang Ramadan suka sama durian?
2: Oh, suka banget.
1: Suka itu, banget.
2: Itu buah favorit tuh. Iya. Biasa juga pakai juga.
1: Oh gitu. Biasanya kan kalau di, yeah, di Papua itu banyaknya buah matoa gitu ya.
2: Matoa. Terus apa tuh, sukun,
1: buah mangga. Sukun, mangga gitu.
2: Pisang,
1: ya.
2: Pisang itu nggak pernah berhenti.
1: Oh, sepanjang tahun ada terus gitu ya. Oke, okay, yeah, berarti hampir sama nih seluruh Indonesia kayaknya sekarang lagi musim durian.
2: Iya.
1: Yeah. Oke deh, baik.
2: Durian itu cinta tuh kayak durian.
1: Oh, gimana emang? Baunya harum.
2: Bilang, ada yang bilang baunya menyengat, ada yang bilang harum.
1: Oh, harum. Iya.
2: Pacar kamu itu kayak durian.
1: Oh, gitu.
2: Dari luar kelihatan galak, tapi dalamnya manis.
1: Wah, Bung Ramadan berpuitis banget ya.
2: Gitulah durian.
1: Iya, yang mau belajar, yang rayu merayu ini belajar sama suhunya.
2: Biasa.
1: Oke deh, baik. Bung Ramadan biasanya pintar pilih-pilih lagu. Lagunya lagu apa?
2: Oh, ini kali saya lagu yang umum-umum dulu.
1: Yang lagu yang umum apa ya. Lagunya?
2: Yang apa? Kutlah miliki rasa indahnya periku.
1: Ya. Apa ya lagunya
2: rasa
1: ya?
2: Rasa hancurnya harapku kalau pas cintaku. Siapa punya lagu?
1: Aku lupa.
2: Ini lagunya si siapa dong? Lagunya si Republik.
1: Oh, Republik. Salah. Ini apa? Andai kau tahu ya.
2: Hanya ingin kau tahu ya.
1: Iya betul. Akhirnya ditunggu lagunya. Itu. Siap-siap ditunggu lagunya. Lagunya bersiapa Bung Ramadan?
2: Lagu itu aku kadang nonton film suci, jadi dia punya soundtrack.
1: Ketahuan suka nonton sinetron juga ternyata.
2: makanya lebih baik request lagu ini dulu deh. Film suci Mbak Romi tahu kan?
1: Iya. Kalau aku sih Bang Ramadan sinetron jarangnya nonton juga sekali lewat kayak gitu Bang.
2: Oh iya, Bunga Sainal.
1: Iya.
2: Sama itu, Rizky Aditya. Ya,
1: ayo. Ini korban sinetron ini.
2: Ya, gitu deh.
1: Oke, bagus jalan ceritanya ya, Bung Ramadan yang pasti
2: bagus,
1: ya.
2: Bagus, pokoknya yang ceritanya, yang hibur daripada ya, HP juga kan palingan ke lawak gitu.
1: Iya. Tapi Bung Ramadan kalau nonton film-film kayak gitu nih, kayak sinetron-sinetron kayak gitu, sempat baper-baper enggak sih?
2: Sempat nangis.
1: Oh, sempat nangis ya. Iya, masa sih? Sedia,
2: nangis. Betul,
1: Oh, gitu. Berarti itu ikut kan menghayati peran gitu ya.
2: Yang menghayati. Aduh. Itu kan perintah tubuh ya, berarti sehat kan.
1: Aha.
2: Masa ada orang sedih tidak nangis?
1: Iya.
2: Itu berarti artinya terbuat dari batu.
1: Iya bukan, berarti kan cowok juga berarti bisa juga melo gitu maksud saya Bang Rahman. Biasanya kan cewek-cewek
2: Tuhan
1: biasanya.
2: Tuhan kan ciptakan manusia sempurna.
1: Oh iya ya. Betul.
2: Makanya bisa marah, bisa sedih, bisa nangis, bisa ketawa.
1: Iya, saya pikir gini Bung Ramadan, dan saya pikir karena cowok itu orangnya bicaranya kan biasanya kaitannya sama logika terus kan. Kalau kalau cewek itu biasanya baperan kayak gitu, apa-apa bawa perasaan kayak gitu.
2: Enggak juga ya. 9 miliar manusia di dunia siapa yang bisa ketawa begitu? Pasti beda dong ya.
1: Iya.
2: Bayangkan 9 miliar.
1: Iya, berarti saya kebayang
2: pasti karakteristiknya. Lain.
1: Saya kebayang kalau Bung Ramadan itu orangnya romantis ya.
2: Terima kasih. Memang kita harus begitu juga, kalau enggak orang yang dampingi kita bosan dan jengkel.
1: Benar. Siap oke deh. Siap ditunggu nanti lagunya Bung Ramadan udah siap ya.
2: Oh ya, makasih. Salam dulu.
1: Yo, lanjut salamnya buat siapa?
2: Tadi Bang Panji, saya masuk tadi pas Bang Panji masuk tadi itu.
1: Oh gitu, iya benar.
2: Ya. Ya salam tuh Bang Panji ya, makasih selalu doanya.
1: Okay.
2: Bang Panji yang kalau pendengar yang ketawa dulu baru bicara tuh Bang Panji. Itu ciri khasnya itu.
1: Iya benar. Ya.
2: Berarti biar tidak ada hari tanpa ketawa.
1: Iya. Berarti kita udah tahu ini siapa orangnya gitu ya.
2: Iya. Ini mungkin ciri sedihnya khas. Ada tapi dalam hati ya.
1: Benar. Iya.
2: Kayak penyiar kan bisa jadi juga kan. Terus Bu Kori ya, Bang Alex, Bang Niko, yang rindu, Ibe, Ampuy ya, Kang Ahmad Irwan, Bang Irwan, terus udah Sultan, mungkin lagi berlayar kali ya.
1: Iya, lagi ya, dia ada kan lama berlayar, berarti ada yang buat dia betah di sana.
2: Iya, dia kan kapten kapal kan,
1: mungkin lagi berlayar. Okay.
2: Julia, Maria, Ria, Lydia, Imbera ya, Batu Yono, kakek Takamura, Bang Rombang ya.
1: Baik.
2: Terus Bang Rido, Bang Johan Arif ya, Bang Resa ya. Terus Putra Sambar, Bang Leman, Bang Zul ya. Pak Buana, Bang Jan, Bang Jais. Terus ada ya Samit ya, Pak Sabihis. Terus lagi atau Beltim atau Yan ya. Kamu aja ya manusia.
1: Oke, baik.
2: Waktunya kurang dikit lagi, saya berapa? Setengah jam ya?
1: Iya, setengah jam lagi kita.
2: Setengah jam lagi. Okay. Baiklah Mbak Novi, makasih banyak ya.
1: Yoi.
2: Budha Sumi juga, Budha Sumi.
1: Baik.
2: Pokoknya tiada yang kalau kelupa ya nanti disambung yang lain ya.
1: Siap.
2: Pokoknya intinya harapan semua pendengar itu sehat dan yang sehat jaga kesehatan, yang sakit kayak saya ya, terus yang sakit semoga lekas sembuh ya, gitu ya. Makasih banyak.
1: Baik, sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih ya untuk Bung Ramadan yang udah gabung bersama kita. Nanti saya akan lanjut kembali. Kita langsung saja putarkan ya. Ini dia lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita. Lagunya dari Ipang Azwardi dengan Teruslah Bermimpi.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Paling sulit bukan melupakan, tapi menerima bahwa luka juga bagian dari kita.

Iya, banyak pendengar satu lagu yang saya hadirkan untuk pendengar ya, Berdamai Dengan Hati. Ini lagunya, aduh, galau banget ya. Mudah-mudahan bisa menghibur untuk Kiai Amir yang ada di seputaran Sungai Liat. Mudah-mudahan terhibur ya dengan hadirnya lagu yang baru saja kita dengarkan. Halo, selamat siang untuk Pak Udo. Pak Udo dicoba ya, kalau memang mau gabung nih. Ini saya terima teleponnya tapi belum bisa on air tadi, karena sempat lagi video callan sama teman yang ada di Belitung ya tadi ya. Lagi ada urusan kerjaan juga, jadi belum bisa diangkat tadi teleponnya ya Pak Udo. Kalau Pak Udo masih mau gabung silakan, ini masih ada waktu ya, silakan saja. Yulin, kalau mau cari yang sawit-sawit itu agak susah-susah Yulin di sini ya. Ada sih tapi dalam mimpi kayak gitu Yulin. Iya, ada nggak ya, katanya ada tapi dalam mimpi kayaknya Yulin ya. Iya, yang sawit itu cuma ajanya di mana nih. Yang pasti punya orang Yulin. Oke, terima kasih tuh Yulin yang masih standby bersama kita di kesempatan kali ini ya. Dan pendengar, kita lanjut lagi nih. Kayaknya untuk Pak Udo saya hadirkan deh satu lagu ya. Mudah-mudahan terhibur walaupun gak bisa gabung langsung by phone di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Pak Udo juga terhibur selalu. Ini dia satu pilihan lagu. Dan juga untuk Kiai Amir yang ada di seputaran Sungai Liat ya, kita langsung saja hadirkan. Ini dia lagunya, dan pantau terus siaran Pro 1 yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung.

Iya, baik pendengar Pro 1 RRI sekalian, Bangka Belitung, tanpa terasa kita harus mengakhiri kebersamaannya dalam acara Persada untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, sudah memantau siaran kami sejak tadi hingga sekarang pendengar ya, dan saya harus mengakhiri acara Pro Persada untuk perjumpaan kali ini, dan pastikan besok Anda bisa bergabung kembali bersama Pro 1 RRI sekalian, Bangka Belitung. Dan sekaligus pendengar, saya Novi pamit undur diri dari udara, selain ini ada rekan saya yang lain yang akan menemani Anda. Ada Bung Taufan ya yang akan menyapa pendengar sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pantau terus siaran Pro 1 di 96,4 MHz. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada Bangka Belitung Sore bersama saya Taufan Libero. Dan pada Bangka Belitung Sore kami akan menghadirkan berbagai pilihan informasi, program dan juga lagu untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus
3: memakan. Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar dalam Bangka Belitung sore ini, kembali kami hadirkan satu pilihan informasi dari dunia olahraga, tepatnya Piala Dunia 2026. Jepang ukir sejarah jadi wakil Asia pertama yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Jepang mencatatkan sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian tersebut diraih setelah Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir grup F di Dallas, Texas. Hasil tersebut membuat tim asuhan Hajime Moriyasu mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin. Jepang mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang, berada di bawah Belanda yang keluar sebagai juara grup. Keberhasilan ini juga diwarnai catatan impresif. Jepang lolos ke fase grup tanpa sekalipun menelan kekalahan sepanjang fase grup. Torehan tersebut menjadi kali pertama mereka melewati fase grup dengan status tak terkalahkan di turnamen Piala Dunia. Sebelumnya Jepang membuka perjalanan di grup F dengan hasil imbang 2-2 melawan Belanda, Samurai Biru. Kemudian meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Tunisia sebelum menutup fase grup dengan hasil seri 1-1 kontra Swedia. Dari 3 pertandingan tersebut, Jepang berhasil mencetak 7 gol. Jumlah itu menjadi rekor terbanyak yang pernah dibukukan Samurai Biru dalam satu edisi Piala Dunia. Keberhasilan Jepang juga menjadi kabar menggembirakan bagi sepak bola Asia. Dari 9 wakil Asia di Piala Dunia 2026, Jepang menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar. Sebelumnya Korea Selatan sempat berpeluang menjadi wakil Asia pertama yang lolos, namun tim asuhan Hong Myung-bu harus mengakui keunggulan Afrika Selatan dengan skor 0-1 pada laga terakhir grup A. Kesatria Taegu akhirnya harus turun ke posisi ketiga klasemen. Sementara itu Yordania dan Qatar lebih dulu dipastikan tersingkir dari persaingan Piala Dunia 2026. Di babak 32 besar, Jepang akan menghadapi tantangan berat bertemu juara grup C, Brazil, pada 30 Juni 2026. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung menarik karena menjadi pertemuan ulang kedua tim setelah laga uji coba pada Oktober tahun lalu. Dan mendengar itulah informasi mengenai Jepang yang ukir sejarah yang menjadi wakil Asia pertama lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi di pukul 15.31 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan informasi dari rri.co.id untuk Anda. IMO tangguhkan evakuasi Selat Hormuz setelah serangan kapal. Organisasi Maritim Internasional atau IMO menunda rencana evakuasi para pelaut yang terdampar di Selat Hormuz. Penundaan tersebut dilakukan setelah terjadi serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman seperti dilansir dari Anadolu. Keputusan tersebut diumumkan pada Kamis 25 Juni 2026 dengan alasan untuk memastikan keselamatan pelaut dan keamanan navigasi di kawasan tersebut. Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez mengatakan keselamatan pelaut tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya rencana evakuasi ditunda hingga terdapat kejelasan mengenai situasi keamanan agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara terkoordinasi, dan keputusan tersebut diambil hanya beberapa jam setelah IMO dan Oman mengumumkan rencana evakuasi. Rencana tersebut ditujukan bagi lebih dari 11.000 pelaut yang terdampar di kawasan Selat Hormuz. Sebelumnya sebuah kapal kargo terkena proyektil yang belum diketahui asalnya di lepas pantai Oman. Serangan tersebut dilaporkan oleh Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris. Serangan tersebut juga mengakibatkan kerusakan pada anjungan kapal namun tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan lingkungan. Menanggapi insiden tersebut, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan Washington telah mengetahui laporan tersebut dan sedang melakukan penyelidikan. Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen menjaga kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Ia juga mengutip pernyataan Presiden Donald Trump yang menegaskan bahwa Iran tidak boleh mengganggu kelancaran arus pelayaran Selat Hormuz. Sementara itu, IMO menyatakan rencana evakuasi akan dilanjutkan setelah kondisi keamanan di kawasan tersebut dinilai lebih aman dan jelas.

panti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan

untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali kami hadirkan satu pilihan informasi dari internasional untuk Anda pendengar. 5 orang meninggal, Italia perluas peringatan merah gelombang panas. 5 orang dilaporkan meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Italia. Pemerintah memperluas status peringatan merah menjadi 18 kota pada Jumat 26 Juni 2026, meningkat dari 17 kota sehari sebelumnya. Melansir dari Anadolu, gelombang panas dengan suhu sangat tinggi masih melanda sebagian besar wilayah Italia. Pemerintah Italia menggelar rapat yang dipimpin Menteri Kesehatan Orazio Silacci untuk membahas langkah-langkah penanganan cuaca ekstrim. Dalam rapat tersebut, kota Genoa ditambahkan ke dalam daftar wilayah berstatus peringatan merah, sehingga total menjadi 18 kota. Peringatan merah menunjukkan kondisi cuaca yang sangat berbahaya dan berisiko terhadap kesehatan. Risiko tersebut tidak hanya mengancam kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penderita penyakit kronis, tetapi juga masyarakat yang sehat. Gelombang panas turut mengganggu operasional sejumlah fasilitas umum. Galeri Uffizi di Florence menghentikan penjualan tiket setidaknya hingga 28 Juni setelah sistem pendingin udara mengalami kerusakan. Sementara itu, 2 lantai rumah Juliet di Verona ditutup untuk pengunjung mulai Jumat akibat suhu tinggi dan kepadatan wisatawan. Di Palermo, sidang pengadilan juga ditangguhkan karena cuaca yang sangat panas. Di Milan, wisatawan terlihat menggunakan payung dan kipas tangan untuk mengurangi paparan panas sambil mencari kesejukan di sekitar air mancur. Media lokal juga melaporkan kunjungan ke unit gawat darurat di wilayah Lombardi meningkat sekitar 20% seiring memburuknya gelombang panas. Para ahli meteorologi memperkirakan suhu akan mencapai puncaknya pada akhir pekan. Dan mendengar, tetaplah bersama kami karena di pukul 16.00 kita akan mendengarkan Warta Belajar Sumba dari RRI Bengkulu. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Seakan-akan kita berjuang sendirian, kita yang memaksa orang lain untuk mengedukasi. Maka kami mencoba dari pusat berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan supaya nilai-nilai anti-ilegal narkotika itu bisa ditanamkan kepada generasi kita sejak dini.
3: Untuk animo atau aksesibilitas daripada masyarakat kita memang juga kayaknya belum optimal ya. Belum semua orang itu merasa butuh atau antusias dengan program ini.
4: Ini kita melakukan aktivitas sosial yaitu berupa peduli dengan membagikan sembako pada masyarakat yang termarginalkan. Bahkan mobil R4 juga tidak bisa masuk.
0: Selamat sore saudara, inilah Warta Belaja Sumba untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Miatu Rohmah. Itulah berita yang dapat dihimpun tim redaksi era di Bengkulu. Kita simak Warta Belaja Sumba selengkapnya. Mengawali kebersamaan kita akan menuju ke Bandar Lampung.

0: Sebagai upaya melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional bersama Kementerian Pendidikan menggagas program IKAN atau Integrasi Kurikulum Anti Narkoba. Selengkapnya dilaporkan Agung Gazaldi dari RRI Bandar Lampung.
1: Kami juga mencoba membuat terobosan IKAN.
2: Badan Narkotika Nasional terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui dunia pendidikan. Salah satu langkah yang tengah didorong adalah program IKAN atau Integrasi Kurikulum Anti Narkoba yang bertujuan menanamkan nilai-nilai anti narkotika kepada peserta didik sejak usia dini. Kepala BNN Provinsi Lampung Brigjen Pol Budi Wibowo mengatakan program IKAN merupakan terobosan yang dikembangkan BNN bersama Kementerian Pendidikan untuk mengintegrasikan pendidikan anti narkoba ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Budi menjelaskan kelompok usia yang paling rentan terpapar narkotika berada pada rentang remaja hingga dewasa muda. Kelompok usia tersebut merupakan generasi produktif yang akan menjadi penentu masa depan bangsa. Melalui program IKAN, BNN berharap pendidikan anti narkoba tidak lagi hanya disampaikan melalui kegiatan sosialisasi sesaat, tetapi menjadi bagian dari pembentukan karakter peserta didik secara berkelanjutan di lingkungan sekolah.
1: Kami juga mencoba membuat terobosan IKAN. Ini sekaligus update informasi bapak-bapak dan ibu sekalian. IKAN adalah Integrasi Kurikulum Anti Narkotika. Jadi selama ini yang saya tahu karena Pak Tony dari sekolah juga kali laporan ke saya kegiatannya sudah banyak. Seakan-akan kita berjuang sendirian. Kita yang memaksa orang lain untuk mengedukasi. Maka kami mencoba dari pusat berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan supaya nilai-nilai anti ilegal narkotika itu bisa ditanamkan kepada generasi kita sejak dini.
2: Lebih lanjut, Budi Wibowo mengatakan berdasarkan hasil survei prevalensi tahun 2025 yang dilakukan bersama berbagai lembaga terkait, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 2,11% atau setara dengan 4,15 juta penduduk Indonesia yang pernah menggunakan, sedang menggunakan, maupun mengalami ketergantungan terhadap narkotika. Ia menilai keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi sangat bergantung pada kemampuan seluruh elemen bangsa dalam menjaga dan membina generasi muda dari berbagai ancaman termasuk narkotika. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Mengurangi angka pengangguran, pemerintah Kabupaten Kerinci memperluas cakupan penerimaan manfaat bantuan magang. Laporan lengkapnya disampaikan Muhammad Desman dari Sungai Penuh.
1: Pemerintah melalui program terbarunya resmi memperluas cakupan penerima manfaat bantuan magang. Jika sebelumnya program ini hanya menyasar lulusan baru, kini masyarakat yang telah lulus hingga 1 tahun namun belum mendapatkan pekerjaan tetap diperbolehkan untuk mendaftar. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci Saukani mengungkapkan, berdasarkan aturan terbaru, masyarakat yang sudah lulus maksimal 1 tahun dapat mendaftarkan sebagai penerima manfaat bantuan ataupun program serta magang nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta adalah lulusan program pendidikan diploma ataupun sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar dan terhitung sejak tanggal ijazah dikeluarkan. Program ini ditujukan bagi lulusan diploma maupun sarjana yang lulus dalam kurun waktu maksimal 1 tahun terakhir. Artinya lulusan tahun 2025 masih berpeluang besar mengikuti program magang pada tahun 2026.
2: Jadi masyarakat yang sudah tamat 1 tahun itu bisa menerima bantuan magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.
1: Saukani mengungkapkan langkah ini diambil untuk menekan angka pengangguran dan juga membantu alumni angkatan tahun lalu agar tetap relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat pada tahun 2026 ini. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, selanjutnya kita menuju ke Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Bangka Belitung terkait upaya melawan narkoba, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi, yang dihimpun reporter Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Baik, terkait narkoba, memerangi narkoba memang membutuhkan aksi nyata yang berkesinambungan dari hulu ke hilir. Mulai dari membentengi diri dengan pencegahan hingga memulihkan korban melalui rehabilitasi. Nah, menurut saya itu ada 4 sinergi untuk memerangi narkoba. Yang pertama adalah pencegahan. Ini pencegahan itu menurut saya adalah perisai utamanya. Dimulai dari edukasi dini, di keluarga, dan di sekolah. Itu akan menciptakan imunitas moral dan mental bagi para generasi muda tentunya yang saat ini rentan terdampak narkoba seperti itu ya. Jadi itu akan menciptakan imunitas moral agar mereka dapat terhindar dari narkoba. Lalu yang kedua itu rehabilitasi. Rehabilitasi sendiri itu merupakan jembatan kemanusiaan. Korban dari penyalahgunaan itu nggak boleh kita kucilkan, melainkan harus disembuhkan dan dirangkul kembali agar mereka pulih dan juga mereka semangat lagi untuk menjalani kehidupan ke depan. Lalu yang ketiga itu kita butuh hukum tegas bagi para pengedar. Kenapa? Karena sanksi berat itu akan membuat mereka jera. Sanksi berat wajib menyasar para bandar, sementara pendekatan humanis diterapkan kepada para korban tentunya. Lalu yang selanjutnya, kolaborasi total seluruh lini. Menurut saya, seluruh lini memang harus berkolaborasi untuk memberantas atau melawan narkoba. Mulai dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri harus bergerak bersama tanpa celah. Nah, emang melawan narkoba itu seharusnya bukan sekedar slogan, melainkan komitmen kita bersama untuk peduli pada sesama dan lingkungan sekitar. Mari kita bangun lingkungan yang bersih dari narkoba demi masa depan bangsa yang sehat, produktif, dan bercahaya tanpa noda narkotika.
2: Sebagai seorang ibu, menurut saya melawan narkoba itu harus dimulai dari rumah ya. Kan anak-anak ini perlu dibangun komunikasi yang terbuka nih sejak kecil, supaya mereka itu berani cerita dan gak mudah terpengaruh gitu sama lingkungan di sekitarnya. Pencegahan memang penting ya lewat edukasi itu, tapi kalau ada yang udah terlanjur terjerat narkoba, saya sih harapannya mereka itu bisa dapat kesempatan yang sama untuk bisa direhabilitasi dan didampingi untuk pulih, sampai sebenar-benarnya pulih gitu. Karena pada akhirnya kita semua pengennya generasi muda itu tumbuh sehat dan punya masa depan yang baik.
3: Menurut saya perlu adanya sinergi bersama untuk melawan narkoba ini, dan mungkin yang sudah terlanjur kena mungkin tidak dilakukan diskriminasi sehingga haknya untuk mendapatkan rehabilitasi terpenuhi dan manusiawi.
0: Selanjutnya dari Sungai Liat, kita menuju ke SP Belitung.

0: Capaian program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG di Kabupaten Belitung Timur Juni 2026 baru mencapai 24%. Selengkapnya dilaporkan Septria Ningsih dari RRISP Belitung.
1: Kolaborasi memperkuat sebetulnya kolaborasi kita supaya artinya semua unsur-unsur.
2: Capaian program pemeriksaan kesehatan gratis PKG di Kabupaten Belitung Timur per Juni 2026 baru mencapai 24%. Angka tersebut masih jauh dari target minimal 65% penduduk yang harus mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Dianita Fitriani, mengatakan rendahnya capaian PKG menjadi perhatian bersama. Karena itu, Dinas Kesehatan berupaya memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut Dianita, tenaga kesehatan sebenarnya telah melaksanakan berbagai kegiatan pemeriksaan kesehatan di lapangan. Namun, antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut masih belum optimal.
1: Karena sejauh ini sebenarnya tim kesehatan itu sudah melaksanakan. Tapi memang ternyata untuk animo atau aksesibilitas daripada masyarakat kita memang juga kayaknya belum optimal ya. Belum semua orang itu merasa butuh atau antusias dengan program ini. Sebetulnya kendalanya itu ya sasarannya nggak mengakses, nggak datang. Nah gitu, walaupun sebetulnya kan kita juga sudah prepare, sudah edukasi ya, sudah sering menyampaikan informasi-informasi, tapi ya memang ya pas di lapangan ternyata sasaran yang diharapkan tuh nggak datang, nggak hadir.
2: Selain itu juga Dinas Kesehatan Belitung Timur juga akan memperkuat strategi jemput bola dan lebih mengoptimalkan pendekatan berbasis komunitas. Pemeriksaan kesehatan akan diperluas ke pasar, kegiatan sosial masyarakat, hingga berbagai agenda yang banyak melibatkan warga setempat. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Selanjutnya kita menuju ke Waikanan.

0: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni kepada Ahmad Saripudin, warga Kampung Banjarbaru, kami ulangi Banjarratu, Kecamatan Gunung Labuhan. Selengkapnya dilaporkan reporter Teddy Herianto.
1: Dari masyarakat sudah ada beberapa yang biasanya selama masih
2: Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jaringan pengedar narkotika agar tidak mencoba-coba beroperasi di wilayah hukumnya. Penegasan ini muncul setelah pihak kepolisian menerima banyak aduan dari masyarakat melalui media sosial maupun pesan singkat WhatsApp terkait keresahan peredaran barang haram tersebut. AKBP Didik Kurnianto mengungkapkan bahwa tren penangkapan saat ini menunjukkan keberhasilan jajarannya dalam menekan angka peredaran narkoba secara lokal. Menurutnya, mayoritas pelaku yang tertangkap justru berasal dari luar Kabupaten Waikanan. Meskipun tindakan tegas terus dilakukan, Kapolres menekankan bahwa pemberantasan narkoba tidak hanya soal penangkapan atau tindakan represif. Ia berharap masyarakat Waikanan dapat membentengi diri sehingga permintaan terhadap narkoba benar-benar hilang. Polres Waikanan kini tengah menggencarkan langkah preventif guna menyelamatkan generasi muda dan warga dari jerat ketergantungan. Melalui Satuan Binmas atau Satbinmas, pihak kepolisian aktif memberikan edukasi serta bimbingan langsung ke tengah masyarakat.
1: Kami mohon peran aktif dari masyarakat, sudah ada beberapa yang biasanya selama masih ada narkoba, masyarakat masih banyak menginfo ke saya, baik melalui TikTok maupun melalui pribadi ke saya. Jadi jangan main-main narkoba di Waikanan. Itu pesan dari saya. Banyak pelaku yang di luar Waikanan menunjukkan bahwa peperangan kita dengan narkoba sudah cukup berhasil dengan sedikitnya pelaku yang berani bermain di Waikanan. Akhirnya ada pelaku dari luar yang bermain di Waikanan. Nah, pelaku-pelaku dari luar inilah yang mencoba untuk masuk ke Waikanan, untuk bermain di Waikanan, ini yang sedang kita perangi. Semoga masyarakat Waikanan sendiri bisa berhenti memakai narkoba, tidak melalui penindakan reskrim, tapi bisa berhenti melalui nanti intervensi kami dari Satbimas dan Satsatera melalui preemptif dan tindakan preventif dari kepolisian.
2: Pihak kepolisian juga meminta masyarakat untuk tetap proaktif melaporkan setiap aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing demi menjaga Waikanan tetap kondusif dan bersih dari narkoba. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami informasikan informasi tadi mengenai peringatan keras kepada seluruh jaringan pengedar narkotika agar tidak mencoba-coba beroperasi di wilayah Kabupaten Waikanan. Dan laporan tadi disampaikan oleh reporter Teddy Herianto. Selanjutnya kita beralih ke RRI Palembang.

0: Penegakan hukum narkoba diharapkan bisa tegas dengan memperkuat aparat dan koordinasi dengan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Palembang, Aditya Abrianto.
1: Peredaran narkoba di wilayah Sumatera Selatan yang hingga saat ini terbilang cukup memprihatinkan menjadi sorotan sejumlah pihak, salah satunya kalangan praktisi hukum Universitas Sriwijaya Dedeng Nawawi. Menurutnya sejauh ini penegakan hukum yang diberlakukan oleh negara belum bisa memberikan efek jera yang efektif terkait penanggulangan narkoba tersebut. Bahkan di Sumatera Selatan, peredaran narkoba sudah menjamah hingga wilayah pelosok di wilayah Sumatera Selatan. Sehingga dengan demikian diharapkan penegak hukum, khususnya polisi maupun aparat lainnya dapat bekerja sama dalam menindak peredaran narkoba tersebut.
2: Nah, kalau kita lihat dari faktor penyebab ini bisa jadi dari faktor internal, saya kira itu juga ada faktor dari eksternal, dan juga tentu ini juga adalah faktor dari penegakan hukum yang saya kira masih belum maksimal. Nah, kalau dari segi aspek penegakan hukum, kita tentu berharap pada aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian tentunya. Bagaimana tingkatan dari pihak kepolisian, baik dari Polda, kepolisian tingkat kabupaten kota, bahkan di tingkat kecamatan, tingkat desa, itu mampu menindaklanjuti atau menanggulangi kejadian-kejadian tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini.
1: Selain upaya koordinasi dengan seluruh aparat yang berkaitan dalam penanggulangan peredaran narkoba tersebut, kejahatan yang masuk dalam kategori ekstraordinari ini sendiri harus juga meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum di luar wilayah Indonesia. Mengingat peredaran narkoba yang masuk ke wilayah Sumatera Selatan juga berasal dari wilayah negara lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Selanjutnya dari Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 BNNP Jambi dorong generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya dari RRI Jambi.
1: Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian bersama terhadap dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang mengancam kesehatan, keselamatan, serta masa depan bangsa. Tahun ini, peringatan HANI mengusung tema Membangun Generasi Sehat, Cerdas dan Kuat melalui Gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brigjen Pol Asep Saipudin mengatakan, persoalan narkotika bukan hanya masalah hukum, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang telah menimbulkan banyak korban, terutama di kalangan generasi muda. Karena itu diperlukan kepedulian dan peran bersama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
2: Peredaran narkotika yang tentunya mengancam kesehatan, keselamatan, masa depan bangsa atau masyarakat yang kita cintai. Peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa permasalahan narkotika bukan hanya persoalan hukum saja, tapi persoalan kemanusiaan yang menimbulkan banyak korban, khususnya di kalangan generasi muda.
1: Gerakan Ananda Bersinar merupakan singkatan dari Aksi Nasional Anti Narkotika, dimulai dari anak bersih narkoba. Gerakan Ananda Bersinar berfokus pada pembentukan generasi muda yang sehat, cerdas dan kuat agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, selanjutnya kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Polres Kaur tembus desa terpencil salurkan baksos. Selengkapnya dilaporkan reporter RRISP Bintuhan Tendius Apriawan.
1: Polres Kaur menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi terhadap kehidupan warga kurang mampu di wilayah pedalaman Kabupaten Kaur. Langkah nyata ini dibuktikan dengan menggelar aksi bakti sosial atau baksos yang menyasar langsung pemukiman warga di kawasan pelosok daerah. Dikatakan Kapolres Kaur AKBP Alam Pauno, kegiatan baksos tersebut dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Pihak polisian memusatkan titik pembagian bantuan paket kebutuhan pokok tersebut di Desa Serdang Indah, Kecamatan Luas. Dijelaskan Kapolres, perjalanan menuju lokasi bakti sosial tersebut terbilang cukup menantang karena kondisi geografis desa yang berada di area terisolasi, sehingga tidak bisa menggunakan mobil operasional lantaran akses jalan setapak hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Meskipun demikian, sulitnya akses jalan dan keharusan melewati jembatan gantung tidak menjadi penghalang bagi personil untuk menyalurkan bantuan. Medan ekstrim yang dilewati justru semakin memacu semangat para anggota kepolisian untuk mengantarkan amanah bantuan secara langsung.
2: Hari ini kita melaksanakan bakti sosial, yaitu berupa peduli dengan membagikan sembako pada masyarakat yang termarginalkan. Bahkan mobil R4 juga tidak bisa masuk.
1: Lebih lanjut, Kapolres menambahkan, selain melakukan baksos, kehadiran jajaran pengurus Bayangkari di lapangan juga dimanfaatkan sebagai sarana bertukar pikiran dan mendengarkan keluh kesah warga. Sementara itu, dalam pelaksanaan baksos tersebut, puluhan paket sembako diserahkan dari rumah ke rumah untuk meringankan beban ekonomi dapur keluarga setempat, di mana respon hangat dan penuh haru juga ditunjukkan oleh masyarakat desa tersebut. Tendus Saprewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Selanjutnya dari Bintuhan, kita menuju ke Bengkulu.
3: Pasar Bembah, Dusun Tepi, Taba Penanjung.
0: Pendengar, berikut kita akan simak wawancara reporter RRI Anggrit Nardianto bersama Sekjen Satgas Anti Narkoba Sekolah SANS Indonesia, Bung Dedi Haryadi, mengenai peran SANS dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari narkoba.
4: Pendengar, saat ini saya sudah bersama Sekjen SANS Indonesia, Bung Dedi Haryadi, dan kita akan dengarkan bagaimana tanggapannya mengenai peran Satgas Anti Narkoba Sekolah dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Nah, ini peringatan Hari Anti Narkoba Internasional ini. Bagaimana peran SANS di Indonesia dalam mencegah penyebarluasan narkoba di lingkungan sekolah ini, Bung?
5: Makasih. Jadi SANS ini didirikan dengan semangat dan metode pendekatan teman sebaya. Jadi kita lebih mendekatkan adik-adik ini, memberi pemahaman satgas-satgas yang ada di sekolah-sekolah untuk bahaya narkotika yang ada di lingkungan mereka. Jadi pendekatan-pendekatan, di saat mereka sudah paham, mereka akan mengajak teman-teman sebaya mereka untuk jauh dari narkotika. Jadi kita lebih memberikan kegiatan atau memberi seperti agen-agen di sekolah untuk menjadi pengurus, menjadi anggota SAN di sekolah, dan mendeteksi dini penyalahgunaan narkotika yang ada di sekolah. Dengan harapan, ya, sekolah itu ada teman, minimal lah teman sedekat terdekat mereka tidak menggunakan narkotika.
4: Perkembangan SAN untuk di Indonesia seperti apa?
5: Saat ini kita sudah ada di 15 provinsi se-Indonesia. Alhamdulillah, sesuai dengan perintah Ketua Umum, tahun ini harus sudah tambah 15 lagi. Berarti harus sudah 30 tahun ini. Jadi saya masih punya waktu 1 semester lagi sampai Desember untuk membentuk di 15 provinsi selanjutnya yang memang belum terbentuk kepengurusan. Sebenarnya mereka udah beberapa orang yang udah surat-surat elektronik ke kita, kepengurusan, tapi yang namanya memilih kepengurusan Satgas itu harus kita tracking juga. Jadi tidak sembarangan, apalagi menjadi ketua SAN provinsi, dia harus, kita tahu dulu nih riwayatnya apa. Tapi kalau trackingnya nggak bagus, ya dia tidak juga bisa masuk.
4: Tentu kan saat ini kan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Narkotika Provinsi. Nah, sejauh ini bagaimana yang dilakukan oleh SANS dengan pihak-pihak lain?
5: Alhamdulillah untuk kerjasama kita kan kita di bawah Mabes Polri, di Tipit Narkoba Bareskrim Polri, karena bagaimanapun SAN ini didirikan oleh kepolisian dan berkoordinasi bersama BNN. Jadi alhamdulillah untuk garis koordinasi kedua instansi ini sangat baik. Jadi kepolisian selalu mensupport, membackup kegiatan-kegiatan kita, BNN juga mensupport, dan ada beberapa perusahaan BUMN. Satu lagi mungkin saya sangat berterima kasih itu kepada Bank Indonesia ya. Bank Indonesia ini alhamdulillah supportnya rutin kepada kita dan tidak pernah mengatakan tidak kepada kita. Jadi Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, terus beberapa perusahaan-perusahaan yang memang berkomitmen untuk mencegah narkotika di kalangan pelajar.
4: Nah, demikian tadi pendengar wawancara singkat kami bersama Sekjen SANS Indonesia, ada Bung Dedi Haryadi.

0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Saya Miatu Rohma, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1.

Rekan Anda baru saja mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Bengkulu. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan lagu dan juga informasi untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan di pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi dari RRI.co.id untuk Anda. Smart parking segera diterapkan di Pangkal Pinang. Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan mulai menerapkan layanan smart parking yang terintegrasi

Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan mulai menerapkan layanan smart parking yang terintegrasi dengan aplikasi Super Apps PKP Smart sebagai bagian dari upaya transformasi pelayanan publik berbasis digital. Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan sejumlah persiapan menjelang peluncuran aplikasi tersebut yang ditargetkan berlangsung pada Juli 2026. Menurutnya, kehadiran Super Apps PKP Smart akan menjadi platform terpadu untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik termasuk sistem smart parking yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan layanan bagi parkir masyarakat. Meski aplikasi telah rampung, Pemkot Pangkal Pinang masih menyelesaikan sejumlah regulasi terkait lokasi parkir, khususnya pada ruas jalan provinsi dan jalan nasional. Sementara itu, regulasi untuk lokasi parkir yang berada di jalan kota telah siap untuk diterapkan. Selain fokus pada aspek regulasi, pemerintah Kota Pangkal Pinang juga memastikan implementasi smart parking tidak berdampak negatif terhadap juru parkir yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas parkir. Dalam skema smart parking yang tengah disiapkan, pemerintah Kota Pangkal Pinang juga menawarkan konsep parkir berlangganan yang diklaim lebih praktis dan ekonomis bagi masyarakat. Melalui sistem parkir berlangganan, masyarakat cukup membayar biaya sekitar Rp30.000 per bulan. Dengan skema tersebut, pengguna dapat memanfaatkan layanan parkir di berbagai lokasi tanpa perlu membayar lagi setiap kali parkir selama masa berlangganan masih berlaku. Sementara itu, Dea, salah satu masyarakat, menyambut baik penerapan smart parking. Menurutnya, dapat terwujudnya tata kelola kota yang tertib, transparan, dan berbasis teknologi digital.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di pukul 17.01 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Holil Nafis, menginformasikan adanya program dana hibah dari Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Faktanya, klaim video Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Holil Nafis, menginformasikan program dana hibah dari Arab Saudi adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel mengenai program dana bantuan Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Suara Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Holil Nafis, dalam video terdeteksi dihasilkan kecerdasan buatan atau AI. Video itu memanipulasi foto Holil Nafis yang ada di laman resmi MUI. Dan beredar informasi yang menyatakan Waketum atau Wakil Ketua Umum MUI informasikan program dana bantuan Arab Saudi dipastikan merupakan hoax.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

0: 101.
1: Pendengar, di pukul 17.16 kembali kami hadirkan informasi dari rri.co.id. Korban gempa Venezuela bertambah jadi 235 orang, ribuan dilaporkan hilang. Korban meninggal akibat dua gempa besar yang mengguncang Venezuela meningkat menjadi sekitar 235 orang. Lebih dari 4.300 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Dikutip dari Euronews, Jumat 26 Juni 2026. Sementara itu, tim penyelamat terus melakukan operasi pencarian korban dan warga ikut mencari anggota keluarga yang hilang di bawah reruntuhan. Dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang beberapa menit pada Rabu 24 Juni 2026 malam. Menurut survei geologi Amerika Serikat atau USGS, gempa tersebut menjadi gempa terkuat yang melanda Venezuela dalam lebih dari satu abad. Guncangan dirasakan di berbagai wilayah Venezuela, bahkan hingga kawasan Amazon di Brazil. Sejumlah bangunan dievakuasi akibat dampak gempa. Menteri Kesehatan Carlos Alvarado mengonfirmasi 235 korban meninggal telah tercatat dan banyak diantaranya tiba di rumah sakit tanpa tanda-tanda kehidupan. Pemerintah memperkirakan jumlah korban masih akan terus bertambah karena ribuan orang dilaporkan masih hilang. Korban luka terus dievakuasi dari reruntuhan bangunan termasuk anak-anak dan hewan yang turut terdampak bencana. Televisi pemerintah Venezuela menayangkan proses penyelamatan para korban termasuk seorang perempuan yang berhasil dievakuasi hidup-hidup dari bawah lempengan beton. Namun sejumlah warga mengeluhkan lambatnya pengerahan tim penyelamat pemerintah sehingga banyak pencarian dilakukan secara mandiri oleh warga dan tetangga. Wilayah pesisir La Guaira menjadi daerah yang mengalami kerusakan dan korban jiwa paling besar. Bandara utama yang berada di wilayah tersebut juga ditutup akibat kerusakan sehingga menghambat distribusi bantuan kemanusiaan. Amerika Serikat dan berbagai negara juga menawarkan bantuan dan pasokan logistik kepada Venezuela. Presiden sementara Delcy Rodriguez mengatakan pemerintah telah mengarahkan tambahan tim penyelamatan ke La Guaira. Presiden sementara juga meminta perusahaan menyediakan alat-alat berat untuk mendukung operasi pencarian. Ia berharap sebanyak mungkin korban yang masih hidup dapat ditemukan dan diselamatkan. Dan mendengar itulah informasi mengenai gempa di Venezuela yang korbannya bertambah menjadi 235 orang dan ribuan dilaporkan hilang.

0: nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Pendengar, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan berbagai pilihan lagu religi untuk Anda dan juga ada filler religi, serta renungan sore untuk menemani Anda menantikan azan maghrib ya, insya Allah pada hari ini dikumandangkan pada pukul 18.02 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, di pukul 18.02 waktu Indonesia Barat akan insya Allah akan dikumandangkan azan maghrib ya untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal Informasi dan Inspirasi.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Mukmin ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran

konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, "Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan." "Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai?" Fadlan bertanya dengan nada penasaran. "Ya, hanya sesederhana itu," Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, "Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. 'Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan?' Si pelanggan menjawab, 'Ya, saya percaya adanya Tuhan.' Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, 'Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan.' 'Apa alasanmu?' 'Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan.' Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan
sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanda mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat.

0: mau.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, baru saja Anda mendengarkan sholawat ya Rabbana dan juga kumandang azan maghrib tadi. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan lagu-lagu religi untuk Anda. Sampai dengan nanti di pukul 19.00 kita akan mendengarkan warta berita dari Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

Kata bijak hari ini, Allah SWT menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih, dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keridhaan, kesabaran, dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih, dan istirja'.

Kata bijak hari ini, tanda dan bukti jiwa yang hidup adalah mematuhi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta kepadanya. Disungguhkan hatinya untuk memperoleh pengampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, membenarkan seluruh ajaran atau risalah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia serta menyerasikan atau mengharmoniskan hidup antara manusia dengan segala isi alam semesta.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran, akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wiraputi. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju, kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise. Secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Kan mungkin diingat ya Pak Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Ke RO Good itu dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIG menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nantara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar kan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan di Dirut LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Aji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
13: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari 3 kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
10: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
10: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari 3 kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda Dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian SDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Ada beberapa yang ikut city tour, kalau itu alhamdulillah umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
21: Oke.
20: Memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusuh ya, jadi dimanfaatkan rusuh itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Yang menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udadarain. Aen.
0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
21: Pada hari keberapa bu atau bagaimana?
22: Tanggal 28 Mei.
21: Baru sampai sana.
22: Bukan. Udah mau dikasih
21: tahu.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
24: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya Timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
25: Ini menjadi pelajaran penting juga ya dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
24: Senada dengan Amril, kepala ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
1: In the next game, try our best with Brazil.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan, dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
24: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga. Perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perjalanan selanjutnya kami akan menghadirkan program Mimbar Agama Buddha untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Sungai Liat.

Kembali lagi dalam Mimbar Agama Buddha RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bersama saya Indra Gotama Putra selaku penyuluh agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka. Mimbar Agama Buddha pada hari ini akan mengambil tema dari Wihara ke Masyarakat Waisak sebagai aksi nyata. Sahabat Dharma dimanapun berada yang sedang mendengarkan, pertama-tama saya sampaikan selamat Hari Raya Waisak untuk kita semua. Kita sudah merayakan Hari Raya Waisak, di mana Hari Raya Waisak adalah perayaan yang paling dinanti oleh seluruh umat Buddha dimanapun berada. Dan kita sendiri pun harus mengetahui bahwa makna Hari Raya Waisak bagi umat Buddha itu apa sih? Banyak yang bertanya, apa makna utama Hari Raya Waisak bagi umat Buddha? Hari Raya Waisak ini merupakan peringatan tiga peristiwa suci dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu yang pertama adalah kelahiran seorang pangeran Siddhartha, seorang bodhisattva atau calon Buddha yang dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Ratu Mahamaya di Taman Lumbini, tepatnya di bulan Waisaka, di bulan Purnama Sidi. Kemudian yang kedua adalah pencapaian penerangan sempurna seorang petapa, yang dimana sebelumnya petapa ini adalah seorang pangeran, yang tidak lain adalah Pangeran Siddhartha itu sendiri yang memilih untuk menjadi seorang petapa dan akhirnya mencapai penerangan sempurna. Dan yang ketiga adalah parinibbanannya seorang Buddha, atau meninggalnya atau wafatnya seorang Buddha. Dan di ketiga peristiwa itu semuanya bertepatan di bulan Waisaka atau di bulan Purnama Sidi. Waisak sendiri bukan hanya seremonial keagamaan itu saja, tetapi Waisak adalah momentum untuk memperkuat cinta kasih, kebijaksanaan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa saya mengambil tema dari Wihara ke Masyarakat Waisak sebagai aksi nyata? Apa yang dimaksud dengan tema tersebut? Tema ini mengajak kita sebagai seorang umat Buddha agar nilai-nilai Dharma tidak berhenti di dalam wihara itu sendiri, namun dapat diwujudkan secara langsung di tengah masyarakat. Misalnya melalui kegiatan sosial, donor darah, bakti sosial, peduli lingkungan, membantu sesama tanpa membedakan suku, agama maupun golongan. Jadi Waisak menjadi momentum nyata untuk menebarkan manfaat bagi semua makhluk. Di Kabupaten Bangka sendiri, setiap perayaan Waisak sudah berjalan kurang lebih tahun kelima ini. Perayaan selalu dibuat secara bersama-sama, dirasakan secara bersama-sama, bukan hanya umat Buddha kita sendiri, namun meluas kepada masyarakat umumnya. Rangkaian-rangkaian sendiri disiapkan oleh panitia Waisak Kabupaten Bangka, mulai dari membersihkan makam pahlawan atau sering disebut dengan karya bakti makam pahlawan, dilakukan secara gotong royong oleh seluruh umat Buddha se-Kabupaten Bangka, dan kemudian dilanjutkan juga dengan melaksanakan donor darah atau kegiatan sosial lainnya atau bakti sosial lainnya yang nantinya itu berdampak kepada masyarakat secara meluas. Berbicara mengenai implementasi nilai Buddha dalam kehidupan sosial, bagaimana umat Buddha dapat mengimplementasikan ajaran Buddha dalam kehidupan bermasyarakat? Ajaran Buddha sangat menekankan cinta kasih. Cinta kasih itu sendiri dalam agama Buddha sering disebut dengan metta. Kasih sayang adalah karuna dan hidup harmonis. Jadi
Dalam ajaran Buddha, implementasi nilai Buddha ini dalam kehidupan sosial menekankan bahwa kita selalu memberikan cinta kasih, kasih sayang, dan hidup secara harmonis. Implementasinya dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti berbicara dengan sopan, membantu tetangga, menjaga kerukunan, menghormati perbedaan, hingga aktif dalam kegiatan sosial bermasyarakat. Dengan demikian, umat Buddha sendiri dapat menjadi pribadi yang membawa kedamaian di lingkungan sekitar. Kemudian, dalam perayaan Waisak itu sendiri tentu tidak lengkap kalau tidak ada perannya seorang generasi muda Buddhis. Dalam hal ini, peran generasi muda Buddhis dalam menyukseskan Semar Waisak itu adalah hal yang paling sangat penting sekali. Mereka adalah generasi muda yang memiliki peran yang sangat penting, sentral bagi mereka, bahwa anak muda Buddhis harus menjadi pelopor kebajikan, kreatif dalam kegiatan sosial, serta mampu aktif menyebarkan pesan perdamaian melalui media sosial maupun kegiatan nyata. Misalnya mengadakan aksi bersih lingkungan, donor darah, edukasi moral, atau kegiatan kemanusiaan lainnya. Maka dengan begitu nilai Waisak menjadi relevan bagi masyarakat luas. Saat berdharma dimanapun berada, kita pun harus mementingkan kepedulian sosial, bahwa kepedulian sosial ini menjadi bagian dalam perayaan Waisak. Karena apa? Karena inti ajaran Buddha adalah mengurangi penderitaan makhluk hidup. Kepedulian sosial merupakan bentuk praktek nyata dari cinta kasih universal. Ketika kita membantu orang lain, sesungguhnya kita sedang melatih welas asih dan memperkuat karma baik dalam kehidupan kita sendiri. Sehingga Waisak itu dapat menjaga kerukunan antar umat beragama. Bagaimana perayaan Waisak itu sendiri dapat memperkuat kerukunan antar umat beragama di Bangka? Sahabat Dharma, kita harus mengetahui bahwa Waisak ini mengajarkan nilai toleransi, cinta kasih, dan saling menghormati. Dalam pelaksanaannya, umat Buddha juga sering melibatkan masyarakat lintas agama dalam kegiatan sosial maupun budaya. Hal ini menjadi bukti bahwa semangat Waisak dapat mempererat persaudaraan dan menjaga keharmonisan Bangka Belitung yang sangat beragam. Harapan untuk merayakan Waisak kedepannya bagaimana? Apa harapannya itu sendiri? Kalau ditanya apa harapannya, kita berharap bahwa perayaan Waisak akan semakin membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Bangka. Tidak hanya meriah dalam kegiatan seremonial, tetapi juga semakin banyak aksi-aksi sosial, pendidikan moral, kepedulian lingkungan, dan kegiatan kemanusiaan lainnya. Dengan demikian, kehadiran umat Buddha benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bangsa itu sendiri. Hari Raya Waisak yang dirayakan setiap tahunnya oleh umat Buddha di seluruh dunia bukan hanya memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama, tetapi juga memiliki makna yang mendalam bagi kehidupan bermasyarakat. Lebih dari sekedar perayaan keagamaan, Waisak menjadi momen refleksi dan introspeksi bagi umat Buddha untuk mengamalkan ajaran Buddha Gautama dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai luhur seperti kedamaian, kasih sayang, moralitas,

Makna Waisak sendiri mendorong kita untuk mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan bermasyarakat dengan saling menghormati, menghargai perbedaan, dan membantu mereka yang sedang membutuhkan. Delapan jalan mulia yang diajarkan oleh Buddha Gautama menjadi panduan untuk mencapai pencerahan. Jalan ini menekankan pentingnya moralitas dan etika seperti kejujuran, keadilan, pengendalian diri, dan kesederhanaan. Menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, harmonis, dan rasa saling menghormati dan saling percaya. Meditasi dan introspeksi merupakan kunci dalam ajaran Buddha. Waisak menjadi momen untuk merenungkan tindakan dan perkataan kita, serta berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Introspeksi diri ini dapat membantu kita untuk lebih memahami diri sendiri, melepaskan diri dari kebiasaan buruk, dan mengembangkan kualitas-kualitas positif. Waisak seringkali dirayakan bersama umat beragama lain menjadi pengingat bahwa pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Saling menghormati keyakinan dan tradisi satu sama lain merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmoni. Sahabat Dharma, ajaran Buddha Gautama juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Waisak dapat mendorong kita untuk lebih sadar terhadap dampak tindakan kita terhadap lingkungan dan berusaha untuk hidup selaras dengan alam. Sahabat Dharma, dimanapun berada, itu tadi apa yang telah saya sampaikan mengenai tema mimbar agama Buddha pada hari ini, yaitu dari wihara ke masyarakat, Waisak sebagai aksi nyata. Pesan bagi kita semuanya, pada sahabat Dharma, umat Buddha dimanapun berada, mari kita jadikan Waisak bukan sekedar perayaan tahunan, tetapi momentum perubahan diri menuju kehidupan yang lebih baik. Dari wihara kita belajar nilai-nilai kebajikan, lalu kita hadirkan dalam kehidupan masyarakat melalui tindakan nyata, kepedulian, persaudaraan, dan semangat gotong royong demi Indonesia yang harmonis dan damai. Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026, semoga semuanya selalu diberikan berkah, kesehatan, berkah, kebahagiaan, kesejahteraan, dan umur yang panjang. Sabi Sata Bawantu Sukitata, akhir kata dari saya, Sukiyotu Namo Buddhaya.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Pendengar, lagu dari Titi DJ dengan judul Bintang-Bintang ini mengakhiri kebersamaan kita dalam program Bangka Belitung sore hari ini. Dan selanjutnya pada Bangka Belitung malam akan ada rekan saya Abdul Rahman Haris yang menemani Anda dari pukul 20.00 sampai dengan nanti berakhir di pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Dan tetaplah bersama kami pendengar di kanal Informasi.

0: Ya Allah, kenapa hal ini harus menimpa anak hamba? Apa dosa yang hamba lakukan sehingga harus menanggung ini semua, ya Allah?
1: Ibu,
0: iya nak.
1: Kita di mana?
0: Kita di rumah sakit.
1: Aduh, tanganku, tanganku mana, Bu?
0: Iya, istighfar nak, istighfar. Ini cobaan untuk kita. Ibu janji akan selalu dampingi kamu kemanapun dan apapun yang akan kamu lakukan. Ya, sekarang kamu istirahat dulu ya sayang.
1: Tapi kamu.
0: Iya, ibu.
1: Aku jadi manusia cacat.
0: Iya nak.
1: Bagaimana? Aku akan meraih mimpiku untuk menjadi atlet renang, Bu.
0: Ya Allah.
1: Bagaimana, Bu? Mana bisa aku berenang dengan kondisi begini, Bu?
0: Ya Allah.
2: Oke, Fiona, stop dulu.
3: Maaf ya, Coach. Saya tidak bisa mencapai target waktu sebaik kemarin. Saya...
2: Iya, kamu kenapa Fiona?
3: Oh.
2: Kemarin kamu tampil semangat. Dan saya pun jadi optimis. Hari ini kamu bisa lebih baik lagi kan? Ada yang mengganggu pikiranmu?
3: Begini Coach, terkadang saya merasa sangat lelah saat saya harus capai target waktu yang sudah ditetapkan Coach. Rasanya saya sudah melakukan yang terbaik sekuat tenaga, tapi tubuh saya tidak bisa diajak kompromi, Coach. Menurut Coach, apakah saya pantas untuk menjadi atlet para renang ini?
2: Fiona, ya, saya Coach mengerti yang kamu rasakan. Saat tubuhmu lelah, itu wajar. Saya juga sering kok merasakan hal itu, apalagi kamu kan. Tapi saya yakin kamu bisa menaklukkan tantangan ini dan jadi atlet para renang. Kamu hanya butuh adaptasi dan motivasi lebih dari sekarang. Selalu ada awal dalam segala hal.
3: Iya, Coach.
4: Selamat sore, Coach Dila.
2: Selamat sore, Bu.
4: Fiona lagi konsultasi ya sama Coach?
2: Iya.
3: Enggak kok, Bu. Tadi aku cuma tanya teknik kaki yang terbaik biar renangnya bisa lebih cepat. Dan aku bisa kejar target waktu yang ditetapkan oleh Coach. Ya kan, Coach?
2: Iya, oh, gitu. Iya Bu Nia, betul. Tapi kami sudah selesai kok.
4: Ah, oh, begitu ya.
2: Iya.
4: Berarti latihannya sudah selesai ya Coach?
2: Sudah.
4: Yah, saya gak bisa lihat Fiona latihan dong ya.
2: Belum kok Bu, masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Kamu siap Fiona? Kita lanjut lagi ya.
3: Siap dong Coach. Ibu tunggu sini dulu ya, sambil liatin aku latihan.
4: Oke.
3: Aku janji akan lakukan yang terbaik biar bisa lulus seleksi untuk Paralimpik nanti. Ibu bantu doain aku ya.
4: Iya dong nak, doa ibu untukmu selalu ada di tiap langkah dan hela nafas ibu.
3: Amin.
4: Semangat ya sayang.
3: Iya Bu.
4: Ibu yakin kamu bisa. Bismillah.
3: Bismillah.
5: Seleksi untuk Paralimpik nanti. Aku gak salah baca kan.
4: Mana. Coba ibu lihat sayang.
3: Ini bu, ini.
5: Wah, alhamdulillah ya Allah.
4: Akhirnya usaha keras yang kamu lakukan berbuah manis ya nak ya.
5: Alhamdulillah bu.
4: Apa ibu bilang? Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Dan hari ini Allah membuktikan semuanya pada kita. Selamat ya sayang.
5: Makasih Bu.
4: Ibu bangga sekali sama kamu.
5: Alhamdulillah Bu. Aku senang sekali bisa melihat senyuman manis itu lagi di bibir ibu.
3: Aku sempat takut kalau peristiwa di labor IPA yang membuatku harus kehilangan kedua tanganku ini juga akan merenggut kebahagiaan ibu.
4: Fiona ku sayang, kenapa kamu masih memikirkan kebahagiaan ibu nak? Selagi kamu bahagia, maka saat itulah dunia ibu akan baik-baik ibu. Saja. Kamulah kebahagiaan ibu yang sesungguhnya.
3: Terima kasih untuk kasih sayang ibu ya bu, perhatian dan ketulusan ibu kepadaku. Aku tidak akan pernah bisa membalas dengan layak, tapi aku akan berusaha menjadi atlet para renang dan menunjukkan kemampuan terbaikku untuk ibu.
4: Terima kasih kembali sayangku.
3: Iya ibu.
4: Do your best and show the world that you deserve it.
6: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Hilangnya Tanganku, Munculnya Prestasiku, karya Mutia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya pukul 20 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan dialog interaktif Dokter Menjawab. Dengan topik kita di kesempatan malam hari ini, kenali radiologi, kenali kesehatan Anda.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, tentunya dengan topik kita tadi ya, kenali radiologi, kenali kesehatan Anda di Dokter Menjawab. Kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Dr. Anggi Kusumawardani, SPRAD ya, selaku dokter spesialis radiologi. Selamat malam, Dr. Anggi.
2: Selamat malam, Pak Haris, dan semua sobat-sobat RRI.
1: Baik, kabar sehat ya dokter ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Wow. Nah dokter, di kesempatan malam ini kita akan berbincang mengenai radiologi. Ya tentunya untuk pendengar, apa sih sebenarnya radiologi? Nah mungkin dokter, pertanyaan pertama atau sebagai pembuka yang ingin kita sampaikan, banyak mungkin masyarakat juga menganggap radiologi itu hanya sebatas ronsen ya. Nah sebenarnya apa itu radiologi dan seberapa penting perannya dalam dunia medis begitu dokter?
2: Baik, memang banyak ya di luar sana yang mengenal radiologi itu hanya foto ronsen saja. Padahal sebenarnya radiologi itu jauh lebih luas. Radiologi adalah cabang ilmu kedokteran yang menggunakan teknologi pencitraan untuk melihat organ, tulang, jaringan, pembuluh darah, dan struktur tubuh lainnya. Hal pemeriksaan radiologi ini cukup penting karena dia membantu dokter menjawab pertanyaan-pertanyaan penting mengenai keluhan-keluhan pasien. Apakah ada patah tulang, infeksi paru, ada batu ginjal, benjolan gitu. Jadi untuk mengetahui gitu, apakah dari keluhan pasien tersebut apakah ada kelainan gitu di dalam tubuhnya. Jadi radiologi ini membantu mendeteksi penyakit lebih awal, karena banyak penyakit pada tahap awal belum menimbulkan keluhan yang berat gitu, tapi bisa sudah terlihat dengan melalui pemeriksaan radiologi.
1: Oke, jadi radiologi ini ibaratnya bisa dibilang sebagai, sering disebut juga mata bagi dokter dalam menegakkan diagnosis begitu dokter ya?
2: Iya, salah satu penunjang para dokter untuk melihat kelainan penyakit. Selain laboratorium.
1: Oke. Nah, untuk pendengar nanti yang mau gabung juga boleh ya. Kita buka di layanan telepon kita di 0717943001 dan juga di 08 11717911. Ya, untuk pendengar yang mau tanya-tanya boleh nih ya. Nah, kapan sebenarnya ronsen dan lain sebagainya itu harus dilakukan kepada pasien? Katakan ada istilah juga tidak boleh sering-sering ronsen gitu. Sinar X-nya itu bahaya atau gimana nih dokter? Mungkin bisa dijelaskan juga ini.
2: Jadi memang radiologi ini ada beberapa tujuan mungkin dari beberapa pasien yang mau memeriksakan. Bisa dari pertama pada saat screening misalnya MCU tahunan. Itu kan tanpa ada keluhan ya. Tapi ternyata pada saat dilakukannya screening ronsen torak minimal ya, itu bisa tiba-tiba ada kelainan gitu di paru-parunya, ternyata bisa ada infeksi paru, atau ternyata sudah ada tumor paru yang masih kecil gitu. Nah, itu bisa diketahui sejak awal tanpa ada keluhan apa-apa gitu. Terus kemudian misalnya ada keluhan seperti batuk-batuk lama nih gitu, mungkin kan pertama diterapi dulu nih sama obat sama dokter nih. Nah, tapi kenapa tidak kunjung sembuh? Nah, sebaiknya itu juga perlu pemeriksaan ronsen dada, apakah sudah mulai kecurigaan ke arah infeksi yang berat seperti TBC paru. Atau juga kemungkinan ke tumor paru. Begitu. Kemudian untuk pemeriksaan di radiologi ini bukan hanya untuk screeningnya di pemeriksaan ronsen toraks saja, tapi bisa juga ada banyak jenis pemeriksaan ya di radiologi itu ya. Jadi seperti pemeriksaan ronsen, kemudian pemeriksaan ultrasonografi, kemudian CT scan, MRI, dan mamografi. Nah, dari beberapa pemeriksaan itu memiliki banyak tujuannya juga. Ada yang mulai dari screening tadi maupun untuk mendeteksi adanya penyakit gitu. Cuman harus dilakukan sesuai dengan indikasi dari pasien-pasien tersebut. Apakah memang apa tujuannya untuk menilai adanya kelainan atau juga bisa untuk mengevaluasi suatu pengobatan dari dokter gitu. Jadinya memang sesuai kebutuhan dari pasien tersebut.
1: Oke. Nah, sebenarnya sepenting apa ini masyarakat harus seberapa sering dalam setahun mungkin melakukan tes radiologi itu untuk mengetahui secara sejak dini begitu, dokter? Kan ada yang malas gitu ya, mungkin setahun nggak pernah dan lain sebagainya karena merasa sehat dan lain sebagainya ya.
2: Ya mungkin memang sebenarnya kalau pemeriksaan karena kan ronsen ini juga punya radiasi ya, meskipun sebenarnya radiasinya kecil, tidak begitu besar gitu. Cuman mungkin kalau untuk yang tidak ada keluhan sama sekali, ya mungkin tidak perlu. Tapi mungkin kalau misalnya di keluarganya ini ada yang batuk-batuk nih, batuk-batuk lama, terus atau memang ternyata dia sudah terdiagnosis TBC paru, nah itu perlu juga untuk screening apakah saya ini tertular atau tidak, karena ada beberapa pasien TBC paru juga tanpa gejala gitu, dan itu bahkan akan menularkan ke orang lain yang bertemu dengan pasien tersebut gitu. Seperti itu salah satu contohnya gitu. Terus kalau untuk screening lainnya ya kayak misalnya mau masuk sekolah itu kan juga perlu ya, apalagi kayak ke pesantren kan di situ nanti anak kita kumpul tuh sama dari seluruh daerah. Nah itu harus di perlu penting banget untuk ya tadi dari TBC itu, karena TBC salah satu penyakit menular ya. Jadi kalau ada satu yang terkena bisa jadi nanti pesantren kena juga gitu. Jadi kayak mau sekolah, kayak mau memulai pekerjaan, masuk bekerja. Kenapa itu kan jadi syarat-syarat penting untuk dilakukannya screening fototoraks terlebih dahulu minimal gitu. Kalau untuk pemeriksaan misalnya nih USG payudara, nah itu kan biasanya memang kalau untuk yang tujuannya screening nih dia nggak ada benjolan gitu. Tapi biasanya kalau dia di keluarganya ada yang riwayat punya kanker payudara, nah itu perlu untuk di screening gitu. Memang kalau masih awal-awal sih 2 tahun sekali cukup ya, nggak harus tiap tahun gitu. Jadi yang di keluarganya ada riwayat-riwayat penyakit-penyakit berat, itu juga perlu untuk dilakukan screening seperti itu.
1: Oke, adakah batas usia yang boleh atau tidak boleh melakukan radiologi? Mungkin balita atau seperti apa, dokter?
2: Kalau memang radiasi ini kan kalau pada anak-anak itu sangat dibatasin ya, sebisa mungkin jangan gitu. Tapi kan kalau untuk kayak misalnya mau masuk sekolah itu kan hanya sekali pada saat masuk sekolah. Jadi sebenarnya dosis radiasinya pun masih tidak terlalu berefek gitu, masih aman sekali. Dan memang pemeriksaan radiologi ini juga meskipun ada radiasi, dosisnya itu sudah terukur, sudah seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang baik gitu. Jadi memang aman gitu untuk dilakukan pemeriksaan radiologi.
1: Nah kemudian apa namanya, sebenarnya apa perbedaan antara ronsen, USG, CT scan, dan MRI? Nah, kapan masing-masing pemeriksaan ini digunakan, dokter?
2: Ya, biasanya kalau pemeriksaan yang paling sederhana itu adalah pemeriksaan ronsen ya. Itu dosisnya, radiasinya juga masih paling kecil gitu. Kemudian dia itu pemeriksaannya cepat, bisa menilai tulang, paru-paru, jantung, dan beberapa kondisi perut. Kemudian kalau USG dia menggunakan gelombang suara, dia tidak ada radiasinya. Terus lebih nyaman. Kemudian kalau untuk CT scan dia memiliki dosis radiasinya lebih besar. Okay. Namun pemeriksaan dia hasilnya lebih detail dan lebih akurat gitu memang kalau untuk CT scan. Terus kalau untuk MRI dia ini menggunakan medan magnet juga tanpa adanya radiasi. Tidak ada radiasi, tapi dia bisa melihat soft tissue atau jaringan lunak yang lebih jelas kelebihannya dibandingkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan lain. Gitu, seperti kayak ada kerusakan di ligamen, di tendon atau di saraf. Nah, itu lebih jelas pada pemeriksaan MRI.
1: Oke. Okay. Jadi sebenarnya bagaimana dokter ini menentukan jenis pemeriksaan radiologi yang paling tepat untuk pasien? Jadi kan ada beragam macam gitu ya.
2: Iya, betul. Jadi kan pasien ini kan alurnya biasanya berobat dulu nih ke dokter ya. Nah, nanti pada saat berobat ke dokter, nah dari dokter nanti akan memberikan obat. Nah, sebelum memberikan obat biasanya ada beberapa penyakit yang memerlukan pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, bisa juga dengan pemeriksaan radiologi ini. Nah, itu nanti biasanya mereka akan diberikan surat pengantar sesuai dengan indikasi penyakit dari pasien tersebut gitu. Jadi kalau misalnya nih pada pasien batuk-batuk lama, tadi pemeriksaan torak dada dulu. Kemudian misalnya ada lagi contoh, ada benjolan nih di payudara. Oh, berarti pemeriksaannya kita USG payudara dulu. Kita lihat apakah memang ada benjolannya, terus ukurannya sebesar apa, dan apakah membedakan ini infeksi atau tumor atau yang lainnya seperti itu. Kemudian kalau untuk pemeriksaan CT scan itu biasanya pada pasien-pasien dengan curiga nyeri kepala yang tidak kunjung sembuh, kemudian ada muntah yang berlebihan. Nah, itu mungkin bisa juga dibutuhkan pemeriksaan CT scan, takutnya ada tumor
1: jatuh otak. Benturan gitu ya.
2: Nah, kalau itu juga bisa trauma. Nah, trauma itu kan kayak ada patah tulang di daerah kepala, terus kemudian ada pendarahan di otak. Nah, itu harus dengan pemeriksaan CT scan bisa dilihatnya seperti itu.
1: Oke, jadi itu ya. Nah, berbicara itu, tadi dokter juga menjelaskan bagaimana untuk fasilitas kita sejoin dokter di Kabupaten Bangka, khususnya bagi masyarakat yang memeriksa begitu, untuk ya fasilitas peralatan dan lainnya di tempat kita saat ini dokter.
2: Oh ya, kebetulan saya kan di Rumah Sakit Umum Depati Bahrin sekarang ini di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Depati Bahrin itu sudah lebih baik lagi pemeriksaan ronsen dadanya, udah digital radiografi, kemudian ada pemeriksaan USG, pemeriksaan mamografi, kemudian ada pemeriksaan yang paling baru nih ada CT scan. CT scan ini memang masih baru, baru berjalan di bulan Juni ini, 24 Juni ini, tapi itu dengan kalau untuk umumnya sih sudah dari minggu lalu gitu. Sudah bisa dilakukan di rumah sakit umum.
1: Oke. Untuk umum atau apa itu?
2: Kalau umum sudah. Kalau sementara ini kita pemeriksaannya CT scan-nya yang tanpa kontras, yang bisa dilakukannya gitu. Kalau dengan kontras masih belum, seperti itu.
1: Oke, jadi sebenarnya sudah cukup lengkap artinya di RSUD kita, dokter ya?
2: Iya, alhamdulillah sudah banyak perubahan dan peningkatan dari segi modalitas pemeriksaannya dibanding tahun lalu udah banyak.
1: Gak jauh-jauh lagi ya?
2: Iya, alhamdulillah tidak usah jauh-jauh ke Pangkal Pinang yang paling dekat.
1: Wah, oke, makin mantap. Nah, dokter, kalau berbicara sekarang mungkin ya, ada pengobatan tradisional sekarang di era modern. Masih ada juga, dokter, mungkin ketika ada yang patah tulang dan lain-lain, ketika diurut, ini diketahui ini berapa yang patah dan lain sebagainya secara tradisional gitu, dokter. Ini sebenarnya aman kah, atau memang sebenarnya harus ke dokter loh gitu untuk pengetahuan juga ke masyarakat ini?
2: Ya memang kan kejadian kecelakaan di Bangka ini cukup tinggi ya, gitu. Dan memang sebaiknya kalau memang kita ada riwayat
1: urut patah tulang.
2: Ya urut patah tulang. Tapi maksudnya gini, kalau misalnya kita jatuh gitu kecelakaan, sebaiknya dipastikan dulu nih ada patah atau tidak gitu di apa namanya bagian yang kena benturan tersebut gitu. Dan sebenarnya dengan adanya benturan ini kan kemungkinan terjadinya patah cukup tinggi. Dan bentuk patahan tulang itu pun ternyata bermacam-macam. Ada yang patahannya cuma satu, ada yang patahannya dua, ada yang berkeping-keping gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk terapi ke tukang urut ya kurang baik gitu. Karena memang bentuk patahan itu kan bermacam-macam.
1: Kalau salah
2: gitu
1: tindakan bahaya gitu
2: ya dokter. Ya bahaya, bisa jadi tidak penyembuhannya tidak maksimal atau memang tidak apa namanya bisa terjadi infeksi juga atau pendarahan yang lebih besar lagi gitu. Terutama tulang-tulang besar itu kalau patah pendarahannya cukup hebat gitu. Jadi membahayakan dirinya juga dan keselamatannya.
1: Jadi kalaupun sembuh mungkin enggak sempurna atau
2: gimana gitu. Betul. Dok. Jadi ada bengkok gitu. Atau ada yang jadi pendek sebelah kan karena bentuknya jadi enggak sempurna ya. Mungkin patahannya jadi yang begini apa terpisah gitu. Jadinya kan harusnya sama panjang jadi lebih pendek sebelah. Nah, itu juga bisa mempengaruhi gitu. Ya, jadi cacat lah pada dasarnya ya penyembuhannya.
1: Baik. Jadi itu ya pendengar. Nah, untuk Anda mau gabung kita buka ini ada di WhatsApp ya dari Dian di Sungai Idiat. Assalamualaikum, selamat malam Bang Aris dan Ibu narasumber. Nih, banyak masyarakat khawatir terhadap paparan radiasi. Sebenarnya seberapa aman pemeriksaan radiologi dilakukan dan berapa batas aman seseorang itu menjalani pemeriksaan yang menggunakan radiasi dalam setahun? Terima kasih. Oke. Dian Sungai Liat, silakan dokter.
2: Ya, jadi memang pemeriksaan di radiologi ini tiap alat punya dosis radiasinya berbeda-beda. Pada CT scan juga, misalnya CT scan dada, CT scan abdomen, CT scan panggul itu pun juga dosisnya berbeda-beda. Namun memang yang paling sederhana itu dan dosisnya paling rendah itu biasanya foto ronsen dada itu hanya sekitar 0,02 milisievert sekali pemeriksaan. Nah, dalam satu tahun itu kalau setahu saya ya kurang lebih 5 milisievert itu yang aman dan itu tidak memiliki efek atas radiasinya tersebut seperti itu.
1: Oke, itu untuk Bung Dian. Nah, sebenarnya siapa saja yang perlu berhati-hati dokter saat menjalani pemeriksaan radiologi? Misalkan ibu hamil gitu, anak-anak gitu. Ya, silakan dokter.
2: Kalau ibu hamil, nah jadi kalau mau memeriksain radiologi ini harus diberitahu dulu nih kondisinya, apakah sedang hamil, terus hamilnya itu pada kandungan usia keberapa nih, trimester 1, trimester kedua, atau trimester ketiga. Nah memang kalau pada trimester 1-2 itu sebaiknya tidak dianjurkan gitu untuk melakukan pemeriksaan radiologi. Namun kalau pemeriksa trimester 3 kita masih melihat tujuan dari untuk dilakukan pemeriksaan radiologi ini untuk apa gitu. Kalau memang manfaat untuk menegakkan penyakitnya lebih besar, nah bisa dilakukan, tapi ya dengan edukasi inform consent terlebih dahulu terhadap pasien tersebut.
1: Oke.
2: Jadi tergantung
1: trimester berapa yang lagi hamil.
2: Keluhannya juga.
1: Kalau terpaksa dilakukan ada nggak dokter?
2: Ada.
1: Oh ada tetap.
2: Ada.
1: Oke. Nah kemudian penyakit apa saja sebenarnya yang paling sering ini ditemukan melalui pemeriksaan radiologi sebelum muncul gejala yang berat dokter?
2: Yang paling sering ya.
1: Yeah, sebelum muncul gejala berat.
2: Biasanya pasien-pasien TBC.
1: TBC. Ya?
2: TBC dengan daya tahan tubuh yang kuat itu terkadang juga tidak terlalu gejalanya khas gitu, tapi udah ada kelainannya di foto ronsen itu bisa.
1: Kayak gimana misalnya dokter? Bercak-bercak atau?
2: Iya, ada bercak-bercak putih gitulah ya di ronsennya
1: Bukan asap rokok berarti. Beda lagi.
2: Beda. Kemudian tumor paru juga bisa tanpa gejala tapi sudah ada gambarannya di ronsennya. Seperti itu. Kemudian pada apa pemeriksaan USG juga kadang bisa ditemukan kayak apa namanya batu empedu yang masih kecil-kecil gitu tanpa ada keluhan, itu juga bisa
1: kebaca ya dokter ya, jadi yang masih kecil-kecil gitu kan
2: masih kelihatan kadang tanpa yang keluhannya
1: gejalanya
2: seperti
1: gejalanya belum ada,
2: gejala belum ada, atau seperti kadang keluhannya seperti keluhan mah nih sakit di ulu hati, nyeri ulu hati gitu, kayak keluhannya seperti mah, ternyata diperiksa USG oh ada batu empedu gitu.
1: Okay.
2: Itu yang paling sering sih ditemukannya gitu. Terus yang keluhannya belum terlalu berat gitu ya.
1: Okay, batu empedu tadi ya. Yang lain-lain juga itu sering ditemukan ya dokter sebelum muncul gejalanya gitu ya.
2: Iya. Bisa diketahui gitu.
1: Baik. Nah, sebenarnya seberapa besar peran radiologi kita ini dalam mendeteksi kanker stadium awal gitu. Kalau untuk kanker.
2: Ya, penting karena kan semakin kanker itu kan ada grade-nya ya, dari ringan, sedang sampai berat. Kalau berat ini dia bahkan bisa menyebar ke organ-organ lain dan itu akan mempersulit prognosis kesembuhannya gitu. Nah, jadi semakin cepat kanker ini diketahui, jadi kemungkinan dia sembuh akan lebih cepat dan lebih baik gitu. Jadi penting dari radiologi kalau diketahui lebih awal, sehingga para dokter yang memberikan obat juga akan lebih mengevaluasi juga setelah misalnya dikasih obat nih ketahuan di awal. Nah, dikasih obat. Nah, setelah dikasih obat biasanya kalau pada pasien-pasien kanker ini dievaluasi beberapa bulan berikutnya. Terus apalagi kalau kankernya tipe yang ganas, takutnya nanti ada mulai kambuh lagi gitu, atau ukurannya ini membesar atau tidak. Nah, jadi membutuhkan evaluasi dari tumor tersebut dengan bantuan radiologi ini.
1: Nah, sebenarnya apakah radiologi ini juga membantu sekali dalam mencegah komplikasi penyakit melalui deteksi dini, dokter? Artinya mungkin bisa disembuhkan setelah terdeteksi gitu.
2: Ya, kalau disembuhkan kan tergantung dari kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan kontrol dari evaluasi tersebut gitu. Jadi memang harus pasien tersebut harus lebih disiplin ya, dari segi minum obatnya, kemudian dari kontrol ke dokternya, dari pemeriksaan yang harus dilakukannya, apakah memang dilakukan atau tidak, dan dari hasil evaluasi tersebut, nah itu akan menjaga kesehatan dia gitu. Terutama pasien-pasien kanker, karena kalau kanker ini kan ganas, waktunya juga lebih cepat ya penyebarannya. Jadi kalau misalnya mulai lagi nih atau berulang, bisa langsung diterapi lagi supaya sembuh atau lesinya mengecil gitu.
1: Nah, untuk cara penyampaiannya dokter mungkin ke pasien, kan kalau shock kan makin ini dokter, dia baru tahu ada kanker gitu kan, kan ada yang makin malah ngedrop dan lain sebagainya. Ini ada teknik-teknik tertentu gak dokter memberitahuan kepada pasien supaya mereka juga tetap tenang?
2: Sebenarnya kalau
1: panik kayak ketakutan kan makin gimana gitu dokter.
2: Ya, kalau saya sebagai dokter spesialis radiologi sebenarnya tidak pernah atau jarang ya untuk berkomunikasi dengan pasien ya Pak, karena kami ini jarang bertemu langsung dengan pasien, hanya pada saat pemeriksaan USG biasanya. Jadi dari hasil pemeriksaan kami nanti pasien membawa ke dokter yang berobatnya,
1: yang membacanya,
2: yang membaca hasil dari radiologi. Jadi yang lebih memberikan penjelasan mengenai penyakitnya ada apa, kemudian sudah sejauh mana, nah itu dari dokternya. Gitu. Kalau dokter spesialis radiologi ini tugasnya ya hanya membaca, menganalisis dari hasil-hasil pemeriksaan, dari pemeriksaan torak, kemudian CT scan, MRI. Nah, kemudian diberikan ke dokter yang mengirimkan, seperti itu.
1: Jadi agar pasien juga tenang begitu ya, enggak?
2: Iya.
1: Enggak makin drop gitu kan ketika ada tahu setelah di apa radiologi gitu ya. Baik, untuk pendengar, nanti kita lanjutkan kebersamaannya untuk Anda di kesempatan malam hari, nanti kita lanjut kembali. Kita dengarkan ada beberapa pesan yang mau lewat ke ruang dengar Anda.
3: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Oke.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan kita masih dokter menjawab kali ini pendengar. Kita masih berbincang bersama dengan narasumber kita Dr. Anggi Kusumawardani. Nah, untuk pendengar, kita undang kembali yang ingin bergabung kembali bersama kami ya di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitungnya. Ini di 0717943010 dan 08 11717911. Nah, dokter, di era sekarang perkembangan teknologi, sebenarnya bagaimana perkembangan

0: Bang, selamat malam Bang Aris, malam juga. Yang ingin saya tanyakan, berapa persen tingkat keakuratan dari pemeriksaan radiologi dan berapa persen tingkat kesalahannya ketika membaca dari apa yang telah diperiksa secara radiologi? Terima kasih. Ya, dari GIAD Pangkal Pinang, silakan dokter.
1: Jadi untuk memastikan persentasenya ini setiap alat punya persentasenya sangat berbeda-beda, dan juga untuk tujuannya juga berbeda-beda, karena kan dari keluhan pasien pun juga kita harus ketahui dulu jelas pastinya dari awal pemeriksaannya tertulis tidak catatan klinisnya. Terkadang memang tidak seluruh pemeriksaan itu klinisnya lengkap gitu. Jadi bisa jadi ada perbedaan gitu, kesimpulan pada saat ada hasil radiologi dengan kesimpulan pada saat ke dokter, karena kan di situ ada pemeriksaan laboratorium yang lain-lain nih. Nah, jadi ada bisa jadi terjadi perbedaan kesimpulan nih dari hasil pemeriksaan pembacaan radiologi, tergantung banyak hal gitu. Dan spesifitas sensitivitas tiap deteksi penyakit pun berbeda-beda untuk setiap alat modalitas tersebut gitu. Karena kan kalau yang namanya pemeriksaan sederhana itu dibandingkan dengan pemeriksaan yang CT scan ya kan jauh sekali perbedaan gitu. Jadi ini kan pertanyaannya tidak terlalu spesifik ya. Gitu. Baik, jadi baik. Ya banyak tergantung ininya, penyakitnya gitu, dan modalitas apa yang digunakan. Dan juga pemberi, jadi data klinis pasien itu pada saat pemeriksaan radiologi itu juga sebaiknya diberitahukan dengan lengkap. Kalau tidak lengkap bisa jadi ada kekurangan gitu.
0: Dan pasien juga harus kooperatif ya.
1: Nah, betul.
0: Apa yang dirasakan.
1: Iya, terkadang kurang kooperatif gitu. Atau tidak memberikan informasi seutuhnya
0: secara jelas dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian radiologi ini kan sering disebut juga sebagai ujung tombak diagnosis. Nah, seberapa besar pengaruh hasil radiologi terhadap keputusan terapi yang diambil oleh dokter gitu?
1: Ya, cukup besar ya andilnya gitu. Karena kan untuk kayak pasien-pasien kanker itu contohnya, untuk apakah memang harus dioperasi, harus penyebarannya sudah sejauh mana. Nah, itu kan bisa dilihat dari hasil radiologi gitu. Kalau tanpa penyebaran, biasanya obatnya akan berbeda dengan obat yang sudah terdapat penyebaran ke organ-organ lain gitu. Jadi memang hasil radiologi sangat penting untuk menegakkan diagnosis dari tumor tersebut gitu.
0: Ada nggak dokter contoh kasus misalkan ketika pemeriksaan radiologi berhasil menemukan penyakit yang sebelumnya sulit didiagnosis? Nah, apakah ada kondisi di mana hasil radiologi terlihat normal tetapi pasien itu sebenarnya mengidap penyakit tertentu? Seringkah menemukan kasus-kasus seperti ini dokter?
1: Kalau yang seperti itu kayaknya jarang ya. Gitu. Cuman maksudnya tadi ada satu hari ini kasus tuh anaknya. Jadi kayak anak-anak tuh menoleh-nolehkan kepala. Ternyata kalau dari ronsen, hasil ronsen tulangnya tuh kayak terlihat tidak ada pergeseran gitu ya. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan CT scan, ternyata ada pergeseran sedikit gitu. Jadi kalau dari ronsen tidak terlihat kelainan tersebut. Tapi setelah dilakukan, karena memang tidak bisa lehernya jadi lurus, jadi dinaikkan, ditambah lagi pemeriksaan ke CT scan. Nah, dari CT scan itu baru ketahuan seperti itu. Jadi terkadang satu pemeriksaan itu belum tentu menemukan penyakit gitu. Jadi belum, jadi dengan satu pemeriksaan nih misalnya, oh udah di ronsen dada, nggak ada apa-apa. Belum tentu itu kita sehat. Nah, kita harus dievaluasi lagi, diobatin dulu nih dengan ke dokter lagi kan, dikasih obat. Ternyata masih ada keluhannya. Nah, itu juga datang lagi ke dokter yang sama. Dok, saya belum sembuh. Kira-kira apakah butuh pemeriksaan lainnya ya gitu. Apakah membutuhkan pemeriksaan CT scan torak atau yang lain-lainnya seperti itu.
0: Baik. Nah, ini ada kembali dari Pak Zul ya yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Dokter. Kalau ada pasien misalkan datang dengan permintaan CT scan

0: M atau MRI atas keinginan sendiri. Apakah hal tersebut dianjurkan? Terima kasih.
1: Nah, untuk pemeriksaan radiologi ini biasanya kita mendapatkan surat pengantar. Karena memang pemeriksaan radiologi ini tidak bisa sembarangan atas permintaan pasien tersebut sendiri. Karena kan tadi ya, ada radiasi, ada hal-hal lain yang kita tidak ketahui gitu. Jadi kenapa pasien kalau mau pemeriksaan radiologi itu dia harus ke dokter dulu, karena kan dokter itu kan menilai dari keluhan pasien tersebut nih. Nah, pasien ini keluhannya apa, kemudian kira-kira dari keluhan tersebut perlunya pemeriksaan yang mana gitu. Jadi tidak bisa dari pemeriksaan yang ronsen torak aja minimal gitu ya, belum langsung tiba-tiba CT scan atau MRI gitu. Padahal kan di situ ada radiasinya, terus dari biayanya juga cukup mahal gitu. Jadi kenapa diperlukan periksa ke dokter dulu dan surat pengantar, supaya tadi sesuai dengan indikasi dari penyakit pasien tersebut gitu. Kalau atas permintaan sendiri kan kita tidak tahu gitu mau CT scan yang mana nih, kepala kah, dada kah, perut kah, atau bagian tulang yang mana gitu.
0: Jadi harus konsul dulu ya dokter ya.
1: Iya, perlu konsul terhadap dokter. Jadi ke radiologi membawa surat pengantar pemeriksaan apa yang akan dilakukan.
0: Baik, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Iya, terputus ya. Silakan, mungkin Anda bisa bergabung kembali. Tahu kendala sinyal. Nah, dokter, di era sekarang mungkin banyak juga di era digital ya, di zaman AI, ya, ChatGPT dan lain sebagainya, banyak orang ketika ada foto ronsen membaca sendiri hasil pemeriksaan melalui internet atau menggunakan ChatGPT. Sebenarnya seberapa berbahaya jika pasien menyimpulkan hasil radiologinya sendiri? Kadang karena digital menjadi dokter sendiri gitu, dokter, menduga-duga, nggak puas. Ini hasilnya, kan udah sering terjadi di era sekarang, dokter.
1: Iya, betul. Memang kemajuan teknologi itu juga salah satunya banyak manfaat, tapi ada juga kekurangannya ya, ada keterbatasannya. Jadi seorang dokter itu untuk menyimpulkan suatu penyakit itu tidak bisa berdiri sendiri gitu, atau hanya dari pemeriksaan radiologi saja. Nah, dia juga membutuhkan informasi-informasi yang paling dasarnya itu adalah dari anamnesis, yaitu keluhan dari pasien itu sendiri dari awal perjalanan penyakit tersebut. Nah, kemudian dari situ selain pemeriksaan radiologi, biasanya juga dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya seperti laboratorium. Ada pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, dan berbagai macam pemeriksaan lainnya gitu. Nah, jadi dari situ baru kita bisa simpulkan ini suatu penyakit ke arah mana. Jadi tidak hanya bisa dari satu pemeriksaan langsung disimpulkan begitu saja.
0: Benar. Kadang-kadang jadi dokter sendiri gitu ya.
1: Iya, bahayanya nanti ikutin terapi ChatGPT itu atau AI lainnya, hasilnya
0: benar.
1: Ada apa-apa, siapa yang mempertanggungjawabkan? Iya, kadang
0: letak apa dikirimin ke situ udah keluar semua gitu, luar biasa ya. Nah, ini yang berbahayanya. Nah, dokter, kemudian sebagai penutup kita juga di kesempatan malam hari ini, apa yang disampaikan kepada masyarakat agar tidak takut ya, tetapi juga tidak berlebihan dalam meminta pemeriksaan radiologi. Terima kasih. Silakan dokter.
1: Baik. Radiologi itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Radiologi itu adalah salah satu alat bantu penting untuk mengenali kondisi kesehatan lebih awal. Jadi semakin cepat suatu penyakit diketahui, semakin besar juga peluang untuk mendapatkan penanganan terapi yang tepat. Gunakan pemeriksaan radiologi secara bijak, lakukan sesuai anjuran dokter, sesuai dengan keluhan, dan sesuai kebutuhan medis. Jangan menunda pemeriksaan bila memang diperlukan, tetapi juga jangan melakukan pemeriksaan tanpa indikasi yang jelas. Kenali radiologi, kenali kesehatan Anda, karena kesehatan yang baik dimulai dari diagnosis yang tepat.
0: Baik, terima kasih nih dokter untuk perbincangannya. Semoga malam kita juga mendapatkan informasi seputar radiologi ya, untuk pendengar yang tadinya juga sudah bertanya tadi di kesempatan malam hari ini. Dan setelah ini kita akan lanjut ke acara kita selanjutnya saat lagi. Dokter, terima kasih dokter. Dokter Anggi Kusuma Wardani, SPD RAD, selaku dokter spesialis radiologi. Dengan topik kita tadi, pendengar, kenali radiologi, kenali kesehatan Anda. Sampai jumpa dokter, insya Allah kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Baik, mendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita lanjut di Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Iya, terputus ya. Silakan dicoba kembali untuk pendengar di Ruang Rindu. Setelah tadi kita hadirkan dengan dokter menjawab. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Arif.
0: Malam, Bu Deku.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Wow, mantap sekali, Bu Deku.
1: Apa kabar, sayangku?
0: Mantap, sehat, Bu Deku. Bu De, gimana sehat, kabar?
1: Ya, kabarnya sehat selalu, Bang Arif.
0: Oh, sehat.
1: Apa tadi?
0: Alhamdulillah sehat juga nih.
1: Sehat lah.
0: Lagi di mana, Bu De?
1: Di rumah nih, bernyampe dari pulang dari Sampur tadi.
0: Waduh, jauh, Bu De.
1: Rumah anak di Sampur.
0: Oh, anak di Sampur.
1: Baru nyampe, jadi langsung gabung sama Bang Arif.
0: Mantap, Bu De. Nah, kalau Bu De.
1: Oi.
0: Kalau Bu De nih, bagaimana kalau di posisi misalkan lebih baik dibenci atau membenci gitu?
1: Gak mana-mana lah.
0: Gak mana-mana. Tapi kalau ngomongin lebih baik diputusin atau mutusin?
1: Ancok gawe.
0: Misalkan dalam percintaan atau pertemanan gitu. Kalau percintaan, kalau Bude gimana? Lebih baik diputusin atau mutusin biasanya nih?
1: Kalau udah cocok sama kita, aku yang mutus.
0: Asik! Jadi udah ada mutusin kemarin, ya. Bun?
1: Sampai? Aku mutusin, soalnya kan gimana ya? Kalau dia nggak sehati sama kita ya, cuma ngomong doang sayangnya. Dia di mana, aku di mana, ya udah putusin aja. Yang lalu biarlah berlalu, cari orang baru. Cinta lama, aduh si Bang Abu. Kan ada lagu Bang Ari, bercanda Bang Ari.
0: Oke, jadi
1: kan
0: lebih baik
1: kita putusin Bang Ari.
0: Karena enggak ini ya.
1: Ya kan?
0: Enggak, karena Bu De enggak serak gitu ya.
1: Enggak serak ya.
0: Okay.
1: Karena laki-laki maaf sama Bang Ari, kadang-kadang kan ada yang cuman ingin apa melorotin ya.
0: Ada ya, Bu De?
1: Melorotin ya.
0: Oh, ada ya, Bu De ya?
1: Dulu kali ada. Ada juga yang maaf, 1000 kali maaf ya buat bapak-bapak di luar sana. Ada yang apa ya? Bau gitu Bang Ari? Bau badannya itu?
0: Oh, iya.
1: Ada yang waduh ya Allah, jangan deh. Jangan deh keraben.
0: Oke. Jadi
1: apak baunya Bang Ari?
0: Macam tuh.
1: Soalnya kan aku udah pengalaman ya, udah banyak yang datang ya. Ada yang duda-duda ya. Aku pikir lebih baik sendirilah.
0: Duda. Ini ya.
1: Anak-anaknya ya enggak?
0: Duda sawit ya. Duren sawit.
1: Biar duren sawit aku enggak pandang Bang Ari. Nanti kita diomelin anaknya ya kan? Aku bikin sakit hati, lebih baik aku cari yang single-single bayi lah.
0: Wey, single factor
1: seperti
0: ya.
1: Seperti almarhum kemarin kan, berani datang ke rumah gentleman ya dak. Temui aku langsung nyatakan sayangnya, cintanya sama aku. Sayang beliau meninggal.
0: Oke.
1: Bahkan kemarin aku tadi pagi langsung ke panti ya, nyerahkan. Karena aku punya nazar sama beliau sebelum meninggal kemarin kan. Sayang aku sama dia ya. Jadi tadi pagi aku langsung kirim paket ke panti asuhan air ini apa nih kampung kita Paralalang ya, yeah. Untuk doakan ke beliau, nazar aku udah aku bayar untuk beliau. Semoga beliau di sana sempurnalah dengan bidadari di sana ya.
0: Amin.
1: Namanya aja kan dia masih lajang ya, bujang tua intinya kan. Nah aku pikir yang gitu Bang Aris, jadi nggak ada yang ribet-ribet.
0: Kalau punya
1: anak nanti anaknya ngomel, kita di sini dia di sana, untuk apa bercinta ya nggak?
0: Bais, keren.
1: Gitu. Kalau suka sama suka temui langsung, cocok orangnya oke jemput gitu.
0: Wow.
1: Kalau nggak cocok untuk apa?
0: Kalau memang cocok, ayo dat gitu ya.
1: Ayo datang ke rumah gitu. Kalau nggak cocok untuk apa ya Bang Aris?
0: Iya.
1: Anak jadi anak-anak marah nanti sama kita ya
0: nggak? Oke siap. Nah, gitu. Baik. Bu De mau lagu apa Bu De?
1: Aku mau lagunya Anggur Merah Satu.
0: Dari ini ya?
1: Laura Drakel.
0: Laura Drakel ya?
1: Iya.
0: Salam untuk siapa Bu De?
1: Salamnya Berkah Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Semoga cepat sehat. Batuk pilek katanya Bang Aris. Buat Bang Ramadan di Sorong ya. Bang Jais di Riau. Di Tanggamus ada Bang Leman. Zulfaizah, ya Suhamid, ya Bang Bang Roma di Murtaba, ya buat di Ahmad di Tanah Merah, buat Ibu Kori, ya semoga sehat selalu, buat Julia, Bang Niko, ya buat Nur Hadi, buat Bunda Rindu di Ampuy, buat siapa Bang Jente di Belitung Timur, ya buat Maria Ria juga di Belitung, buat siapa lagi nih? Banyak teman-teman kita nih, soalnya udah.
0: Iya.
1: Ambera ya, buat Ambera, buat Julia, buat Pak Aljadin ya, buat siapa lagi? Di Bangka Barat ada atau Dahlan ya, ada pendatang baru kita yang dia nutu juga salam kenal di Bangka Barat, ada bapak apa kemarin lupa aku namanya. Salam kenal deh Bude Sumi, maklum Bude sudah tua, lupa terus. Sadar diri atu sudah tua, gak usah bercinta kata Bang Zulfaizah, ya enggak? Tapi kan kita datang sendiri cari kita mari ya, kita kemana-mana. Gak ada isinya, daun cari ulat, yang ada ulat cari daun, ya enggak? Nah gitu, oke sayangku.
0: Siap Budeku.
1: Tanam padi tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
1: Lalang kucabut tumbuh beruntun. Bude Sumi dari Paret Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Ars yang ganteng dan santun.
0: Amin.
1: Salam buat Bang Topan sekeluarga ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Yuk berbahasnya juga, semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya Bang Arif. Semoga besok mendapat rezeki yang barokah dari Allah, disayang Allah seterusnya ya.
0: Amin. Makasih ya Budin.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bude Sumi di Parit Lalang ya, yang sudah bergabung. Belakangnya kembali kita terima. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ato BTN.
0: Ato Belti, apa kabar Ato?
2: Alhamdulillah.
0: Mantap.
2: Anu.
0: Alhamdulillah sehat. Muda benar suara Tok malamnya.
2: Oh gitu.
0: Makin menyala ini nih.
2: Cari motor saya ke GR-an. Yang ujung-ujungnya datang ke studio langsung lihat Ari.
0: Kalau Tok Beltim gimana? Ya masa muda lah Tok ya. Kalau dulu lebih baik mutusin atau diputusin toh? Kalau dulu masa muda toh?
2: Apa yang diputusin, cinta atau apa?
0: Cinta misalkan toh. Masa-masa muda dulu toh, nostalgia.
2: Iya, terus.
0: Lebih baik kalau Ato nih prinsipnya mutusin atau diputusin dulu toh?
2: Oh. Putus
0: mau. Nah, gitu. Macam dulu toh kira-kira.
2: Ada keputusan.
0: Kepada Atok nih pasrah biarlah kelak dia yang pacak mutus.
2: Oh gitu amat
0: ya.
2: Nah hari
0: agak ya, muda-muda men malam nih.
2: Konsekuen kalau Atok.
0: Oh Atok. Oh.
2: Putus kalau udah mau disatukan lagi ya putus.
0: Putus-putus gitu ya, Toh ya?
2: Oh iya.
0: Oke. Okay.
2: Gimana kalau gak bisa dipertahankan? Ya
0: udah. Tuh baru. Lelaki tidak berbicara, Toh.
2: Oh iya.
0: Kalau putus cari yang baru berarti dulu, Toh.
2: tapi itu lah diputuskan malah jadi pelajaran gitu, kenapa jadi putus terus selanjutnya gimana nanti, apa itu yang putus jadi pelajaran tidak terulang lagi gitu
0: ya. Oke, jadi ada pelajaran juga di situ Toh ya.
2: Nah, iya. Setiap masalah itu kadang-kadang ada hikmahnya, menyenangkan, menyakitkan, semacam.
0: Oke, mantap berarti. Yang penting lelaki harus punya prinsip ya Toh ya.
2: Betul.
0: Sampai sekarang masih dipegang tuh Toh.
2: Iya, jangan longo ya jadi laki-laki.
0: Mantap. Ini lelaki tidak bercerita gitu ya. Oke lah. Mau lagu apa Toh?
2: sebetulnya lah mari.
3: Benar. Nek yo enggak deng macam tu toh. Oh? Nek yo enggak deng macam tu. Mau lagu apa toh?
2: Satukan hati kami. Diam tersisa.
3: Satukan hati kami. Oke. Salam untuk siapa toh?
2: Salamnya buat salam kangennya buat Ami ya, buat Nak Wanda, Nak Ipan, Aisyria, terus siapa tadi siang syukur ada dengar suara Nak Novi, ada masuk terus.
3: Ya ya.
2: Terus buat kawan-kawan semua seperti Panji ya, Panji, Johan Arif, Bejajar, Lara Hirosimo. Yang berapa tahun lalu sudah ada lagi kedengarannya itu. Terus Ronlon, Bude Sumi yang baru terlewat, Bude Kori, apa ya, Bude Kori, Maria, Ria di Penyintan dan Belitu, terus Gante di Kota Gante. Bikin timur juga itu. Atau Zaizi ya, udah lama gak ada masuknya. Terus Pak Irwan di air kampung. Terus Pak Irwan lanjut lagi Putra Sambas, Bung Ramadan, udah kita yang jago bola itu nggak ada lagi suara yang muncul-muncul hari
3: pulang kampung kan?
2: Yulin juga ya, itu pendengar lama itu maklum. Terus rindu di Imam Bonjol, rindu Imam Bonjol ya, sekarang udah jarang gitu.
3: Adil adil kadang tuh denger ya?
2: Iya, nak rindu di Ampul ya, dia rindu lah Maria, Ibu Amina, Ibu Mariyati, Ibu Yuta, Julia, semualah Nak Arif ya. Ini hanya buat Nak Arif keluarga lah, moga-moga sehat, murah rezeki.
3: Amin.
2: Dari marah bahaya, selalu dalam lindungan yang kuasa.
3: Amin, amin. Makasih, Tok.
2: Makasih juga waktunya Nak Arif ya. Semangat terus Nak Arif.
3: Amin, makasih toh.
2: Ya, tingkatkan kinerjanya biar hasilnya baik.
3: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya WhatsApp ada Julia. Selamat malam Julia.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Gimana kabar?
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Mantap, Mbak Jule, Mbak Julia ya. Kalau Mbak,
4: Mbak Julia, Aldani.
3: Kalau Julia gimana Julia? Julia ini tipe orang yang dulu ya waktu muda atau sekarang tipe orang yang lebih baik mutusin atau diputusin ya?
4: Ya lebih baik mutusin lah daripada diputusin.
3: Kenapa?
4: Diputusin tuh sakit hati loh.
3: Kenapa sakit hati?
4: Karena ya bisa harga diri kita itu rendah gitu. Oh. Iyalah.
3: Oh, sampai harga
4: tuh,
3: diri ya?
4: Itu misalnya kan dia tuh ya dia ngomong gini. Eh lu gue putusin ya, kata cowoknya.
3: Tanpa sebab.
4: Ada ini. Gebetan baru katanya.
3: Oh gitu.
4: Nah, ya kita nangis habis itu kan, kayak di sinetron itu.
3: Pernah ya Julia
4: nangis bombay akhirnya.
3: Pernah ngalamin ya Julia gitu?
4: Ya pernah lah, siapa aja pasti pernah nyoba. Yakin Julia enggak usah munafik lah semua orang.
3: Sering.
4: Iya. Ya enggak lah, kebanyakan sih mutusin. Biasanya yang orang paling disayang sama Julia, yang mutusin Julia tuh heran Julia. yang paling Julia idam-idamin ya, yang paling Julia sayang, yang paling Julia rindu. Kenapa ya harus pergi dari Julia gitu?
3: Oh, kenapa tuh kira-kira?
4: Giliran yang nggak Julia suka, nggak Julia sayang, malahan datang gitu. Kenapa ya?
3: Nasib. Takdir ya. Iya. Takdir ya.
4: Mungkin. Oh, iya.
3: Jadi kalau Julia nih mecah rekornya sering mutusin aja gitu ya.
4: Iya. Mutusin karena kan Julia nih tipe orang yang mudah bosan gitu.
3: Oh, mudah bosan.
4: Iyalah karena cowoknya gitu-gitu aja gitu. Kadang awalnya aja romantis.
3: Iya, iya, iya.
4: Toko makan gratis maksudnya.
3: Oke deh kalau gitu nih. Jadi gitu ya Julia ya. Kalau gitu mau lagu apa nih Jul? Halo.
4: Lagunya. Apa ya?
3: Apa ya?
4: Dua Sejoli aja.
3: Wis dewa.
4: Iya.
3: Mantap itu Dua Sejoli.
4: Hawa dicipta dunia.
3: Salam untuk siapa nih?
4: Untuk menemani sang ada. Begitu juga Julia.
3: Mantap.
4: Tercipta tuh temani kamu pangeran.
3: Asik. Salam untuk siapa?
4: Ya pangeran aja. Jodohnya Julia nanti nggak tahu. Apakah pangeran kodok? Yang ada di dongeng Bangka.
3: Terus siapa lagi ya. Salamnya?
4: Salamnya untuk ini ya, spesialnya untuk Bang Putra Sambas aja. Semoga sehat selalu.
3: Amin.
4: Terus untuk Bang Niko, Bu Desumi yang tadi ya. Terus untuk Tok Beltim, sehat selalu Tok. Terus untuk Pak Karyan, Nyai Jamila, Yandi yang suka salamin Julia. Terus untuk siapa lagi ya, Bude Sumi. Untuk Uda Sultan yang udah betah di kampungnya. Terus untuk Bang Reza juga. Untuk Pak Ramadan. Terus untuk Kang Ahmad Irwan ya, Pak Ahmad Irwan. Air Kantung. Terus untuk Mas Panji, Bu Rindu Ibe ataupun Ampuy, Pak Zulfaizar, Yuklin, Pak Yota yang jadi bilang Bude Sumila di Bang.
3: Oh iya Pak Yota ada.
4: Iya dari Bangka Barat.
3: Ya, ada gabung.
4: Selamat malam Pak Yota. Terus untuk Pak Puji juga. Terus untuk Pak Azadin yang I love you full. Terus untuk Pak Romlan yang selalu baca puisi. Terus untuk siapa lagi ya? Untuk ini ya, untuk Bang Juan Arif yang udah lama nggak gabung nih. Yang di Belitung, yang terspesial. Untuk Mbak Ria. Terus untuk Bang Jante juga. Oke deh. Terima kasih untuk Bang Arisnya yang paling spesial.
3: Mantap, makasih nih untuk Julia.
4: Iya. Pokoknya Bang Aris yang paling spesial untuk malam ini.
3: Mantap sekali.
4: Lagunya Jul ditunjukkan untuk Bang Haris.
3: Mantap Jul.
4: Abdurrahman. Wahid. Itu presiden.
3: Gas Jul, gas Jul.
4: Check it out.
3: Mantap.
4: Pokoknya Jul untuk Bang Aris, semoga sehat selalu bersama keluarga.
3: Amin, makasih.
4: Salam Jul olahraga. Oh ya, Bang, malam ini apa ya? Monyong-monyong.
3: Malam ini ya?
4: Iya, jadwal hari olahraga itu.
3: Oh, nah, nanti Norwegia Prancis jam 2.
4: Wadidaw. Ya. Rombongan yang unggul banget, hebat dan wacekau.
3: Oke.
4: Lebay ya, tangisan Bombay nanti. Oh ya.
3: Baik, makasih ya untuk Julia ya.
4: Dadah, bye bye. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Jule ya yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Di belakangnya kita terima kembali. Halo, selamat malam.
5: malam juga Bang Riz.
0: Malam dengan siapa Bang Romlan ya?
5: Ya Bung Romlan ya.
0: Apa kabar Bung Romlan?
5: Jangan juga abang dong lah tuan bang.
0: Om Romlan.
5: Om Romlan ya.
0: Bang. Om mantap. Om tumben berubah jadi om. Wah oh, biasa tak suan dirubah om nih. Kalau Om Romlan gimana masa muda dulu? Lebih baik mutusin atau diputusin?
5: Saya bang, kalau kebetulan saya ini kan mantan pesantren Al-Islam Muja Bangka ya. Jadi kalau pesantren gue bang termasuk udah pernah mutus bang.
0: Gak pernah mutus oh?
5: Soal kita tuh ada kasihan tuh bang.
0: Jadi abang lebih baik diputusin no?
5: Gitulah bang, kira-kira gitulah.
0: Pasrah sama bang.
5: Kita tuh membuat orang kecewa tuh, kadang kita tuh tidak tidur, tidak makan sebulan-sebulan makan datang.
0: Walaupun abang tidak salah, dok, biarlah diputus, dok.
5: Bang, tak lagu bang?
0: Lagu apa bang?
5: Lagu kalau teratai ya bang. Bukan teratai, tirai bang.
0: Tirai. Bentar, dok, cari lu. Tirai.
5: Lagu lama tuh bang.
0: Tirai ade lo.
5: Ade
0: Rafika Duri.
5: Oke bang, itulah bang.
0: Yo.
5: Salam ke Yulia dia.
0: Yo.
5: Yulia ni kenteng lo kan suara bang.
0: Oh, bising lo.
5: Oh, dah bang
0: masuk. Oh, dah.
5: Suara tu menggiurkan kalau kita masih muda.
0: Oke. Tapi
5: Yulia
0: memang. Oke, makasih. Adik Om Romlan, asik. Waalaikumsalam. Di belakang ada Pak Yota di Bangka Barat. Selamat malam Pak Yota. Halo.
6: Selamat
0: malam. Apa kabar Pak Yota?
6: Alhamdulillah sehat-sehat kita kemarin mendengar juga.
0: Mantap. Pak Yota, kalau Pak Yota cuman nih masa muda lu, lebih baik mutusin apa diputusin biasanya?
6: Bener kata Bung Romlan tadi, nggak sampai hati gitu, masa muda tuh kan, mutus. Oh. Tapi aku dulu diputus ge banyak Bang Aris, tapi mana kenak sih lo kan.
0: Pasrah begitu ya bang.
6: Pasrah, kita barang kita sadar kan, hidup nih di menjalani lah istilah kan.
0: Kalau jodoh
6: mungkin lah, waktu diputus tuh. Oh. Terbaik istilah.
0: Bukan jodoh macam mana bang?
6: Terbaik. Anggap betul tu lah. Bener lah. Bener gue dulu. Tuh.
0: Harus berprasangka baik macam tu bang.
6: Mendidik turun, ya macam tu. Kadang-kadang aku jujur lah. Aku belum prinsip kayak gini lah. Kata orang kan love is blind tu kan. Nggak ada buta. Enggak ada macam tu.
0: Ya, ya.
6: Wah, bongkar rahsia ada.
0: Oke, jadi lebih baik diputuskan, Bang.
6: Capek gitu kan.
0: Oke, lah pun. Nak lagu apa, Pak Yota?
6: Anu, lagu mancanegara, dahal dah,
0: oh. Dahal se.
6: Apa? Oh, lagu ini apa tuh? Yang dari Adele. Apa judul lo? Someone like you.
0: Oke, okay, Adele. Salam ke SAP. Pak Yota. Salam
6: ke Nur Hadi, Irwan, Julia tadi. Bang Romlan tadi, Bude Sumi, Panji, Dian di sini lihat juga, Bang Iko, Bang Zulpaizar, Bang Jai, Ria, Lema, An di Bandung, Pak Ramadan jauh sana, Agi, ke semua lah. Selamat malam di kawan-kawan pendengar.
0: Oke,
6: lapor. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Pak Yota di Bangka Barat yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Belakang Pak Yota, kita lanjut lagi ya. Ada siapa yang nak bergabung lagi untuk pendengar yang mau bergabung? Halo, Ruang Rindu.
7: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mantap. Kalau nih pasti galak mutu surang nih.
7: Enggak juga. Ya namanya orang hidup pengaruh itu dong. Ini adalah rasa-rasa cinta kayak gitu ya.
0: Maaf.
7: Ya pernah diputusin, pernah mutusin juga Bung Aris.
0: Oh pernah mutusin juga Bang? Oh.
7: Ya, tapi dua-duanya resah juga Bung Aris.
0: Kenapa ya? Cuma nih kisah tuh Bang.
7: Ya mungkin ada orang ketiga kan. Keresah juga gitu. Anu tuh resah Bung Aris. Susah lah pikiran.
0: Jadi kalau abang dulu masa muda tuh kenek lah, nak diputus, nak macam mana macam tuh Bang?
7: Tau lah. Yang terakhir tapi Bung Aris, kalau keputusannya beda Bung Aris. Terakhir waduh aku nih kerjaan tidak menentu pekerjaan gue nih. Nah, biarlah putus baiklah. Aku sendiri yang mutusin Bung Aris. Itu tidak resah lagi Bung Aris karena pertimbangan kita kan kalau ku jadi mungkin lebih buruk lagi keadaan keluarga gue kayak gitu. Karena pekerjaan tidak beres belum.
0: Oke.
7: Itulah kira-kira Bung Arif.
0: Tuh masa muda macam tuh Bang. Sekarang Bang?
7: Nah, sekarang terserah lah.
0: Pasrah sekarang Bang.
7: Ya pasrah Leo.
0: Oke. Ngapain baca pasrah Bang? Beda sekarang nih.
7: Ya apa yang mau dipilih Bung Arif? Dan ini lagi pilihan Bung Arif. Ya inilah yang terbaik, apa yang diberikan yang di jalan ini yang terbaik Bung Aris. Kasih hitam, kasih putih-putih.
0: Abu-abu lah Bang.
7: Abu-abu jadi.
0: Aduh lagu Atok Beltim tadi apa ya? Dak deh kayak mungkin pacak di WA tuh Atok Beltim. Oh. Bang Zul nak lagu apa ini Bang?
7: Lagu Natalia dari Obi Mesak.
0: Natalia, Obi Mesak kok? Salam ke siapa Bang?
7: Salamnya ke inilah apa tuh ke Bung Yota tadi. Salam kenal Bung Yota. Terus buat Ibu Jamilah di Girimaya. Gua aku nih banyak kawan di Girimaya Bu Jamilah. Di lurah tuh dua orang lurah tuh kawan tuh, Tendi sama ini sama Hermawan dulu tuh.
0: Penuh kawan Abang ada.
7: Oh iya, Pak Pak Bandi juga ibu istrinya Pak suaminya Ibu Bidan Yeni itu kawan juga tuh. Banyak kawan yang lain juga main bola juga di sana pernah.
0: Bu Bidan ge banyak kenal Bang.
7: Enggak bukan Bidan, Bu main bola. Pak lurahnya.
0: Walaupun Bang, kireku ya. Banyak kenal ge Bu Bidan Abang, ndak?
7: Enggak.
0: Tuh bayi salam Bang.
7: Lu lagi ya?
0: Tuh lagi.
7: Atau Beltin, buat Mas Panji, buat Johan Arif, buat Sergio Yohanes, buat Atau Beltin juga ya, buat ini, buat Pak Irwan, buat Kang Irwan juga di Bandung, buat Bung Leman, buat siapa lagi? Ria, buat Atau siapa tuh? Gianti. Buat Pak Ramadan, buat Mbak Ayu di Ambon, buat Maria juga, buat Bung Alek, buat Ibu Kori, buat Suhamid, buat Nur Hadi, buat Pak Azadin, buat Niko, buat semua-semuanya lah Bung Aris ya. Mudah-mudahan pada sehat semua, Bung Arisnya juga selalu sehat.
0: Amin.
7: Ya diberkahi Allah selalu lah. Terima kasih Bung Aris.
0: Amin, terima kasih Bang Zul.
7: Ya.
0: Yuk. Baik ada Bang Zul Faizar di belakangnya. Telepon WhatsApp kita ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
8: Halo, selamat malam.
0: Ini Bang siapa ini di RY juga nih, lupa namanya.
8: Dengan Yandi ini Bang. Di RY Jalan Nias nih Bang.
0: Jalan Nias RY. Oke.
8: Oke Bang.
0: Kalau Bang Yandi cuman nih, apa masa muda dulu atau lebih baik diputusin atau mutusin nih?
8: Sekarang sih memang lagi muda Bang, tapi kalau soal itu memang harus mutusin kayak Bang. Mendingan mutusin baik.
0: Ngapain? Alasannya kenapa Bang?
8: Cuman ya mutusin tuh lebih kalau kata laki ini lebih gagah lah cem tuh. Dekawala kelihatan cemen cem tuh kan diputus-putus cewek cem tuh.
0: Oh, kalau diputusin tuh cemen cem tuh bang.
8: Enggak bang. Jadi kita harus cepat ambil tindakan nih sampai orang memutus kita kan. Nah cem tuh bang.
0: Oke. Jadi lebih baik mutuskan ada bang.
8: Mutuskan daripada diputus orang.
0: Prinsip-prinsip tuh bang.
8: Prinsip tuh bang, jangan sampaikan kita laki ini di inilah sama perempuan cem tuh.
0: Oke lah pun. Nah lagu apa okay, nih bang. Bang Yandi lagunya?
8: Lagu bebas ya bang, cuman yang lagu, apa lagu era tertentu, cinta apa lagu bebas nih?
0: Mancanegara, Indonesia lah era 1980-an, nostalgia gitu.
8: Oh 2000 udah boleh 2000 ke atas berarti?
0: Jadi weh, mana 2000 kan ke atas, ya, apa ya lagu nih?
8: Nih bang, Supernova judulnya sayang tapi kok cover by Epa yang cover kan?
0: Supernova.
8: Lagu itu Supernova nama grup band ya. Supernova judulnya sayang tapi lah di cover oleh by Epa kan versi sekarang yang terbaru.
0: Ada yang anu asli ya kami sayang Supernova ada di yang cover nih. Pena yang asli wi.
8: Ada di. Oh, itulah jadilah pun bang tuh.
0: Yang asli
8: yang
0: gue,
8: tadi yang.
0: Iya, iya.
8: Oh, oke, okay, siap.
0: Salam untuk siapa nih, Bang Yandi?
8: Salam Bang untuk Julia, untuk Mbak Ria, Pak Azadin, untuk ini Nyai Jamila di Garimaya tadi kan, Bunda Mary, Bang Mian. Mungkin Dek Pacak disebut satu persatu bang, jadi untuk semua lah. Salam sehat semua ya untuk kawan-kawan semua dan untuk Bang Haris. Selamat bertugas lah bang.
0: Makasih bang.
8: Oke siap bang.
0: Yo.
8: Yo, selamat malam.
0: Malam Bang Yandi di Airway. Malam hari ini sudah bergabung bersama kita. Di belakangnya, halo selamat malam. Halo.
9: Oh, malam juga.
0: Malam Pak Zadin.
9: Tau.
0: Apa kabar?
9: Kalau kabar alhamdulillah.
0: Kayak nih serak suara banyak enggak makan durian.
9: Bukan makan durian memang.
0: Oh. Agak salah bahasa. Mudah-mudahan cepat sembuh Pak Zadin. Oh.
9: Ya amin.
0: Nah, kalau Pak Zadin masa muda dulu cuman nih, lebih baik mutusin apa diputusin dulu?
9: Kalau soal cintanya saya masa muda itu kurang dengan perempuan ini.
0: Kurang.
9: Jadi kurang. Saya ini kan termasuk orang yang kelas bawah kan. Jadi sama cewek itu agak-agak takut dulu kan. Kita lakukan sombong, pernah juga dikejut-kejut. Jadi saya menjaga jarak.
0: Jaga jarak.
9: Tapi ya kita saya punya bang Ari, saya ini orang nggak punya kan. Jadi kalau istilahnya bagaimana orang sahabat saya kan begitu kan. Tapi saya pernah dimarahi teman kelas saya kan, berarti itu kata dia kan. Kita ini, saya nggak mau istilahnya orang menderita, saya pun

0: apa nih Pak Zadin?
1: Kalau lagu ini kena temanya agak seperti itu, ngikut Bella.
0: Ngikut Bella. Oke lah pun. Salam untuk siapa nih?
1: Salam Mbak Yandi tadi, ya kemudian Bang Elkaiza, Ria, Maria, Julia, Embera, Pak Buana, Bang Maleman, Bang Wales, Ibu Kori, Bu Ibu, apalagi Bu Desumi, anak Ewan, Pak Ewan, Pak Irwan, Pak Puji, atau Delvin, atau Mato lah. Kemudian juga kepada apalagi Niko, kemudian kepada Bang Salamit, ada Pak Ramadan, pokoknya kunci bahasa semuanya lah.
0: Semua. Amin.
1: Sekolahnya hati-hati, semoga selamat sampai rumah.
0: Amin, makasih Bang.
1: Sama-sama.
0: Yo. Baik, ada Pak Zadin di Bangka Tengah yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Belakangnya kembali kita undang. Halo, selamat malam, dengan siapa di sana?
2: Malam, luar rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Pak ya.
0: Halo?
2: Bung Alek nih.
0: Oh, Bung Alek. Oh, pas lah deh Bung Alek. Nah, Bu Kori di Padam Buli. Lah standby di WhatsApp Bu Kori tadi.
2: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Bung Alek. Tadi Bu Kori silakan standby tadi di WhatsApp Ngapain di Padam. Baik. Bang Alek, kalau Bang Alek cuman nih lebih baik mutusin apa diputusin biasa?
2: Lebih baik ditinggal lah.
0: Cuman ini lebih baik ditinggal loh Bang.
2: Lebih baik diputus lah, kalau aku jarang di rumah.
0: Jarang di rumah, wah Bang nih anu, Bang Toyib abang nih.
2: Jarang di rumah, jadi kan Bang Toyib lah gitu lah.
0: Nah, oh, Bang Toyib, pantes lah Bang Toyib nih Upe.
2: Jarang pulang.
0: Oke lah pun.
2: Jarang kalau kita, kalau kita orang Islam gak jadi. Pemotor kan juga di luar, ada sesuatu yang berwarna, ada salah apa. Tapi kalau aku di pesawat orang pun, aku yang mau kau sabi. Kata siapa yang berbuat, aku salah, aku kena orang yang berbuat salah, orang yang kena itulah.
0: Oke lah pun.
2: Berdoa bikin rumah bapa.
0: Amin, amin, amin, amin. Nah lagu apa ini, Bang Alek?
2: Lagu Anak Singkong.
0: Anak Singkong?
2: Oh.
0: Salam ke siapa ini?
2: Lama buat Pak Rosaldin tadi ya, Nur Faizar, Kak Suamit, jadi Bangka Barat, sampai namanya Bangka Barat ini.
0: Pak Yota, Pak Yota.
2: Pak Kompak semuanya, buat itu Pak Irwan, Kang Irwan di Bandung. Dan Bukhari juga ya.
0: Iya.
2: Terlalu
0: semua ya. Semua semua. Nah. Oke. Makasih nih ya, Bang. Anak Singkong, lagu lawas. Kita cari lo. Oke. Oke, kita cari lo. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade. Bang Alek ya di Bangka Selatan. Silakan di belakangnya kembali kita undang ya di 0717943001 ya. Kita lanjut ya di ruang rindunya. Ada siapa lagi nih? Ya ada Pung Panji, ruang rindu. Assalamualaikum Bang Aris, salam sehat. Makasih. Lebih baik diputus Bang. Lagunya jangan tang apa nih? Jangan tangan yang bicara. Bude, salam untuk Bude Sumi, Kori, Bang Yota, Bang Yul, Sengir ya, Arif, Bang Juan ya, Bang Yendi, Bang Erwan Air Kantung, Pak Fuji, Mbak Rindu, Mbak Ajadin, Bang Suamit, Pak Udo di mana? Dan tanpa terkecuali, makasih. Lagunya nih Jangan tangan yang bicara.

0: Coba ya kita cari ya. Kita lanjut ya, di belakangnya ada siapa lagi nih untuk pendengar? Ada siapa lagi yang WhatsApp? Ada Bung Juan Arif ya. Malam Bang, tetap sehat, duren, tetap duren, sawit, tetap sawit. Percuma keren kalau tak berduit ya. Untuk semua Top Bell Team, lagunya apa nih? Begitu Indah, oke, kita terima. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bung Lekman.
1: Iya, Lampung, tangga mu Lampung.
0: Apa kabar, Bung Lekman?
1: Baik, ya, alhamdulillah. Wawai, wawai.
0: Wawai, wawai kau, yuk.
1: Iyo.
0: Lagi api kita. Api,
1: temani, jebeng hijau.
0: Lebih baik diputusin atau mutusin?
1: Lebih baik diputusin. Kalau memutuskan, kasihan.
0: Baik,
1: kita diputuskan saja enggak apa-apa.
0: Oh, berarti masa muda sering diputusin ya.
1: Iya, putus cinta itu soal biasa.
0: Wes. Hal biasa ya.
1: Diputuskan daripada memutuskan.
0: Oke.
1: Ya kalau dia mau minggat, ya minggat saja. Kalau tidak, tidak saja gitu.
0: Kalau sudah tak suka lagi, silakan.
1: Ya kalau tidak suka lagi, cari yang lain.
0: Cari yang lain.
1: Masih banyak.
0: Masih banyak ya Bang ya?
1: Cocok laki-laki yang ganteng dan kaya.
0: Wih, keren.
1: Kalau itu sifat cewek. Kalau abang ada uang, abang disayang. Kalau abang ada uang, abang ditendang.
0: Oh gitu Bang ya?
1: Iya, itulah dunia nyata.
0: Dunia tipu-tipu ya Bang?
1: Fakta ya, yang ada di lapangan.
0: Oke,
1: lapangan. Zaman now.
0: Zaman now. Baik. Nak lagu apa? Mau lagu apa nih, Bang?
1: Lagunya ini saja. Jawaban mengapa kau dusta.
0: Mengapa, dari siapa tuh?
1: Jawaban mengapa kau dusta, penyanyi Erna Angelia.
0: Mengapa kau dusta?
1: Iya, jawaban ada jawabannya. Makanya jawaban mengapa kau dusta, Erna Angelia dan Obi Mesa.
0: Bentar ya.
1: Salam salamnya untuk Kang Ahmad Putra Sunda, Pak Ramadan, Bu Arta di Bung Jul, untuk siapa tadi tuh? Tuh atau Belti atau siapa tadi Bang yang telepon tadi itu?
0: Banyak apa tadi.
1: Apa aja di
0: ini? Banyak. Bang ini enggak ada Bang yang jawabannya Bang, ada yang biasanya Bang.
1: Apa itu?
0: Yang mengapa kau dusta?
1: Yaudah enggak apalah, itu yang lagu yang awalnya tuh, cuma ada jawabannya. Kalau nggak ada nggak apa.
0: Iya. Salam untuk siapa tadi Bang? Lanjut.
1: Ya, tadi itu ya sudah disebutkan untuk Pak Julia, Ibu Dusuni, Maria, untuk Bu Boy, untuk Mbak Maya, untuk ya semua sajalah tanpa kecuali untuk abangnya yang tugas, selamat tugas sampai selesai dan juga sampai closing sampai penutup.
0: Amin.
1: Di malam ini. Oke, makasih.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bung Lekman di Lampung ya. Luar biasa Bung Lekman sambil jaga toko dia. Ya. Kita terima. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Iya, ini kecil sekali suaranya, dengan siapa di sana? Iya, ini kecil sekali suaranya, mungkin kendala sinyal. Tidak kedengar. Coba ditelepon lagi Pak. Ya, sinyal kayak Pak. Oke. Kecil ya suaranya, jadi kurang begitu jelas ya untuk pendengar yang baru saja bergabung di malam. Kalau enggak WA aja ya. Boleh WhatsApp ya di 0811 7179111 malam hari ini. Nah, untuk pendengar kita putarkan dulu ya lagu-lagunya yang udah di request kali ini dari Laura Drakel.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengar kita lanjut lagi. Tadi ada 3 lagu yang kita putarkan yang ada request di malam hari ini ya. Pukul 22:07 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk pendengar, kita buka kembali line telepon dan WhatsApp-nya di 0717943 01, dan juga di 0811717911. Masih tersisa 8 lagu ya yang ada request di malam hari ini. Nanti kita akan putarkan kembali. Oke, di belakangnya kita terima ada Pak Puji di Deniang. Halo, selamat malam Pak Puji.
2: Halo, assalamualaikum Bung Haris.
1: Salam, apa kabar Pak Puji?
2: Alhamdulillah, semoga Bung Haris juga kabarnya baik.
1: Mantap.
2: Sehat gitu.
1: Suhu ayam merawang gitu ya nih.
2: Enggak lah, kudu belajar dia.
1: Tadi ku ketemu ke Bang Puri Parit Padang, kenal kayak Pak Puji rupanya. Mantap, luar biasa. Banyak dikenal ke peternak lokal lo be.
2: Iyalah, saling-saling anu lah, saling-saling berbagi cerita, berbagi anu ayam.
1: Oke. Okay. Kalau Pak Puji, kalau masa muda lu lebih baik diputusin atau mutusin Pak Puji? Mantap nih.
2: Iku netipo setia.
1: Oh hey, setiap tikungan ade dal.
2: Au be. Au be. Kita netipo setia. Kita tuh pacar tuh cukup satu. Pacar tuh cukup satu.
1: Iya.
2: Tunang pun cukup satu kan. Satu di Sungai Lia, satu di Pangpinang, satu di Cambai, satu di Blinyu, satu di Mentok.
1: Terus di mana banyak ide deh.
2: Ya kalau si Ano sih, gua orangnya tuh tidak danu, tidak ambil pusing. Ika moto, Ika Ano, ya Ika lah yang berduse. Ika yang ngano nih.
1: Tidak mana kenal macam tuh Pak.
2: Oh. Kalau Ano nih, ya paling karena pernah juga sih sekedar Ano nih.
1: Sekedar
2: apa namanya tuh, sekedar gitu ya. Pernah sih diputusin. Oke, mate. Kamu putusinku. Jangan sebut namiku Puji kalau ku tidak bisa nyari lebih dari ka.
1: Wih, macam lagu Demasif kan dia.
2: Kata ada apa? Menarang bicau macam itulah. Menarang bicau. Jadi kan yang penting lebih lah. Entah lebih jelek atau lebih bagus. Buat yang lebih, yang penting lebih. gitu. Jadi namanya orang muda itu tidak ada tadi. Enggak pernah bil pusing. Anu nih, ika mutus ya silakan. Ya aku berjalan cari agi yang lain. Kalau dia lah jodoh, enggak usah dicari nggih, nyapa saja datang.
1: Benar.
2: Kalau anu nih kan, kalau kita ngomong anu, ngomong bebula, ya tetap harus dicari kan. Betul. Tapi ya mungkin dimudahkan. Jadi kalau yang lamain jodoh tuh kita nak model mana gitu ya sudah lah. Jadi pastilah gitu. Jadi cuman jangan sia-siakan, dalam artian misal di orang bini macam mana kan? Kan kadang-kadang ada juga yang di sampai yang hal-hal yang silahat tidak anu lah, tidak bagus kalau aku tidak. Yang penting kita tetap jalin silaturahmi karena aku dari dulu tuh tadi. Tenang menjalin silaturahmi. Yang dulu lah-lahan pun masih sampai sekarang masih rutin.
1: Berarti abang nih meski putus tetap berhubungan baik lah macam tuh bang. Pak Puji nih. Dak de bungsu.
2: Dak de. Jadi itu tadi lah. Tapi kalau ada yang orang musuhin banyak, tapi kalau aku tidak ambil pusing. Ika musuhinnya Ika lah rugi ya.
1: Benar.
2: Suatu saat mungkin ada perlu denganku kan. Tapi kalau kalau ku musuhin enggak. Kan itu tadi prinsipku itu tadi cari kawan sebanyak mungkin. Itu tadi. Cari kawan sebanyak mungkin Bung Haris.
1: Oke, mantap. Masuk TPRI kayak ku nengok Pak Puji man. Mantap, jadi pembicara Rubel.
2: Ya tentulah, itulah ano. Jadi sampai sekarang pun yang kalau cerita ayam tuh bung, aja ada mesin tetes yang pakai kardus tuh masih ada. Ano segala macam tuh masih bisa operasi sebenarnya, masih bisa ano. Cuman ya untuk ano lah. Jadi sekali orang datang, nih loh, aku belajar dari sini. Ini loh, aku belajar ano di sini. Kayak gitu.
1: Mantap. Ada salam dari Bang Puri tadi ya. Mantap.
2: Oke, siap. Banyak sih kalau yang disini lihat ini kalau disebut loh yang kemarin ada Bung Haris komen di ano tuh hari ano loh, hari kamu jawe pertama kali ku Bung Haris nyari ayam itulah ku kasih nomor.
1: Oh, tuh.
2: Di ano di messenger deh.
1: Di lupa.
2: Terus kalau disini lihat tuh Bung anu kalau anone Awan, ku pertama kali kenal tuh Awan. Ada anone yang di Imam Bonjol, terus di apa namanya? Di RY tuh banyak lah di RY tuh.
1: Mantap.
2: Yang anone. Ada RF Farm, ada Ahmad Asya, ada anone. Pokoknya yang sering anone banyak sih.
1: Mantap.
2: Terus ada Ayon, ada Janesku, terus kalau di daerah Mapor tuh ada Hendri, kalau di Pangkal Pinang tuh ada Bang Ayam PGK.
1: Lu ada banyak emang kenal.
2: lah banyak. Jadi kami saling ano, saling berhubungan, saling tukar informasi terkait ano nih. Jadi itu tadi bung, kita kan karena ku dapat itu lewat ano bayu, lewat itu tadi di
1: Facebook,
2: di FB misalnya, kalau ku komen, ku minta nomor WA. Mantap. Langsung kita anu nih ngobrol. Kita saling sharing lah.
1: Keren.
2: Apalagi yang di luar kayak gitu. Jadi kalau belajar perayaman tuh ya sampai ke Jogja, Solo, Jakarta. Lewat WA bayi tapi.
1: Mantap tapi. Oke.
2: Itu tadi. Karena ku berpikir kan ku nih anu pengayom masyarakat. Di saat apa sih yang bisa kita berikan kepada masyarakat, Bung? Nah, aku ngerti misal perayaman. Ya itulah yang kita berikan. Oh, pencet nih loh cari pelihara ayam. Kalau dulu orang bilang bahwa melihara ayam tuh pakan apa segala macam. Ku buktikan bahwa dengan ku pakan beli pun masih bisa. Masih bisa masuk hitungannya.
1: Baik.
2: Terus penyakit yang di anu nih. Ku juga punya cari ya. Alhamdulillah, ini di Denyang nih sebenarnya dalam beberapa bulan yang lewat itu kan habis kena aratan, kena sakit juga. Kena sakit masal yang ku alhamdulillah. Karena itu tadi ada imun kayak yang tadi pagi Bung semprot pakai anuk tuh. Ku pakai anuk bayi, pakai yang dari dapur. Prinsipku tuh yang semua dari dapur, Bung. Jadi untuk ayam tuh semuanya dari dapur. Contoh itu sabun cuci piring, ya, terus pemutih pakaian, kita sebut merek gak etis lah kan, tapi Bung bisa ngerti lah kan, pemutih pakaian, terus minyak pijat, kan, terus apa namanya, obat luka, itu kita aduk jadi sikot lah jadi, ano. Jadi apa namanya tuh penyeteril kandang. Cukup dari itu tadi yang gue bilang dari dapur. Untuk obat anu jamu kami juga dari dapur. Dan ku itu pakai tanpa kimia, Bu.
1: Baik.
2: Jadi benar-benar untuk masyarakat tuh bisa langsung kayak gitu, Bu.
1: Baik, mantap.
2: Iya, itu, Bu.
1: Nak lagu apa nih, Pak Uji?
2: Ikut bayi,
1: ikut bayi. Oh, salam gak siapa ini?
2: Ikut lah. Kalau salam Raup Abu.
1: Raup Abu.
2: Nah, yang lah anok nih, yang lah apa nama itu? Yang lah nyenggol. Terima kasih, alhamdulillah ya. Semoga tak kapok karena tak pernah disenggol namanya, karena dah hafal lah yang pasti ya. Jadi kalau anok nih ada yang kelupak kelak, weh. aku udah disebut aban kan. Tapi kalau semua pendengar RI yang setia kan, yang sering masuk ya, di apa, dengan harapan sehat dan sukses selalu.
1: Amin.
2: Kalau Bung Haris ini salam satu ternak.
1: Salam satu ternak.
2: Semoga sehat dan sukses selalu.
1: Amin. Makasih ini Pak Puji.
2: Oke, okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Puji di Deniang yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Belakangnya silakan kembali ya. Untuk pendengar yang mau gabung lagi, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Malam dengan siapa di mana?
3: Dengan Nek Galau.
1: Nek Galau, Agi Galau kan?
3: Agi saya.
1: Agi saya, apa gawe Nek Galau malam nih?
3: Nyait Bang Haris.
1: Nyait apa?
3: Nyait baju kantair.
1: Weh, malam Nek Galau.
3: Oh memang.
1: Lagi ketinggok dak?
3: Pakai
1: kacamata. Wah, oh, nah. Mudah-mudahan sampai selesai jahit sambil ditemenin lagu-lagu kita ini, yuk.
3: Oh,
1: nah, Nek Galau, kalau Nek Galau dulu masa muda tuh lebih baik mutusin apa diputusin dulu Nek Galau nih?
3: Galau ditikung kawan Bang Haris.
1: Lah, kacau mun galau ditikung kawan.
3: Oh,
1: jadi jadi bermusuh kayak kawan jadi dah.
3: Kita menghindar.
1: Cuman nih kisah pecak ditikung kawan nih.
3: Dek pecak ngulah men dek berumbang.
1: Jadi banyaklah diputus jadi Nek Galau nih.
3: Ah?
1: Jadi banyaklah diputus masa dek muda.
3: Nek Galau lempos lah ya lah.
1: Pantes lah galau terus nami sampai tuwe Nek Galau dah.
3: Oh lah.
1: Oke lah pun. Nak lagu apa Nek Galau?
3: Lagu anu ok. Dari Novia Kolopaking.
1: Yang mana yo?
3: Biar ku simpan rindu.
1: Biar ku simpan rinduku.
3: Oh,
1: oke. Okay. Salam untuk siapa nih?
3: Buku salam ke keben Pak Puji tadi yo. Salam ke gale-gale Bang Arito.
1: Salam ke gale-gale yo.
3: Oh, bagi-bagi waktu ke kawan lain.
1: Oke okay, lapona.
3: Lah ho.
1: Yo, makasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Novia Kolopaking ya. Biar ku simpan rinduku. Oke, okay, kita lanjut kembali ya. Di belakangnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Malam dengan siapa di mana?
4: Ya Suhamid.
1: Ya Suhamid, apa kabar Ya Suhamid?
4: Alhamdulillah sehat lah Bang
1: Arif. Alhamdulillah sehat ya. Ya Suhamid, kalau Ya Suhamid nih masa muda dulu cuman nih kisah selebih sering mutusin atau diputusin?
4: Jarang mutus, jarang diputus.
1: Nah, tak suah betunang berarti dulu orang.
4: Jarang-jarang. Mana masa masa lalu tadi?
1: Masa lalu, oh, masa muda.
4: Masa muda. Burung ada ketawa nih, bro, rencana bro di mentikir.
1: Mau baru dipikir cuman nih. Nih.
4: Masa lalu tadi dek kan kita. Kita tuh mereka ketuaan yang buru tadi.
1: Jadi
4: kita
1: baru nak anu sekarang yo.
4: Enggak lah Bang Arif.
1: Kalau di
4: betunang tuh ada lah tapi jarang putus memutus kan.
1: Asa jangan tua-tua keladi yo.
4: Ah. Nanti lah tua-tua keladi.
1: Kalau kawan. Oke lah pun. Nak lagu apa ya Suhamid?
4: Lagu apa ya? Rindu Terhalang.
1: Rindu Terhalang dari siapa tuh?
4: Yang dari Bro Rito.
1: Oh, Rindu Terlarang. Oh, kireku Terhalang, Rindu Terlarang. Oh, salam untuk siapa nih?
4: Salam buat Pak Ramadhan, buat Agi Pak Leman, buat Agi Om Alif Ibu Korinya, buat Agi Pak Ra. Manggil Faizar, buat Mas Panji, buat Agi Sonito, buat Agi Yurindo. Salam kompak semana Bang Arif.
1: Iya.
4: Hari malamnya Bang Arif.
1: Tuh bay.
4: Anu bolanya siapa main malamnya Bang Arif?
1: Anu malam nih ya, dini hari kala ada anu Norwegia Prancis.
4: Oh Norwegia Prancis, jam berapa Bang Arif?
1: Jam 2.
4: Jam 2
1: ya?
4: Spanyol sebagi rencana main
1: ya? Oh.
4: Mudah-mudahan Spanyol juara tahun ini Bang Arif.
1: Amin. Dukung Spanyol jadi yo.
4: Alah, dukung sepanjang mengharis.
1: Oke lah pun.
4: Sama Bang Arisa.
1: Bo, makasih ya, suamit.
4: Buat Bang Arisa, sehat selalu Bang Aris.
1: Amin, makasih ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Suhamid di Bangka Tengah yang sudah bergabung bersama kita di ruang rindunya ya. Pendengar, kita langsung aja ya putarkan lagu-lagunya yang Anda request dari malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar dari miliknya Supernova yang di request tadi ya di malam hari ini. Tadinya untuk pendengar pukul 22 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kita akan segera ya mengakhiri kebersamaan kita. Masih ada 7 lagu lagi ya yang antri setelah di request oleh para pendengar kita tadi. Terima kasih banyak nih untuk para pendengar yang sudah bergabung di malam hari ini. Tentunya selamat malam untuk ada semuanya. Semoga nanti terhibur ya dengan lagu-lagu yang akan kami hadirkan, dan nanti juga akan kami temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan penemuan istirahat di Bangka Belitung malam pada pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya untuk pendengar, semoga terhibur, dan kita akan berjumpa kembali dalam Ruang Rindu edisi

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Baik, pendengar, selanjutnya pukul 23 waktu Indonesia Barat dilanjutkan kembali menghadirkan lagu-lagu yang ada request di malam hari ini. Sekaligus ya pendengar, kita akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan penemani istirahat untuk Anda di edisi hari ini. Tentunya untuk pendengar, langsung saja kita hadirkan kembali beberapa lagu yang ada request dan kita gabungkan untuk penemani istirahat Anda di malam hari ini dari miliknya Noah. Kali ini pendengar, kukatakan dengan indah.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Jelang Pilkada 2024, mari cermat memilih. Telusuri rekam jejak, visi misi, dan program kerjanya. Pilihlah calon pemimpin yang memiliki program kerja terukur, bukan sekedar untuk menarik simpati. Pilihlah calon yang tahu persis permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah dan menawarkan sebuah solusi. Ingat, pilihan kita menentukan kesejahteraan masa depan pembangunan daerah kita. Jangan lupa untuk mempertimbangkan aspek integritas dan kapabilitas calon-calon dalam pemilihan serentak. Jangan mudah terpengaruh informasi hoax. Dan ingat, pemilih berperan penting dalam menentukan pemimpin yang tepat.

Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Rekan-rekan masih di Bangka Belitung malam pukul 23.48 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan Permanis Radi edisi malam hari ini. Sebelum nanti pada pukul 12 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk selanjutnya kita akan ikuti siaran langsung sepak bola Piala Dunia antara Norwegia versus Prancis pada pukul 2 dini hari nanti. Dan pada pukul 7 waktu Indonesia Baratnya ada Uruguay versus Spanyol. Baik pendengar, dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda.

0: keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Baik, mendengar dengan berakhir lagu ini, berakhir pula kebersamaan saya menemani Dok Edisi hari ini, dan tentunya sekaligus saya Abdurrahman Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda, karena setelah ini pendengar kita akan langsung bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung sepak bola Piala Dunia antara Norwegia versus Prancis pada pukul 2 dini hari nanti. Untuk pendengar juga terima kasih banyak atas kebersamaannya di Bangka Belitung Malam yang sudah setia menemani kami juga ya, berpartisipasi. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Abdurrahman Haris dan kerabat kerja petugas di Bangka Belitung Malam pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: Profesor, sikonya sekarang selama saja di Presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih, saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
2: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Plus Mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
2: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Antalan Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
3: Di sini Antara menerima PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Antara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi. Dan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di RRI. Di kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara. Siap.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah muda tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgianta dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kwalifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: 7 Juni 1955 merujuk pada aksi boikot para perwira Angkatan Darat terhadap pelantikan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pemilihan Bambang Utoyo sebagai Kasat menggantikan Bambang Sugeng dilakukan oleh Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama. Menurut para perwira Angkatan Darat, pengangkatan itu tidak sah karena melanggar Piagam Yogyakarta dan merupakan permainan politik pemerintah yang dapat membahayakan persatuan Angkatan Darat. Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan puncak kekecewaan kelompok militer yang menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama pada 24 Juli 1955. Pada 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Frederick, Yogyakarta. Jenderal Sudirman masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa berhenti. Sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilacap untuk menyerang Jepang. Pada 1944, Sudirman diangkat sebagai Komandan Peta, Pembela Tanah Air.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari. Senang sekali saya Hadani Sabil ya, kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan pastinya di musim Piala Dunia kali ini kami akan lebih sedikit ya untuk menayangkan segmen Kopi Pro 3. Seperti malam ini, dini hari ini kami tidak menghadirkan segmen kopi karena di pukul 2 nanti kita akan sama-sama debar, dengar bareng sambil berdebar-debar ya. Debar di telinga, debar di hati nih. Karena pertandingan nanti cukup seru, pertandingan ketiga dari grup I antara Norwegia berhadapan dengan Prancis.

bisa dibilang keduanya ya, Norwegia dan Prancis ini sudah aman, sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar. Masing-masing sudah mengantongi 2 kemenangan dengan mengumpulkan total 6 poin hingga 2 pertandingan yang sudah dijalani. Dan Prancis masih menjadi peringkat pertama di grup I ini dengan memasukkan 6

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sungaliat di udara melalui FM 96,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ketua RRI Sungai Liat Bangka Belitung dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kami kembali hadir menyapa Anda untuk edisi hari ini, edisi Sabtu 27 Juni 2026. Pendengar, dan tentunya untuk pagi hari ini saya sendiri Novi penyiar Anda, dan tak lupa tentunya teknisi kami yang ada di studio maupun teknisi di pemancar Kima yang akan menyapa Anda dengan sejumlah pilihan acara yang telah kami persiapkan dari meja tugas. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita pagi hari ini, pilihan rangkaian acara tentunya akan hadir menyapa pendengar ya. Dan tentunya juga nanti untuk pendengar yang memonitor atau memantau acara kita, sejumlah pilihan acara akan hadir menyapa Anda pendengar. Dan di antaranya, mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, kita akan awali untuk mendengarkan murotal Al-Quran untuk penyejuk kalbu kita ya. Untuk kesempatan kali ini akan ditemani bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Makki yang akan membacakan Juz Ama'a Surah Abasa. Dilanjutkan nanti dengan sajian acara kita, Dialog Kajian Islam Mutiara Pagi, yang akan menyapa Anda sekali lagi bersama dengan narasumber kita dari Masjid Agung Sungai Liat. Dilanjutkan dengan rangkaian Warta Berita Pagi yang akan Anda dengarkan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan untuk hari ini nanti selain rangkaian informasi-informasi pagi yang akan menyapa Anda dari pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan nanti kita akan ikuti siaran pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dan tentunya untuk siaran langsung hari ini yang bisa Anda dengarkan untuk pertandingan Piala Dunia 2026 ini, yang mana pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ada pertandingan Uruguay melawan Spanyol pendengar. Jadi nanti bisa Anda dengarkan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian pendengar, dilanjutkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat sajian lagu hiburan dan informasi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah pendengar pilihan acara yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini, dan tentunya masih banyak rangkaian acara lainnya akan kami hadirkan hingga berakhir kebersamaan kita hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, selanjutnya kita langsung saja dengarkan Juz Ama bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani. Kali ini kita dengarkan Surah Abasa.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, selanjutnya menemani pagi Anda. Kali ini kita akan hadirkan untuk pendengar dialog kajian Islam Mutiara Pagi.

0: Selanjutnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di kesempatan pagi hari ini untuk kebersamaan kita edisi Sabtu 27 Juni 2026. Dan tentunya kami berharap ya, terutama untuk kaum muslimin dan muslimah pagi hari ini sudah melaksanakan ibadah sholat subuhnya, dan untuk yang belum mungkin segera menunaikannya ya. Nah, untuk perjumpaan kita kali ini dalam acara Dialog Kajian Islam, topik bahasan kita bersama dengan narasumber yaitu Bapak Haji Ahmad Safran SIMM, dengan topik bahasan kita yaitu Fadilah Haji Mabrur. Jadi nanti untuk pendengar yang mau interaktif silakan di line telepon kita 94301, SMS dan WA juga di nomor 0811-717-9111. Baik, saya sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Haji Safran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar baik ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah.
0: Dan pendengar nanti silakan saja sesuai dengan topik bahasan kita, Fadilah Haji Mabrur. Jadi untuk pendengar yang nanti ingin gabung bersama kami, silakan sampaikan pertanyaannya ya dengan fasilitas yang kita siapkan. Di awal kebersamaan ini bersama Pak Haji Safran, kita akan dengarkan dulu tausiah singkatnya. Silakan Pak Haji.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarul muslimin al-mustati'in al-hajja wal-umrah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسول الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، para pendengar RRI Sungalia dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Sempurna, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita mampu melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Salah satu di antaranya adalah melaksanakan sholat subuh berjamaah yang baru saja kita tunaikan, kemudian kita lanjutkan dengan pencerahan melalui kegiatan Mutiara Pagi sebagaimana yang sering disampaikan setiap hari oleh para narasumber. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yang agung, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya. Dan insya Allah kita semua sebagai pengikut sunnah beliau akan selalu istiqomah melaksanakannya hingga akhir hayat kita. Dan pada akhirnya nanti insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di padang mahsyar nanti. Dan kita akan mencicipi lezatnya air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disediakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya yang setia mengikutinya tentunya. Para pendengar RRI Sungai Riyad dimanapun berada, judul atau tema Mutiara Pagi pada kali ini adalah sebagaimana diungkapkan oleh pembawa acara tadi, yaitu Fadilah Haji Mabrur. Kita sebagai manusia menerima kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bersifat harian seperti sholat lima waktu, ada yang harus kita tunaikan, kita kerjakan sifatnya mingguan seperti sholat Jumat, ada pula yang memberikan kewajiban tahunan yaitu puasa Ramadan yang wajib kita kerjakan di bulan Ramadan setiap tahunnya. Dan Allah juga memberikan kewajiban kepada manusia yang cukup dikerjakan sekali dalam seumur hidup, yaitu menunaikan ibadah haji. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surat Ali Imran ayat 97. Kemudian Rasul bersabda, malam iya jizhu anil haji sultanun jairun au hajatun zahirutun summa mata walam yahujja falyamut insya'a yahudiyah arsya'a nasraniya au sya'a nasraniya. Artinya, barang siapa tidak dihalangi akan melakukan ibadah haji oleh sultan yang durjana atau hajat yang nyata, kemudian ia mati belum melaksanakan ibadah haji, maka matilah ia jika mau sebagai Yahudi atau jika mau sebagai Nasrani. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, seseorang yang memiliki kemampuan finansial untuk kebutuhan keluarga yang ditinggalkan dan punya bekal keberangkatan untuk melaksanakan ibadah haji, dia sehat, tidak dicegah oleh penguasa zalim, kemudian ia meninggal dunia tanpa sempat menunaikan ibadah haji, maka matinya seperti matinya Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah min zalik. Jemaah rahimahullah, para pendengar RRI Sungai Liat dimanapun berada, mari bagi yang belum sempat menunaikan ibadah haji segera mendaftarkan diri. Bagi yang sudah punya kemampuan dan yang sudah menunaikan ibadah haji, mari kita jaga kemabruran haji kita sepanjang hayat kita. Karena haji mabrur mempunyai keutamaan-keutamaan sebagai berikut. Yang pertama, haji mabrur adalah salah satu jalan menuju surga. Salah satu keutamaan terbesar haji mabrur adalah janji surga sebagaimana balasannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Al-amratu ila umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisalahu jazaan illal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah yang satu ke umrah yang lain adalah penebus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa haji mabrur adalah investasi spiritual yang tak tertandingi. Surga menjadi balasan eksklusif bagi mereka yang melaksanakan haji dengan penuh keikhlasan dan kepatuhan. Fadilah haji mabrur yang kedua adalah amalan yang paling afdol. Haji mabrur juga termasuk di antara amalan yang paling utama dalam Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan hierarki keutamaan amalan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdalu faqala imanu billahi wa rasulihi madza qala al jihadu fi sabilillah qila summa madza qala hajjum mabrurah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan manakah yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu ditanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, jihad fisabilillah. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa? Jawab beliau, haji mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian fadilah yang berikutnya, haji mabrur adalah setara dengan jihad di jalan Allah. Haji mabrur juga memiliki nilai yang setara dengan jihad fisabilillah. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Aisyata Ammil mu'minina qalat ya Rasulullah ala nakhruju tujahidu ma'akum qala la jihadukunna hajju la jihadukunnal hajjul mabrur wa huwa lakunna jihadun. Dari Aisyah Ummul Mukminin berkata, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kami keluar ikut berjihad bersamamu? Beliau menjawab, tidak. Jihad kalian adalah haji mabrur, dan itu adalah jihad bagi kalian. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa haji mabrur adalah bentuk jihad. Dalam konteks ini, haji bukan hanya ibadah fisik, tetapi juga perjuangan melawan hawa nafsu dan godaan selama berada di tanah suci, sehingga ia setara dengan keutamaan jihad di jalan Allah. Kemudian fadilah haji mabrur yang ke 5 adalah penghapus dosa-dosa. Haji mabrur juga memiliki keutamaan bagi Haji mabrur juga memiliki keutamaan sebagai penghapus dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfus walam yafsuq wafirullahu ma taqaddama min zambi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berhaji lalu ia tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Tirmizi, hasan sahih. Demikianlah tausiah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para pendengar RRI sekalian dan bagi saya sendiri. Sekali lagi saya menghimbau bagi saudara-saudara seiman atau saudari seiman yang belum menunaikan ibadah haji, segera mendaftarkan diri menyongsong panggilan Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari matinya sebagai Yahudi atau Nasrani. Dan bagi yang telah melaksanakan ibadah haji, mari kita jaga kemabruran haji kita hingga akhir hayat kita, sehingga nanti kita akan menggapai kebahagiaan hidup di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya, yang tak pernah luput dari kehilapan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada para pendengar RRI Sungaliat dimanapun berada, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih nih untuk tausiah singkatnya ya Pak Haji Safran. Dan tentunya pendengar, kami juga mengajak Anda untuk bergabung ke line telepon kami 94301, kemudian SMS dan WA kita di 0811 717 9111. Baik, kali ini Pak Haji Safran, ada pendengar kita yang sudah bergabung lewat pesan singkat ya, mungkin bisa ditanggapi. Ini dari Pak Sanusi yang ada di seputaran Pangkal Pinang. Assalamualaikum Bapak Narasumber, saya mau bertanya Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, jadi bagi masyarakat yang belum memiliki kesempatan Pak Haji menunaikan ibadah haji ya, karena keterbatasan biaya atau masih dalam antrian yang panjang, kira-kira Pak Haji amalan apa yang bisa kita lakukan agar tetap memperoleh pahala dan semangat meneladani nilai-nilai haji dalam kehidupan sehari-hari Pak Haji? Ya,
1: baik. Baik, terima kasih. Bagaimana bagi masyarakat yang belum sempat menunaikan haji karena keterbatasan ekonomi dan juga masih menunggu antrian, tetap saja selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang belum punya kemampuan, agar diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesempatan kepada kita untuk memenuhi panggilannya, karena setiap doa kita akan diijabah oleh Allah. Udu'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Selalu berdoa dan berdoa. Ya Allah, mampukan kami ya Allah untuk memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami ini tidak punya kemampuan apapun, tidak punya kekuatan apapun ya Allah, kecuali Engkau yang memampukan kami. Kami rindu ya Allah memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Namun saat ini kami belum mempunyai bekal yang cukup untuk berjalan ke Baitullah. Doa bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Dan bagi yang sudah mendaftarkan diri tapi masih menunggu antrian, tetaplah berdoa, minta dimudahkan ya Allah. Allahumma yashir wala tu'asir, Rabbi tammim bil khair, misalnya. Ya Allah, berikan kemudahan bagi kami ya Allah dalam segala urusan ini ya Allah, dan berikan kebaikan bagi kami ya Allah. Termasuk untuk pergi haji ini, kita bisa menggunakan doa ini untuk mendapatkan kemudahan dari Allah. Jangan diberikan kesukaran ya Allah bagi kita. agar kita dapat memenuhi kewajiban salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji. Meskipun kita sudah terdaftar, namun kita sepanjang kita belum mampu berjalan ke sana, maka kita tetap berharap kepada Allah agar kita dimudahkan untuk memenuhi panggilannya. Kemudian ketika kita sudah mendaftarkan diri, tahu-tahu misalnya kita meninggal dunia, maka kita tidak akan terikat lagi atau terkena sanksi seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah tadi, bahwa kita akan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Kita sudah terlepas dari sanksi itu karena kita telah mendaftarkan diri untuk menjadi jemaah haji, hanya tinggal menunggu antrian. Oleh karena itu, jangan segan-segan bagi yang sudah punya ongkos, segera mendaftarkan diri. Kalaupun belum cukup, daftarkan atau setorkan seadanya. Nanti kita sambil berdoa, insya Allah akan Allah berikan rezeki. Karena rezeki dari Allah itu tak terbatas, hanya kita yang punya keterbatasan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Sanusi yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini ya, dalam dialog kajian Islam kita untuk kesempatan kali ini. Sudah ada sinyal telepon, saya sapa dulu pendengar kita. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa Pak? Pak Azadin bukan ya? Ya, baik, silakan Pak Azadin. Mungkin agak lebih mendekat Pak, suaranya agak kecil ya, kita terima. Silakan Pak.
2: Gangguan mungkin ya.
0: Silakan Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Pak Ustaz.
1: Kecil suaranya?
0: Iya.
1: Dekatkan sedikit Pak.
2: Halo.
0: Ya, agak mendekat Pak, silakan Pak.
2: Udah mendekat
0: ini. Iya, baik, silakan Pak. Sinyal kali ya. Baik, silakan Pak.
2: Begini Pak Ustaz. Haji ini kan tidak mencukupkan muslimin kan, tapi kan tidak semua orang Islam itu bisa naik haji.
0: Baik.
2: Banyak faktor kan. Jadi begini Pak Haji, sebenarnya orang naik haji itu yang mabrur itu biasa kelakuannya kan baik kan, tempat orang bersebelum. Tapi ada begini Pak Haji, mohon maaf ini ya, orang pulang haji dia semakin tidak menjadi Pak Haji. Artinya hak anak yatim dia makan, kata-katanya kasar, pokoknya nggak pantas itu. Itu banyak terjadi itu. Maaf itu karena faktor apa itu bisa terjadi itu. Jadi dia ilmunya berpendidikan itu. Boleh dengan sarjana itu pernah saya temui lah itu kan. Kalau masih ada hubungan dengan saya kan istilahnya perempuan istrinya itu kan. Namun penyanyi penjelasannya Pak Ustaz. Maaf kalau ada hal yang
0: tidak sini kan. Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Haji Sapran, sebelum ditanggapi ada penelpon berikutnya, kita terima lagi ya Pak ya. Baik, ditampung dulu ya. Baik, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mbak Nopi nih ya.
0: Betul, betul. Silakan Pak Irwan ya.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kurang sehat karena mungkin nonton bola begadang terus, tapi tepung terap bagaimana kewajiban bagi saya, sebetulnya segi wajib sholat jadi kewajiban. Begini Mbak Nopi ya. Saya maaf kalau memang sedikit di luar tema kan. Dua hal yang saya tanyakan kan. Begini, misalkan carilah duniamu seakan-akan mati, hidup selama-lamanya. Tapi ibadahlah seakan mengerti besok. Tapi maaf nih yang saya rasakan dulu akan seperti begitu, tidak bicara orang lain. Kalau sudah pukul sebenarnya kadang-kadang kewajiban, kadang-kadang terbengkalai kan. Nah ini seperti itu diantara. Jadi tidak berpikir bahwa carilah cari ibadahmu seakan-akan mati besok. Nah tapi sekarang, duh lain lagi Pak, banyak muhasabah. Sekarang sudah tidak selamat lagi Pak untuk mencari duniawi yang gimana ya. Ah, yang segini juga udah dinikmati. Walaupun di rumah cuma punya sebarang motor yang jadul, tapi nikmat Pak, tapi tidak selamat lagi untuk mencari duniawi yang seperti yang dulu. Itu pertama. Yang kedua, satu lagi Pak. Ini kan umat Islam wajib untuk saling menasehati ya. Apabila misalkan kita salah, disahati orang, terima kasih. Tapi kan kebanyakan juga, ah jangan dulu sadar orang lain. Urus dulu diri sendiri. Nah bagaimana pendapat Bapak? Baik. Sejauh mana kadar keimanan mereka yang sejauh seperti itu? Padahal Islam kan wajib hukumnya. Kalau saya prinsip begini Pak, jangankan misalkan di, usia di atasnya atau muda saya, sekalipun di bawah saya, dalam hal apa juga, kalau saya salah, siap untuk menerima. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Pak Haji Sapran, dua pertanyaan dari pendengar kita ya, Pak Azadin.
1: Yang pertama dari Pak Azadin ya.
0: Silakan Pak.
1: Inti pertanyaannya kalau tidak salah tangkap, orang sudah pergi haji, berpendidikan, tetapi masih sering melakukan perbuatan yang tidak pantas sebagai seorang haji.
0: Iya.
1: Ini menyangkut akhlak, Pak. Akhlak. Kata Rasul, akmalul mu'minuna imanan ahsanum khuluqan. Jadi akhlak itu adalah penyempurna iman. Ketika akhlaknya masih buruk, maka imannya belum sempurna. Bahkan ada yang menafsirkan bahwa sesungguhnya dia belum beriman. Nah, itu. Oleh karena itu, kita ini sebagai hamba Allah ini tidak cukup dengan iman saja. Iman dilengkapi dengan ilmu agar kita dapat beribadah dengan baik. Agar kita dapat meniti jalan kehidupan ini dengan benar. Setelah punya ilmu juga punya akhlak. Supaya iman dan ilmu tadi bermanfaat bagi kita dan kepada lingkungan kita. Kalau kita punya akhlak yang baik. Sebagai mana saya sebutkan tadi bahwa akhlak itu adalah salah satu indikator sempurnanya iman seseorang. Atau orang yang belum berakhlak baik, padahal dia sudah haji, apalagi berpendidikan, maka imannya dapat dikatakan masih lemah. Atau ada yang berpendapat, para ulama berpendapat, belum beriman. Tapi itu terlalu ekstrim itu kalau yang seperti itu. Oleh karenanya, ya kewajiban kita selalu berusaha memperbaiki diri kita, memperbaiki lingkungan kita, agar selalu melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah, adalah contoh terbaik. Tidak ada manusia yang lebih sempurna selain beliau yang ada di muka bumi ini. Itu Pak Azadin. Jadi akhlak itu, menyangkut akhlak, dan harus banyak mengaji akhlak ini. Harus banyak-banyak mengaji akhlak. Kemudian juga tauhid untuk memperbaiki hati kita. Sehingga dengan hati yang bersih, insya Allah akhlaknya akan baik atau akhlaknya akan terpuji. Kemudian untuk Pak Irwan, mestinya kita harus berimbang ya dalam menggapai kehidupan dunia ini dengan akhirat ya tadi. Hadis yang sebagaimana disampaikan oleh ada yang menyebutnya hadis, tapi ada juga yang katanya hanya kata-kata bijak orang Arab bahwa carilah dunia seolah-olah tidak akan mati lagi dan beribadahlah kamu seolah-olah mati besok. Ikmal ya dunia, ikmali dunyaka karenaka taisu abada, kan bunyinya. Wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Itu bunyinya itu. Berkerjalah kamu seolah-olah tidak mati lagi dan beribadah kamu seolah-olah mati besok. Tetapi katanya ada yang menyebut hadis ini lemah, ada juga yang menyebut bukan hadis. Tetapi terlepas dari itu semua, isinya bagus untuk kita renungkan. Karena sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an, dalam Qur'an surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Labtaghi fima ataqullahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah apa yang telah anugerahkan di muka bumi ini bagimu untuk kebutuhan akhirat. Carilah untuk kebutuhan akhirat. Tetapi jangan lupa melalaikan bagianmu di dunia. Berarti akhirat kebutuhan. Berarti porsinya lebih besar. Sedangkan dunia itu hanya bagian saja. namanya bagian tidak banyak biasanya. Oleh karena itu kita utamakan akhirat dan baru kita dunia. Dunia itu akan ikut ketika kita mengutamakan akhirat. Tetapi ketika kita mengutamakan dunia, maka akhirat tidak bisa ikut. Itu Pak Irwan ya, dari ya, Bandung ini ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Baik, ya. Terima kasih Pak Irwan. Dan selanjutnya kita ke pendengar berikutnya lagi, saya sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Baik, ya dengan siapa kecil, ini Pak? Iya, tetap kecil Pak ini suaranya, kayaknya memang jaringan ya. Baik, silakan ini Pak Haji Ruslidan ya. Ya, baik silakan Pak Haji.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh kecil benar.
4: Alhamdulillah, saya dari bawah ya, kata Ustaz tadi. Mm-hmm. Segalanya pentingnya ilmu itu yang dari bawah ya.
1: Yeah.
4: Karena tanpa ilmu kita tidak akan kenal Allah, tidak kenal kenal pula dengan manusia.
1: Yeah.
4: Sebenarnya sempurnaan Islam itu kan hablum minallah, hablum minannas.
1: Yeah.
4: Kalau dikaitkan dengan akhlak, jadi kalau orang yang tidak punya akhlak, tidak usah kan katakan Pak Haji lah, tidak usah sampai Haji lah.
1: Yeah.
4: Orang sudah mengaku Islam juga, tidak punya akhlak, ini saya rasa belum sempurna seperti kata Bapak tadi imam.
1: Yeah, yeah.
4: Saya yakin betul loh. Yeah. Karena apa? Karena akhlak ini sangat penting.
1: Yeah.
4: Rasulullah diturun ke muka bumi ini memperbaiki akhlak.
1: Yeah.
4: Jadi kalau kita, apalagi lah haji, malah makin sombong, makin belaka katanya.
1: Yeah.
4: Alangkan lainnya kita. Ya.
1: Yeah.
4: Jadi tidak usahkan haji. Sebelum haji juga harus kita jaga akhlak. Ya. Karena hablum minallah dijaga, hablum minannas dijaga.
1: Yeah.
4: Tapi dengan ilmu seperti kata Pak Ustaz tadi, tanpa ilmu kita memang tidak kenal dengan Allah.
1: Yeah.
4: Tidak kenal dengan manusia.
0: Yeah.
4: Jadi penting sekali ilmu ini menurut saya Pak. Jadi
1: yeah.
4: Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Ruslidan tadi sudah benar.
0: Mm-hmm.
1: Bahwa jika kita tidak berakhlak sebetulnya ya belum beriman. Kemudian dalam hal kita melakukan ibadah ini harus dengan ilmu memang. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kata dia intinya orang yang berilmu dan beriman itu akan diangkat oleh Allah beberapa derajat dibandingkan orang-orang yang tidak beriman dan tidak berilmu di antara kamu. Oleh karenanya, ya wajib menuntut ilmu itu wajib sepanjang hayat kita harus belajar terus. Entah itu ilmu tauhid, entah fikih, entah usul dan sebagainya. Sepanjang hayat masih dikandung badan, kita harus belajar terus untuk memperbaiki diri. Belajar melalui apa belajar ilmu pengetahuan dan kita terapkan dalam kehidupan kita agar ilmu itu menjadi akhlak yang baik bagi kita atau menjadi kepribadian kita. Kemudian dalam sebuah hadis dikatakan man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau salah ini bukan hadis ya, ada juga yang menyebutkan ini nasihat Imam Syafi'i. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jika ingin sukses di dunia, kuasai ilmunya. Dan jika ingin sukses di akhirat, kuasai ilmunya. Kalau kita ingin sukses dua-duanya, dunia dan akhirat, kuasai ilmunya. Oleh karena itu benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Rusli dan tadi, kita harus selalu menambah ilmu karena kita bisa melakukan ibadah dengan benar itu tentu dengan ilmu. Dengan ilmu pula kita akan mendapatkan hidayah karena ilmu

0: Baik.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Pak Zulfaizar.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, ini Pak Ustadz ya, kalau kita telaah, kalau haji mabrur itu kan menyempurnakan hajinya di Mekah sana, juga menyempurnakan sifat-sifat yang ada pada setelah haji ini. Di dalam ini kan pergaulan dan sebagainya.
3: Yeah.
2: Membuang sifat-sifat makmumah dan memasukkan sifat-sifat makmumahnya yang baik-baik ya kepada ini, ke hati kita ini. Tapi banyak orang yang kebablasan Pak Haji, sehingga Pak Ustadz ya, banyak yang kebablasan akhirnya entah tidak menggunakan ilmu, entah kurang ilmunya dan sebagainya.
1: Yeah.
2: Akhirnya seperti anu mati hatinya Pak Haji, tidak bisa membedakan lagi apa antara yang baik yang dan yang buruk ini. Jadi berjalanlah pada ini, pada hal-hal yang buruk terus, ingin menjahati orang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, inilah kadang-kadang yang terjadi di fenomena yang orang-orang berhaji ini Pak Haji.
1: Iya.
2: Ya, terima kasih Pak Haji.
1: Baik.
3: Mohon dibantu Bu Rita ya?
1: Bu Novi nih.
3: Bu Novi, karena saya pendengaran saya kurang apa? Bisa mendengar dengan jelas.
1: Iya, kadangkala Pak Haji nih, orang yang sudah pulang haji itu ya tidak mencerminkan dengan perbuatannya. Terkadang salah satu contohnya seperti yang disampaikan oleh Pak apa namanya? Pak
3: Asadin.
1: Bukan. Pak Zulfaizar yang ada di Sengir, kadang-kadang hati orang itu sudah mati seperti itu. Jadi tidak mencerminkan pribadi setelah dia selesai melaksanakan ibadah haji itu. Yeah. Gimana nih Pak Haji? Silakan. Yeah. Mungkin dilanjutkan juga dengan WA, jadi sekaligus dijawab ya Pak Haji ya. Yeah. Baik, yang berikutnya lagi Pak Ustadz, ini saya lanjut lagi nih pertanyaannya, apakah gelar Pak Haji atau Bu Haji itu memiliki makna khusus dalam Islam Pak Haji? Karena bagaimana seharusnya seorang yang telah berhaji itu menyikapi penghormatan tersebut agar tidak menimbulkan rasa ria, rasa sombong, dan kadang-kadang perbuatannya pun tidak sesuai dengan perbuatannya setelah dia kembali dari haji.
3: Iya.
1: Ya.
3: Ulangi Mbak.
1: Iya.
3: Apakah gelar Pak Haji dan Bu Haji itu?
1: Iya, memiliki makna khusus dalam Islam ya. Bagaimana seharusnya seseorang yang sudah berhaji menyikapi penghormatan dengan nama itu ya, agar tidak menimbulkan rasa ria, sombong, atau juga perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya.
3: Iya.
1: Silakan Pak Haji.
3: Terima kasih. Yang pertama saya akan menanggapi pertanyaan Pak
1: Zulfaizar
3: yang intinya hampir sama dengan yang ditanyakan oleh Pak Azadin.
1: Iya, hampir sama semuanya.
3: Sama.
1: Ya, perbuatan setelah kembali dari haji itu.
3: Setelah kembali pulang dari haji atau selesai menunaikan ibadah haji, tetapi tidak mencerminkan orang yang sudah
1: berhaji. Iya.
3: Ini menyangkut akhlak. Ini semua menyangkut akhlak. Tadi sudah saya sampaikan dalam sebuah hadis disebutkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya tidak sempurna iman seseorang itu apabila dia akhlaknya belum baik ya, intinya begitu kan. Oleh karenanya kita wajib menjaga akhlak kita ini, ucapan misalnya, tingkah laku kita, cara kita bermasyarakat dan sebagainya. Akhlak itu sangat luas maknanya. Berbuat baik kepada sesama, peduli kepada sesama, itu akhlak semua, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang terkait dengan perbuatan kita, perbuatan yang baik maupun tidak baik, itu adalah akhlak. Oleh karenanya kewajiban kita untuk menjaga akhlak ini sampai akhir hayat kita. Jangan sampai kita yang sudah bergelar haji dan hajah sebagaimana yang disampaikan oleh siapa tadi yang terakhir?
1: Baik, Pak Ahmad ini yang ada di seputaran Sungai Liat.
3: Kita tidak mencerminkan bahwa kita sudah haji. Pertanyaannya tadi, apakah gelar Pak Haji dan Bu Haja itu memiliki makna khusus dalam Islam? Agar kita tidak riak ya? Juga?
1: Iya, betul. Ya.
3: Jelas sebetulnya gelar haji itu tidak diberikan juga ada apa-apa. Itu kan dulu menurut sejarah peninggalan kaum penjajah untuk memberikan ciri bahwa ini orang yang sudah haji, ini dianggap musuh oleh para penjajah. Nah sekarang itu masih melekat gelar itu. Sebetulnya ya gelar itu tidak dipakai juga tidak apa-apa sebetulnya. Bagaimana kita menjaga kita agar tidak riak dengan gelar itu ya? Tentu memang hati kita ini harus dibersihkan terus.

0: bahwa sesungguhnya dunia ini tidak ada artinya apabila kita tidak hiasi dengan ketaatan dan keimanan kepada Allah. Jangan kita terperangkap oleh hal-hal dunia yang sangat menyesatkan apabila tidak kita waspadai. Kita diuji dengan gelar haji itu sekaligus ujian. Tetapi ada manfaatnya. Ada hikmahnya dengan gelar haji itu. Paling tidak kita takut untuk berbuat yang macam-macam atau berbuat yang melanggar ketentuan Allah. Itu sisi baiknya. Tetapi ya jangan sampai membuat kita riak dengan haji itu, kita merasa paling terhormat, paling dihargai. Enggak juga, karena kemuliaan seseorang itu adalah tergantung dengan ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum, kata Allah, indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi takwa itu dalam arti yang sangat luas. Bukan hanya zahir bertakwa itu, tetapi yang lebih penting adalah takwa dalam artian batin. Bukan hanya tampilan, bukan hanya fisik, tetapi yang lebih penting, yang lebih dasar, yang lebih dituntut pertanggungjawabannya adalah ketakwaan dalam artian batinnya atau rohaninya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Iya, baik. Dan satu lagi nih pertanyaannya ya Pak Haji Safran, ya. Ini dari pendengar kita tapi tidak menyebutkan nama, 0813-6873 sekian-sekian ya. Assalamualaikum Pak Haji. Dalam kondisi saat ini Pak Haji, di mana banyak orang membagikan momen ibadah haji di media sosial. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Kapan itu menjadi bentuk syiar yang baik dan kapan justru berpotensi mengurangi keikhlasan dalam kita beribadah, Pak Haji? Makasih. Salam.
0: Intinya marak ya saat ini orang memviralkan ya. Kegiatan-kegiatan sedang menunaikan ibadah haji.
1: Iya.
0: Di Tanah Suci. Nah, itu bagaimana pandangan menurut Islam? Apa tadi?
1: Iya, jadi kalau seperti apa dan kapan menjadi bentuk syiar yang baik dan kapan justru berpotensi mengurangi keikhlasan dalam beribadah?
0: Ya, ketika diniatkan, nah ini tergantung niat, innamal a'malu binniat. Ketika diniatkan bahwa kita memberikan kabar gembira itu kepada keluarga kita, kepada sanak famili kita, kepada saudara kita, tujuannya untuk memotivasi mereka agar segera menunaikan kewajiban hajinya, maka itu syiar, itu adalah ibadah. Tetapi ketika di hati kita ada terbersit bahwa kita minta dipuji, wah saya untuk minta diketahui bahwa saya sudah menunaikan ibadah haji, itu maka timbul riak, akhirnya akan merusak amal ibadah kita, amal atau ibadah haji kita. Oleh karenanya kita harus menjaga hati kita, harus betul-betul apa yang kita sampaikan atau pesan yang kita kirim ini kepada saudara kita atau kepada teman kita, betul-betul tidak merusak amal ibadah haji kita. Kita yakinkan kita ini bukan karena untuk riak, tapi semata-mata untuk memotivasi saudara dan teman-teman saya, family saya, agar segera menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Mudah-mudahan hal ini akan memberikan manfaat. Tetapi kalau ada terbersit sedikit pun bahwa kita famer bahwa saya sudah menunaikan ibadah haji, maka habislah semuanya. Kita akan merugi. Oleh karena itu tetap harus kita jaga hati kita. Paling penting menjaga hati ini, agar kita tidak terperosok kepada lembah kesesatan yang setiap saat iblis selalu menggaungkan ujian atau menggemakan ujian-ujian itu kepada kita agar kita menjadi kaum iblis itu sendiri. Oleh karenanya mari sekali lagi kita jaga hati kita agar kita tidak perosok mengikuti ujian iblis dan syaitan. Demikian Mbak Novi.
1: Ya, baik. Dan Pak Haji, kita sudah berada di penghujung acara, mungkin sedikit closing statement ya, berkaitan dengan topik hari ini sebelum kita akhiri. Silakan Pak Haji Safran.
0: Ya, saya menghimbau dan mengajak kepada saudara-saudara saya dimanapun berada, bagi yang sudah punya kemampuan, segera mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah dan yang sudah mampu menunaikan ibadah haji, mari kita sama-sama jaga kemabruran haji kita ini sampai akhir hayat kita, sehingga kita akan mampu menggapai kebahagiaan di dunia ini dan kehidupan di akhirat kelak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan kesabaran para pendengar RRI di mana pun berada. Jika benar semata-mata dari Allah, jika ada yang salah, itu tanggung jawab saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak akan luput dari hilap dan salah. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pendengar RRI di mana pun berada, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama dialog kajian Islam kita bersama narasumber ya, Pak Haji Safran, pendengar, dan insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga untuk atensi Anda. Kita akhiri sama-sama acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia Barat.
1: Uh, 50% dari tahanan kita, baik yang di Polda maupun di Polres, itu mayoritas dia penyalahguna narkoba. Makanya kita tetap masih melakukannya dan kemudian...
2: Jadi ini adalah dalam rangka kita untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga memberikan kepastian kepada masyarakat

0: Radio Republik Indonesia, sekalian dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Rangkaian Warta Berita Daerah diantaranya separuh dari tahanan di Polda Kepulauan Bangka Belitung dan jajaran didominasi kasus narkoba. Smart parking segera diterapkan di Kota Pangkal Pinang. Berita selengkapnya disampaikan Novi Farida. Kita awali berita pertama. Separuh dari tahanan di Polda Kepulauan Bangka Belitung dan jajaran didominasi kasus narkoba. Debi Nirwandi selengkapnya melaporkan.
1: 50% dari tahanan kita, baik yang di Polda maupun di Polres, itu mayoritas dia penyalahguna narkoba. Makanya
2: Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing mengungkapkan saat ini separuh atau sekitar 50% dari total tahanan yang mendekam di sel Mapolda maupun Mapolres jajaran didominasi oleh tersangka kasus narkoba. Melihat tingginya angka tersebut, Victor menegaskan penanganan terhadap pengguna atau penyalahguna narkoba idealnya diarahkan ke tempat rehabilitasi, bukan ke dalam jeruji besi. Selain menyoroti masalah over kapasitas tahanan, Victor juga membeberkan tantangan berat dalam membendung pintu masuk peredaran barang haram tersebut. Mengingat Bangka Belitung merupakan wilayah kepulauan, akses masuk para penyelundup menjadi sangat luas dan bervariasi. Mengantisipasi kebocoran di jalur rawan-rawan tersebut, Kapolda menghimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperketat pengawasan di lingkungan masing-masing. Kepolisian membutuhkan peran aktif warga sebagai perpanjangan tangan aparat di lapangan.
1: 50% dari tahanan kita, baik yang di Polda maupun di Polres, itu mayoritas dia penyalahguna narkoba. Makanya kita tetap masih melakukannya, dan kemudian ya kami bekerja sama dengan BNN, yang penyalahguna, yang pengguna-pengguna memang tempatnya yang paling tepat adalah direhabilitasi. Karena daripada nanti dia di penjara seperti yang lainnya.
2: Sementara itu di sisi lain, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengakui fasilitas rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba di Babel hingga saat ini masih sangat minim. BNNP Babel menilai keterbatasan kapasitas tampung dari fasilitas milik pemerintah menjadi tantangan besar di tengah urgensi menyelamatkan generasi muda dari jerat barang haram tersebut. Menyikapi kondisi tersebut, BNNP Babel kini tengah menginisiasi terobosan baru dengan membangun pusat rehabilitasi berbasis religi. Kepala BNNP Bangka Belitung Brigjen Pol Eko Kristianto mengatakan saat ini fasilitas rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah di Bangka Belitung hanya ada satu, yakni Rumah Sakit Jiwa atau RSJ. Namun kapasitas yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut sangatlah terbatas. Meskipun berkonsep religi, kata Eko, pihaknya akan mengkombinasikan dengan metode terapi kesehatan serta sosial. Saat ini BNNP Babel tengah membangun sebuah masjid yang nantinya akan dioptimalkan sebagai pusat rehabilitasi religi tersebut. Program ini berjalan atas kolaborasi bersama Kementerian Agama Provinsi Babel dan berbagai pihak. BNNP Bangka Belitung berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pemenuhan kebutuhan penanganan rehabilitasi bagi warga.
3: Sangat-sangat kurang.
4: Oke. Kita kepada pemerintah daerah apa ini untuk membantu rakyat?
3: Kami harap kepada pemerintah daerah untuk bisa memperhatikan kebutuhan warga juga ini. Karena kebutuhan warga yang menjadi penyalahguna narkoba ini butuh untuk dilakukan rehabilitasi. Kami dengan upaya mandiri telah berusaha.
2: Namun demikian, Kepala BNNP Babel juga menyayangkan masih minimnya kesadaran mandiri dari masyarakat untuk melaporkan diri agar direhabilitasi. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Smart parking segera diterapkan di Kota Pangkal Pinang. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
5: Kita akan launching dulu super app pada perkiraan kita di bulan Juli, ya. Tapi kami belum bisa pastikan tanggalnya karena masih menunggu.
6: Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam waktu dekat akan mulai menerapkan layanan smart parking yang terintegrasi pada aplikasi Super PKP Smart sebagai bagian dari upaya transformasi pelayanan publik yang berbasis digital. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan sejumlah persiapan menjelang peluncuran aplikasi tersebut yang ditargetkan berlangsung pada Juli 2026 mendatang. Menurutnya, kehadiran aplikasi tersebut akan menjadi platform terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan publik termasuk sistem smart parking yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan layanan parkir bagi masyarakat.
5: Jadi ini adalah dalam rangka kita untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga memberikan kepastian kepada masyarakat di dalam perparkiran ini. Nah, kita akan launching dulu super app pada perkiraan kita di bulan Juli, ya, tapi kami belum bisa pastikan tanggalnya karena masih menunggu approval dari Play Store dan App Store.
6: Meski aplikasi telah rampung, pemerintah Kota Pangkal Pinang masih menyelesaikan sejumlah regulasi terkait lokasi parkir, khususnya pada ruas jalan provinsi dan jalan nasional. Sementara itu, regulasi untuk lokasi parkir yang berada di jalan kota telah siap diterapkan. Selain fokus pada aspek regulasi, pemerintah Kota Pangkal Pinang juga memastikan implementasi smart parking tidak berdampak negatif terhadap para juru parkir yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas parkir. Dalam skema smart parking yang tengah disiapkan, pemerintah kota juga menawarkan konsep parkir berlangganan yang diklaim lebih praktis dan ekonomis bagi masyarakat. Melalui sistem parkir berlangganan, masyarakat cukup membayar biaya sebesar Rp30.000 per bulan. Dengan skema tersebut, pengguna dapat memanfaatkan layanan parkir di berbagai lokasi tanpa perlu membayar lagi setiap kali parkir selama masa berlangganan masih berlaku. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi pangan beras petani lokal di Kabupaten Bangka belum memenuhi target swasembada pangan di tahun 2026. Bustomi Ahmad melaporkan.
7: Untuk pencapaian swasembada pangan tersebut,
8: produksi pangan beras petani lokal di Kabupaten Bangka baru memenuhi sekitar 20% dari total kebutuhan konsumsi masyarakat. Capaian tersebut masih belum memenuhi target swasembada pangan yang digencarkan pemerintah Prabowo Gibran. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Dinpen Pertan Kabupaten Bangka Subhan mengatakan, produksi beras lokal baru sekitar 20% dan sisanya masih sangat bergantung pasokan dari luar.
9: Untuk beras ataupun padi kita masih kurang. Kita mungkin pencapaiannya baru tercapai sekitar 20% dari kebutuhan kita.
8: Ia mengakui pihaknya terus berupaya melakukan peningkatan swasembada pangan dengan berbagai program dan mendorong percepatan tanam bagi petani lokal. Dari sebelumnya, para petani melakukan penanaman 1 tahun 1 kali tanam atau IP100, namun sekarang sudah menggunakan IP300 atau 1 tahun 3 kali tanam padi. Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi pangan yang menjadi unggulan. Dari potensi inilah akan terus diupayakan peningkatan capaian ini. Hingga saat ini pihaknya baru bisa memenuhi kebutuhan pangan seperti sayur-sayuran hijau, ikan, dan cabai merah. Sedangkan komoditas lainnya masih bergantung dengan daerah luar. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan fasilitas rehabilitasi di Bangka Belitung masih minim. Debi Nirwandi melaporkan.
10: Sangat-sangat kurang.
4: Oke. Kita kepada pemerintah daerah apa ini untuk membantu rakyat?
3: Kami harap pada pemerintah daerah.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengakui fasilitas rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba di Babel hingga saat ini masih sangat minim. BNNP Babel menilai keterbatasan kapasitas tampung dari fasilitas milik pemerintah menjadi tantangan besar di tengah urgensi menyelamatkan generasi muda dari jerat barang haram tersebut. Menyikapi kondisi tersebut, BNNP Babel kini tengah menginisiasi terobosan baru dengan membangun pusat rehabilitasi berbasis religi. Kepala BNNP Bangka Belitung Brigjen Pol Eko Kristianto mengatakan saat ini fasilitas rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah di Bangka Belitung hanya ada satu, yakni Rumah Sakit Jiwa atau RSJ. Namun kapasitas yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut sangatlah terbatas. Meskipun berkonsep religi, kata Eko, pihaknya akan mengkombinasikan dengan metode terapi kesehatan serta sosial. Saat ini BNNP Babel tengah membangun sebuah masjid yang nantinya akan dioptimalkan sebagai pusat rehabilitasi religi tersebut. Program ini berjalan atas kolaborasi bersama Kementerian Agama Provinsi Babel dan berbagai pihak. BNNP Bangka Belitung berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pemenuhan kebutuhan penanganan rehabilitasi bagi warga.
10: Sangat-sangat kurang.
4: Oke. Kita kepada pemerintah daerah apa ini untuk membantu rakyat?
3: Kami harap pada pemerintah daerah untuk bisa memperhatikan kebutuhan warga juga ini. Karena kebutuhan warga yang menjadi penyalahguna narkoba ini butuh untuk dilakukan rehabilitasi. Kami dengan upaya mandiri telah berusaha.
2: Namun demikian, Kepala BNNP Babel juga menyayangkan masih minimnya kesadaran mandiri dari masyarakat untuk melaporkan diri agar direhabilitasi. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI. Sementara itu, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam peringati Hari Anti Narkotika Internasional, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka menggelar patroli bersama. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
10: Akan dilaksanakan patroli rutin bersama dengan Satuan Satnarkoba Polres Bangka, Babin dan Babin Kamtibmas.
11: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Bangka akan melaksanakan patroli bersama dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026. Kepala BNNK Bangka Haryansyah mengungkapkan dalam patroli tersebut pihaknya akan melibatkan Satuan Narkotika Polres Bangka, Babinsa dan Babin Kamtibmas. Patroli akan dilaksanakan ke berbagai tempat maupun lingkungan yang dianggap berdampak dan rawan peredaran serta penyalahgunaan narkotika.
10: Akan dilaksanakan patroli rutin bersama dengan Satuan Satnarkoba Polres Bangka, Babin dan Babin Kamtibmas, penggiat dan IBM di lingkungan masyarakat yang kami anggap berdampak dan rawan. Yang kegiatan ini memang sebenarnya sudah sering kami lakukan bersama-sama, baik itu razia di tempat tidur malam maupun di kawasan tongkrongan yang kami anggap rawan terhadap peredaran gelap narkotika. Karena kami mulai sekarang kegiatan ini akan rutin kami laksanakan setiap malam yang kami anggap rawan.
11: Haryansyah menambahkan pihaknya juga akan melakukan razia gabungan bersama Sat Narkotika Polres Bangka, TNI, Satpol PP, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan para penggiat anti narkoba yang ada di lingkungan tersebut. Pada peringatan HANI 2026, pihaknya juga akan mengadakan senam bersama di lingkungan yang dianggap rawan peredaran gelap narkotika, yakni lingkungan Layan 1 dan Layan 2. Sementara itu, Dimas warga Sungai Liat mengungkapkan pentingnya peran serta masyarakat berkolaborasi dengan pihak terkait dalam melakukan pencegahan peredaran gelap narkotika.
12: Itu akan menciptakan imunitas moral dan mental bagi para generasi muda tentunya yang saat ini rentan terdampak narkoba seperti itu ya. Jadi itu akan menciptakan imunitas moral agar mereka dapat terhindar dari narkoba.
11: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Bangka menyoroti kerentanan warga miskin terhadap penyalahgunaan narkoba. Berikut laporan Ratna Agusari.
13: Yang terlibat nafza ini orang-orang yang tidak mampu.
14: Dinas Sosial Kabupaten Bangka menyoroti persoalan penyalahgunaan narkoba banyak melibatkan masyarakat dari kalangan kurang mampu. Kondisi itu diketahui dari sejumlah pengungkapan kasus narkoba di Kabupaten Bangka. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Bahrudin mengatakan, sebagian besar warga yang terlibat penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif atau nabza berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Secara berkala, pihaknya terus melakukan koordinasi dan rapat bersama BNN Kabupaten Bangka dalam penanganan masalah narkoba.
13: Yang kita jadi persoalan secara sosial, yang terlibat nabza ini orang-orang yang tidak mampu. Nah ini yang jadi persoalan, dan ini menjadi bagaimana nanti negara hadir dalam hal ini kalau di daerah kabupaten kota, ya tentu BNK, di situ ada dinas sosial, ya, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan lain sebagainya.
14: Bahrudin mengungkapkan beberapa waktu lalu pun, pihaknya turut memfasilitasi pemulangan seorang remaja perempuan berusia 17 tahun dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang sebelumnya menjalani rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkoba. Korban tersebut juga berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi lemah. Barudin berharap sinergi antara pemerintah daerah, BNN, aparat penegak hukum, pemerintah desa, dunia pendidikan, dan masyarakat dapat terus ditingkatkan guna menekan angka penyalahgunaan narkoba serta memberikan perlindungan kepada generasi muda dari ancaman narkotika. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait upaya melawan narkoba mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi yang dihimpun reporter Irwan Aulia Rahman.
12: Baik, terkait narkoba, memerangi narkoba memang membutuhkan aksi nyata yang berkesinambungan dari hulu ke hilir. Mulai dari membentengi diri dengan pencegahan hingga memulihkan korban melalui rehabilitasi. Nah, menurut saya itu ada 4 sinergi untuk memerangi narkoba. Yang pertama adalah pencegahan. Ini pencegahan itu menurut saya adalah perisai utamanya. Dimulai dari edukasi dini, di keluarga, dan di sekolah. Itu akan menciptakan imunitas moral dan mental bagi para generasi muda tentunya yang saat ini rentan terdampak narkoba seperti itu ya. Jadi itu akan menciptakan imunitas moral agar mereka dapat terhindar dari narkoba. Lalu yang kedua itu rehabilitasi. Rehabilitasi sendiri itu merupakan jembatan kemanusiaan. Korban dari penyalahgunaan itu nggak boleh kita kucilkan, melainkan harus disembuhkan dan dirangkul kembali agar mereka pulih dan juga mereka semangat lagi untuk menjalani kehidupan ke depan. Lalu yang ketiga itu kita butuh hukum tegas bagi para pengedar. Kenapa? Karena sanksi berat itu akan membuat mereka jera. Sanksi berat wajib menyasar para bandar, sementara pendekatan humanis diterapkan kepada para korban tentunya. Lalu yang selanjutnya, kolaborasi total seluruh lini. Menurut saya, seluruh lini memang harus berkolaborasi untuk memberantas atau melawan narkoba. Mulai dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri harus bergerak bersama tanpa celah. Nah, emang melawan narkoba itu seharusnya bukan sekedar slogan, melainkan komitmen kita bersama untuk peduli pada sesama dan lingkungan sekitar. Mari kita bangun lingkungan yang bersih dari narkoba demi masa depan bangsa yang sehat, produktif, dan bercahaya tanpa noda narkotika.
15: Sebagai seorang ibu, menurut saya melawan narkoba itu harus dimulai dari rumah ya. Kan anak-anak ini perlu dibangun komunikasi yang terbuka nih sejak kecil, supaya mereka itu berani cerita dan gak mudah terpengaruh gitu sama lingkungan di sekitarnya. Pencegahan memang penting ya lewat edukasi itu, tapi kalau ada yang udah terlanjur terjerat narkoba, saya sih harapannya mereka itu bisa dapat kesempatan yang sama untuk bisa direhabilitasi dan didampingi untuk pulih, sampai sebenar-benarnya pulih gitu. Karena pada akhirnya kita semua pengennya generasi muda itu tumbuh sehat dan punya masa depan yang baik.
16: Menurut saya perlu adanya sinergi bersama untuk melawan narkoba ini, dan mungkin yang sudah terlanjur kena mungkin tidak dilakukan diskriminasi sehingga haknya untuk mendapatkan rehabilitasi terpenuhi dan manusiawi.
0: Belitung Expo 2026 akan memeriahkan hari jadi Kota Tanjung Pandan HJKT 2026 pada Juli mendatang. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
17: Nah, terus yang acara puncaknya di tanggal 5. Tanggal 5 Juli itu penutupan HJKT Belitung Expo disertai dengan
18: Belitung Expo 2026 akan menjadi rangkaian utama peringatan Hari Jadi Kota Tanjung Pandan HJKT tahun 2026. Kegiatan dijadwalkan berlangsung mulai Rabu 1 Juli 2026 hingga Minggu 5 Juli 2026 di Pantai Tanjung Pendam. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKUKMPTK Belitung, Edi Siswaya mengatakan, Belitung Expo akan dibuka secara resmi oleh Bupati Belitung pada Rabu 1 Juli 2026 dengan mengundang organisasi perangkat daerah, usaha dan masyarakat. Selama 5 hari pelaksanaan, masyarakat dapat mengikuti berbagai kegiatan pendukung seperti job fair, pasar tani serta penyaluran paket sembako melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, Bank Sumsel Babel kepada sekitar 155 penerima manfaat dan 30 pelaku UMKM.
17: Nah, terus yang acara puncaknya di tanggal 5. Tanggal 5 Juli itu penutupan HJKT Belitung Expo disertai dengan kedatangan menteri. Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata.
18: Lebih jauh pada penutupan Belitung Expo direncanakan dihadiri Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata untuk meluncurkan integrasi kooperasi Merah Putih dengan kelompok sadar wisata atau POK Darwis. Hingga saat ini persiapan di lokasi terus dilakukan. Penyelenggara menyiapkan 2 zona, yaitu area UMKM serta zona OPD dan stan berbayar. Pendaftaran peserta juga masih dibuka dengan sejumlah stan yang telah terdaftar mencapai belasan dan masih terus bertambah. Selain pameran, Belitung Expo akan dimeriahkan hiburan musik setiap malamnya. Pada malam pembukaan, masyarakat akan disuguhkan dengan penampilan Yendri KDI. Kemudian untuk malam berikutnya diisi dengan musisi lokal. Sedangkan malam penutup menghadirkan artis nasional Jihan Audi. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan feature Bazar Duren di musim panen raya buah durian di Kabupaten Bangka disampaikan langsung oleh reporter Bus Tommy Ahmad.
19: Kita berikan mereka ruang maupun juga fasilitas sehingga lebih rapi kesannya.
20: Ada yang dari Pusu, duriannya dari sebagian, sebagian dan dari Mangkol.
21: Awal Juni 2026 memasuki musim panen raya buah durian di Bangka Belitung, di mana hampir setiap sudut kota maupun desa tercium aroma khas buah yang berduri tajam dengan daging yang tebal, terasa menyatu antara pahit dan manisnya. Sensasi buah yang dijuluki rajanya buah ini hanya dapat dinikmati setiap musim panen tiba. Maka tak mengherankan ketika masyarakat ataupun pembeli selalu antusias mencari buah yang hanya bisa dinikmati setiap satu atau dua kali dalam setahun ini. Kini di pinggir jalan raya Kota Sungai Liat khususnya dipenuhi para penjual musiman buah durian yang memang sengaja didirikan tenda tertata rapi lengkap dengan durian khas yang didatangkan dari berbagai daerah di Bangka Belitung untuk disajikan atau dijual kepada masyarakat sekitar. Seperti yang diungkapkan penjual durian asal Sungai Liat, Sumadi, sengaja membawa dari desa Sebagin Bangka Selatan, Mangkol Pangkalan Baru hingga durian desa Pusuk, Kecamatan Kelapa untuk dijual di arena bazar durian yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bangka, tepatnya di Taman Kota Sungai Liat.
20: Dari penjual Sungai Liat, duriannya dari sebagian, dari Mangkol. Ada yang dari Pusu.
21: Untuk harga sendiri, kata Sumadi, bervariasi. Mulai dari 4 butir durian seharga Rp50.000, 3 butir Rp50.000, ada 4 Rp100.000, dan bahkan ada yang seharga Rp100.000 per butirnya.
20: Sekarang kalau duriannya ada yang Rp450.000, ada Rp350.000. Ada 300 dan juga yang besar itu ada yang 150, ada 100.
21: Ia mengaku mulai berjualan sejak awal bulan Juni kemarin, karena jatuhnya sudah banyak dan musim panen raya telah tiba. Di mana setiap datangnya musim durian ini, dirinya selalu berjualan dan mencoba pertaruhan mencari rezeki di lokasi ini. Sementara warga penghobi buah durian, Yuli mengaku sangat antusias mencari buah yang tidak mudah didapat karena hanya bisa dinikmati ketika musimnya tiba, khususnya di wilayah Sungai Liat.
22: Musim kali ini banyak para penjual di pinggir jalan raya. Tidak hanya di Taman Kota Sungai Liat saja, tapi ada juga di sepanjang jalan Lepi Cintal, Ruwai, di Pemali. Air Hanyut juga ada dan berbagai tempat lainnya.
21: Ia mengaku bisa menghabiskan buah durian sebanyak 2 butir untuk sendiri dengan ukuran normal. Tetapi kalau besar, cukup 1 butir saja. Dengan ramainya para penjual yang berada di pinggir jalan raya ini, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan, Disnaker Perindak Bangka, memberi akses para pedagang untuk mengisi tenda-tenda yang disediakan agar lebih tertata dan tidak mengganggu aktivitas para pengendara ketika melewati jalan tersebut.
19: Kegiatan Bazar Durian untuk perdananya di Kota Sungai Liat, yang mana pelaksanaan ini merupakan ide dari kawan-kawan pedagang yang dulunya memang tidak kurang tertata ya. Dan saat ini dari masukan dari teman-teman pedagang, mereka minta bantuan dari kita karena kebetulan juga kewenangan di kita. Kita berikan mereka ruang maupun juga fasilitas sehingga lebih rapi kesannya.
21: Menurut Ismir, durian yang dijual merupakan durian lokal asli Bangka Belitung yang dimanfaatkan sekaligus sebagai ajang promosi serta memperkenalkan kepada masyarakat sekitar maupun luar daerah. Pihaknya juga bekerja sama dengan jasa pengiriman paket untuk memperkenalkan buah durian ke luar daerah, yakni JNE Sungai Liat, yang siap melakukan pengiriman paket buah durian dalam waktu singkat dan fresh tiba di tempat tujuan.

Pendengar, dengan berakhirnya feature mengenai durian tadi mengakhiri Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, demikian tadi telah kita dengarkan bersama pendengar sajian informasi warta berita daerah kita. Dan kali ini pendengar menemani pagi Anda, tentunya banyak rangkaian acara kita yang bakal hadir, dan sesaat lagi kita akan hadirkan ya lagu-lagu hiburan peneman suasana pagi pendengar, terutama untuk yang saat ini mungkin ada di antaranya sudah melaksanakan berbagai rutinitas pagi. Dan tentunya kali ini kami hadirkan dulu ya satu pilihan lagu hiburan, dan jangan kemana-mana, nanti ada rangkaian informasi lain yang bakal kami hadirkan untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, pilihan lagu yang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan kali ini pendengar, kita juga akan beralih ya untuk menghadirkan rangkaian informasi lain untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan juga peringat nanti jam 7 jangan lupa kami ingatkan lagi untuk bisa mendengarkan ya sajian siaran langsung kita yang akan hadir menyapa pendengar hari ini, yaitu ada pertandingan Uruguay vs Spanyol ya untuk grup B di Stadion Guadalajara ya, yang nanti akan kita siarkan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk pendengar kami juga yang pagi hari ini masih memantau Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, kita lanjut dulu dengan informasi-informasi yang tentunya juga kami kutip dari rri.co.id pendengar. Dan kali ini pendengar, satu informasi dari hasil Piala Dunia 2026 sempurna ya. Dembele menggila, Prancis taklukan Norwegia pendengar. Ya, dari ajang yang mungkin sudah sempat Anda saksikan pendengar, Prancis menutup pertandingan grup I Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 4-1 atas Norwegia pada Sabtu dini hari tadi pendengar ya. Dan ini juga memastikan Prancis mengakhiri fase grup dengan performa sempurna menjelang babak 32 besar. Kemenangan Prancis atas Norwegia ini membuat Le Bleu sempurna dengan 9 poin menjadi juara di grup I, sedangkan Norwegia lolos sebagai runner up grup dengan mengkoleksi 6 poin pendengar. Jadi jalannya pertandingan sendiri, Ousmane Dembele ini menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak 3 gol ya pada menit ke-7, ke-20 dan juga ke-32 pertandingan. Dan Norwegia juga sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Telo Asgard pada menit 21 di babak pertama, dan masuki babak kedua Norwegia melakukan 2 pergantian pemain untuk meningkatkan kualitas permainan untuk menghadapi keunggulan Prancis. Jadi Morten Thorsby dan juga Mats Hedenstedt Federsen juga masuk menggantikan Christian Tolsvet serta Frederik Andre Jorkan sejak menit ke-46 pendengar. Jadi Norwegia sendiri memperoleh peluang ya, peluang emas melalui tendangan penalti pada menit ke-50 setelah wasit itu menunjuk titik putih pertandingan. Namun eksekusi Jorgen Hansen ini gagal berbuah gol sehingga skor tetap tidak berubah untuk keunggulan Prancis. Jadi Prancis melakukan penyegaran skuad pada menit ke-65 dengan memasukkan Bradley Barcola dan juga Ryan Cherki menggantikan Ousmane Dembele serta Michael Olise, dan Norwegia kembali merombak susunan pemain pada menit ke-67 dengan memasukkan Sondre Klingen Langas menggantikan Hakon Falsener pendengar. Nah, jadi dari Aurelien Tchouaméni ini menerima kartu kuning di menit ke-74 sebelum Prancis kembali melakukan pergantian pemain ya di 2 menit berselang. Kemudian Ibrahima Konate masuk menggantikan Dayot Upamecano untuk memperkuat lini pertandingan hingga akhir pertandingan. Jadi Prancis menambah keunggulan melalui gol Desire Doué pada menit ke-90 plus 4 untuk memastikan kemenangan 4-1 atas Norwegia. Jadi hasil tersebut menjadi modal positif ya bagi Prancis sebelum menghadapi pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Nah, berkaitan dengan babak 32 besar Piala Dunia 2026, Anda jangan lewatkan, kita ada deep talk, jadi bisa didengarkan nanti seperti apa ya yang masuk ke 32 besar. Nanti ada bahasannya deep talk kita di RRI Sungaliat nanti bersama dengan pengamat bola di Provinsi Bangka Belitung, ada Bapak Ahmad Suherman. Jadi Anda bisa dengarkan pada hari Minggu, itu siaran kita jam 14 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi dengarkan nanti ya deep talk RRI Sungaliat ya. Ini kita akan berbincang seputar babak 32 besar ya, final Piala Dunia 2026. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, itu saat informasi buat pendengar. Nanti kita lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkembang.

Pendengar Pro 1 lanjut kembali masih bersama kami Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, dan berikut pendengar kita beralih dulu ke pilihan informasi lain pendengar terkait data KPPPA ungkap 11,54 juta perempuan jadi tulang punggung keluarga. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau KPPPA mencatat ada 11,54 juta perempuan di Indonesia itu tercatat sebagai kepala keluarga di tahun 2025. Pendengar, jadi data ini menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk mendorong kebijakan pembangunan yang lebih responsif gender dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam. Pendengar, jadi fungsional muda bidang pengarusutamaan gender atau PUG KPPA Tuti Ernawati mengatakan bahwa jumlah kepala keluarga perempuan, nah ini berasal dari pendataan keluarga tahun 2025. Jadi secara keseluruhan Indonesia memiliki 74,09 juta keluarga. Hal ini disampaikan Tuti dalam sosialisasi kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender PUG yang bertema Jaksel Kompak Melayani dengan Hati Mewujudkan Kesetaraan untuk Semua di Jakarta pada Jumat kemarin ya. Jadi berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Indonesia pada 2025 itu mencapai 284,4 juta jiwa. Dan dari jumlah ini, penduduk laki-laki mencapai 50,47%, sedangkan perempuan 49,53%. Adapun untuk perempuan dewasa sendiri yang berusia 18 sampai dengan 59 tahun itu mencapai 29,57% dari total populasi. Dan di sini Tuti menegaskan bahwa perempuan yang menjadi kepala keluarga itu memiliki kebutuhan pelayanan yang berbeda sehingga kebijakan pembangunan tidak bisa disusun dengan pendekatan yang seragam. Jadi menurutnya setiap kebijakan itu harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil.

dan perempuan sendiri juga harus memperoleh akses, kemudian partisipasi, kontrol, dan juga manfaat pembangunan yang setara dengan laki-laki. Nah, sementara itu, Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP Jakarta Selatan, ya, Rizky Hamid mengungkapkan bahwa 20 dari 65 lurah di Jakarta Selatan, jumlah ini setara dengan sekitar 31% dipimpin oleh perempuan, pendengar. Jadi menurutnya indikator utama adalah hadirnya kebijakan dan pelayanan publik yang benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan dalam sosialisasinya ini juga ditekankan pentingnya memberikan dukungan kepada perempuan melalui pelayanan publik dan fasilitas yang memadai. Jadi salah satu upaya yang didorong adalah mengoptimalkan fungsi ruang publik terpadu rumah anak atau RPTRA ini sebagai ruang yang mendukung kebutuhan perempuan, anak, dan keluarga di tengah masyarakat, pendengar. Nah, itu ya satu informasi yang saya hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Jadi ini kaitannya juga dengan data ya dari KPPPA ungkap 11,54 juta perempuan jadi tulang punggung keluarga, pendengar. Dan kali ini untuk yang suka dengan Gun N' Roses, pendengar, ini ada kabar terbaru ya bahwa nanti Gun N' Roses bakal guncang Indonesia di akhir November 2026. Untuk yang ngefans banget ya dengan Gun N' Roses mungkin bisa berburu tiket ya, seperti itu. Jadi Raja Wali Indonesia secara resmi umumkan Gun N' Roses tampil di Indonesia pada Sabtu 21 November 2026 mendatang. Nah, ini bertepatan dengan hari ulang tahun Provinsi Bangka Belitung ya. Jadi grup band rock legendaris asal Amerika Serikat ini menyambangi Indonesia usai konser terakhirnya pada 2018 lalu ya. CEO Raja Wali Indonesia Nasrul Alimi mengatakan bahwa konser di Indonesia menjadi bagian dari rangkaian tur dunia Gun N' Roses. Jadi tur ini juga merupakan kelanjutan perjalanan international band yang terus berlangsung setelah rangkaian konser di tahun 2025 lalu. Dan dijelaskan juga bahwa di tahun 2026 di tur dunianya membawa Gun N' Roses tampil di sejumlah negara lintas benua secara bertahap ya. Jadi rangkaian konser ini mulai dari Meksiko, kemudian Brazil, berbagai negara Eropa, kemudian Amerika Serikat serta Kanada dengan jadwal yang mereka memang sudah susun, pendengar. Dan lebih lanjut juga mencakup penampilan spesial dari LA Rose Bowl yang memiliki makna penting bagi perjalanan grup band ini, pendengar. Jadi penampilannya menandai kembalinya Gun N' Roses ke lokasi dan untuk pertama kalinya setelah lebih dari 3 dekade ya. Jadi konser di Indonesia sendiri, pendengar, ini menjadi salah satu agenda penting dalam tur dunia Gun N' Roses yang berlangsung sepanjang tahun 2026. Jadi kehadirannya kembali diharapkan mendapatkan sambutan besar dari penggemar musik rock di tanah air, pendengar. Sementara Direktur Utama Raja Wali Indonesia Taufik Raharja mengatakan bahwa kehadiran Gun N' Roses ini di Indonesia menjadi kebanggaan tersendiri, terutama bagi pihak penyelenggara. Jadi menurutnya konser ini juga diharapkan menjadi momen bersejarah ya bagi penggemar rock di berbagai generasi. Jadi antusiasme penyelenggaraan dalam menyambut penonton yang akan menghadiri konser grup band legendaris Amerika Serikat ini. Jadi menilai bahwa konser ini juga akan menjadi salah satu penampilan musik rock terbesar yang digelar di Indonesia sepanjang tahun 2026, pendengar. Dan untuk diketahui, Gun N' Roses ini tampil di Indonesia pada 21 November 2026 nanti ya, yang akan digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno di GBK Jakarta Selatan ya. Dan untuk jadwal penjualan tiketnya diumumkan pada Kamis 2 Juli nanti, pendengar. Jadi silakan saja mungkin Anda bisa cek and recheck untuk mendapatkan tiketnya ya. Baik, pendengar, di manapun saat ini Anda berada, di penghujung sajian acara kita masih ada satu pilihan lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda. Selain ini nanti kita akan mengikuti, pendengar, ini siaran langsung untuk pertandingan bola kita ya, pertandingan bola Pesta Bola Dunia 2026 untuk hari ini nanti di jam 7 yaitu Uruguay vs Spanyol di grup B ya, dengan dilaksanakan di Stadion Guadalajara.

0: Dengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu hiburan. Dan selanjutnya pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita langsung saja akan mengikuti siaran langsung pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 pendengar. Dan untuk hari ini kita akan dengarkan ya, ini pertandingan dari Uruguay vs Spanyol dari grup B ya, yang akan dilaksanakan dari Stadion Guadalajara.
1: Nanti akan ada pertandingan juga melawan Arab Saudi, dan Spanyol tentu juga ingin menjadi juara grup. Jika melihat potensi, nanti akan bertemu lawannya di 32 besar. Menginginkan cipta nampaknya dilakukan sejenak dari kedua tim di Stadion Guadalajara di Meksiko ini jelang kick off babak yang pertama. Ya, sudah diselesaikan bagaimana mengikat cipta jelang kick off. Nampaknya akan dilakukan Spanyol pada pagi hari ini. Kick off babak yang pertama mengenakan kostum away-nya putih-putih. Lamine Yamal mengisi barisan lini serang atau sayap kanan dari Spanyol. Kita akan nantikan akan seperti apakah tampilan dari salah satu pemain termuda di Piala Dunia 2026 ini dengan usia 18 tahun, Lamine Yamal, yang juga bermain untuk klub Barcelona. Ya, kick off sudah dilakukan di babak yang pertama ini. Spanyol akhirnya menguasai bola. Tadi bagaimana nampaknya Rodri di sisi kanan alirkan lagi kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang yang mengenakan kostum kuning-kuning, langsung saja sapu jauh ke depan. Tadi bagaimana mendapat tekanan dari Darwin Nunes. Unai Simon lemparan ke dalam kini bagi Uruguay di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi bagaimana tadi Oyarzabal, mencoba dikejar oleh Rodri, alirkan kepada Max Cucurella di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Spanyol, mendapat tekanan tadi bagaimana Spanyol. Lemparan ke dalam bagi